0: Ini Khalid Baskes, Madah Sengsara, Mada Bapak kita pukul 8.05 minit pagi.
1: Oh, tadi Madah Berhelah.
0: Ini Madah Sengsara
1: ini
0: pula.
1: Ini Madah Sengsara.
0: Ya, banyakkan okay. Madah adalah mencerminkan
1: kesengsaraan.
0: Berhelah, sengsara macam-macam.
1: Oh, mungkin sebab dari kata-kata tu lah kot kan. Duk memadah sangat.
0: Okey, saat lagi pukul 8.15 minit pagi, langkah saya sini ya.
1: Betul.
0: Yang disediakan oleh siapa pagi ni?
1: Ini dari unit berita kita.
0: Okey.

0: Ya, dua pagi bukan biasa-biasa. Ya, terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Mm-hmm. Kita nak ucapkan juga terima kasih. Selamat datang ke Langkawi.
1: Selamat datang.
0: Cuti dah habis. Yang mai cuti itu tiga hari itu ulu orang je.
1: Penuh lah tak nak mengantung. Kalau nak naik tu kata
0: ada mereka bobo di medsos ferry sampai kena duduk.
1: Oh betul duduk sampai bawah lantai tu.
0: Sampai atas lantai yang dua orang ramai. Tu sampai kena duduk ke tak ada tempat duduk ke tak tahu yang tu.
1: Yang tu tak tahu dia kena abang tak tahu.
0: Itu kita serah pada apa nama jabatan lah tu.
1: Ya betul.
0: Kan. Tapi yang pentingnya selamat datang ke Langkawi. Terima kasih menjadikan Langkawi sebagai destinasi percutian anda. Walaupun apa nama
1: walaupun macam desa-desus
0: dah
1: duit Indonesia.
0: Duit tu dengan duit Indonesia tu tunjuk apa tadi je?
1: 2.9 berapa tak tahu apa dah. Tadi ada lah.
0: Kalau tukaran tu. Melawat kena pergi Indo dah. Siap mahal dia kot.
1: Orang rasa mahal lagi tapi ramai.
0: Main Langkawi lah senang. Duit dah teratu kan.
1: Betul.
0: Duit dah duduk teratu saja. Mana kata kalau tukar sangit dapat sangit.
1: Tukar singgit dapat singgit.
0: Tukar singgit dapat singgit lah.
1: Tukar
0: ada singgit. Tukar apa? Tukar singgit lah. Dapat singgit lah.
1: Apa-apa? Kadar tukaran rupiah ke ringgit 1 juta bersamaan RM227 hari ini.
0: Ya. Pipi sampai sana jutawan terus tuan-tuan.
1: Ya, betul tu tuan-tuan. Bawa RM227 jadi jutawan tuan-tuan.
0: Pelancong yang mai Langkawi je 2021 1.09 juta. Meningkat 2.5 juta pada 2022.
1: Okey.
0: Lepas tu 2023 2.81 juta.
1: Lagi ramai.
0: 2024 2.90.
1: Ramai tu dekat 3 juta
0: dah. Tahun Melawat Kedah 2025 melonjak ke 3.22 juta pelancong.
1: Lebih 3 juta orang.
0: Terima kasih untuk anda yang bercuti di Langkawi.
1: Mai.
0: Tukar sangit dapat sangit.
1: Tukar sangit dapat sangit. Tukar RM10
0: dapat RM10. Okey, Langkawi saya sini selepas lagu ini.
1: Betul.

0: Langkah FM
1: yang untukmu.
2: Ya untukmu.
1: Lama tak dengar suara Kak Nurul kita.
2: Minggu depan dengar
1: kita simpan. Agak-agak Kak Nurul kita waktu lah ni duduk mau dah buat apa?
2: Ni tengah nak buat apa?
1: Tengah masak. Anak
2: duk,
1: sekolah dah.
2: Duk, Nurul dia.
1: Dia juga masak.
2: Dia masak juga. Dia jenis masak 2 pagi.
1: Pandai lah kata korang juga.
2: Saya tak kata.
1: Kita tu.
2: Dia masak 3 pagi biasanya.
1: 3 pagi?
2: Lali dia berehat lah macam tu lah maksudnya.
1: Bukan 3 pagi?
2: Dia buat preparation awal semua.
1: Oh, ya ke? So, dia 3 pagi orang duduk lena semua kita masak. Selalunya orang buka kedai.
2: Dia
1: orang buka kedai restoran pun pukul 5 pagi pun mangkit.
2: Dia masak-masak tu memang dia buat kenuri.
1: Oh, ya ke?
2: Edar. Edaran.
1: Okey, kita pergi ke Langkah Wisata sini.
2: Kita pandai cerita. Okey, ini program Bicara Ilmu Siri 3 tahun 2026.
1: Okey,
2: hari ini selepas solat maghrib di Masjid Darussalam New York Cabang.
1: Coconut split into.
2: Yes, coconut split into. Peranan ibu dan ayah dalam membentuk Baiti Jannati. Bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar.
1: Okey,
2: itu untuk malam sekejap lagi di Masjid New York Cabang. Ini esok pula 6 Mei 2026 juga Ustazah Nazirah. Program Bicara Ilmu Siri 4. Tajuk Wanita Dambaan Sorga. 9 pagi hingga 11 pagi.
1: Wanita Dambaan Sorga.
2: 6 Mei hari Rabu di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Langkawi. Ayuh wanita sekalian.
1: Ayuh orang perempuan semua
2: pergi
1: dengar.
2: Lelaki pun boleh juga main.
1: Tajuk dia Wanita Dambaan Sorga.
2: Macam
1: mana
2: lelaki kena pergi untuk menyokong dan memahami seorang wanita. Kalau dia kata lelaki tak memahami.
1: Sangit tegak dia pun marah pula je.
2: Tak marah. Jenis tak marah.
1: Kita tengok tu Ustazah kata tu.
2: Orang Langkawi kan jenis marah. Kami tak apa. Kami ni lelaki tu kena pi menyokong wanita.
1: Kita pi malam bila tu hak tu?
2: Esok pagi 9 pagi 6 Mei Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Langkawi.
1: 9 pagi esok.
2: Kita
1: kerja. Kalau tidak ni kalau dia buat contoh malam ni kan. Esok kita boleh ulas lah.
2: Mungkin tu.
1: Kita boleh buat topik kita lah.
2: Tengok tu.
1: Tak payah
2: Tazoh. Kami tengok kot live lah.
1: Minggu depan.
2: Minggu depan.
1: Boleh.

0: Alright, terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di Langkah FM 104.8 dan juga yang memantau melalui live streaming di RTM Klik, yang mana Langkah FM menduduki carta yang pertama. Cik Abang Abi lah. Abang Abi, tuan-tuan, kalau tidak tuan-tuan tak tahu.
1: Betul tuan-tuan.
0: Kan, di Langkah FM, di Langkah FM, di RTM Klik, kan, Langkah FM duduk carta yang paling tinggi.
1: Portal RTM.
0: Portal RTM paling tinggi yang didengari di seluruh dunia. Portal ni dia pergi duduk tak mana pun kira seluruh dunia lah.
1: Boleh
0: walaupun
1: dengar.
0: Seluruh Malaysia. Dunia pun boleh dengar. Dia duduk nombor satu tuan-tuan. Abang kata Langkah FM ni taklah hebat tapi hebatlah juga.
1: Betul. Hebat tu.
0: Taklah hebat tapi hebatlah.
1: Pasal
0: duduk nombor satu. Nombor neng siam kata.
1: Neng.
0: Okay.
1: Ini beritanya kan, urutan Melayu berpotensi diiktiraf dunia.
0: Ini
1: tiba-tiba
0: urutan. Salah apa?
1: Hari tu masa kita kongsi, kita ada bawa pakar urut tau. Tapi tiba-tiba hari ni keluar berita utama urutan.
0: Oh, yang minggu lepas ya?
1: Minggu ni.
0: Oh, yang lelaki tu tu? Dia pakai urut?
1: Oh, pakai urut.
0: Okay.
1: Okay, seterusnya ini, kiraan detik break the silence perkukuh tekanan global bebaskan Gaza.
0: Lagi yang dimuatkan, pesawat MH8110 mendarat di Muscat. Susulan isu teknikal, semua jemaah selamat tamu haji.
1: Kemudahan aero angkasa baharu perkukuh kedudukan Malaysia.
0: PM Anwar hargai jasa anggota bomba sebenar hari bomba sedunia. Bila kemarin kan ni?
1: Kemarin 4 Mei.
0: Kita terlupa ambil lagu bomba.
1: Selamat hari bomba, Abang Bomba.
0: Selamat hari bomba yang mendengarkan kami di Balai Bomba Kuah. Balai bomba tu yang dekat
1: Persiaran Putera.
0: Persiaran Putera.
1: Jangan ayak hangat.
0: Di
1: Padang Mak Serat.
0: Padang Mak Serat. Senang tak senang?
1: Tak ada lagi. Di dekat dengan Telaga.
0: Telaga tu, apa? Ada?
1: Ada satu kecil.
0: Yang kecil tu. Okey. Abang Bomba, selamat hari Bomba. Bomba ni kerja teruk tau.
1: Teruk lah.
0: Hujan pun teruk. Panas pun teruk. Ulak masuklah rumah Bomba.
1: Ulak masuklah rumah.
0: Tembuan tu pokok tepi jalan pun
1: naik,
0: Bomba.
1: Naik ndui tersangkut kat ndui pun Bomba.
0: Tenggelam pun Bomba.
1: Semua Abang Bomba.
0: Kucing naik atas pokok tak boleh turun pun Bomba.
1: Abang Bomba semua.
0: Apa pun dah ya. Syabas, tanya. Tapi spring untuk anda, Abang Bomba.
1: Okey, hujan lebat melebihi 60 mm pada petang semalam menyebabkan 6 buah rumah di kampung Gadung Labu ni di Seromban banjir.
0: Ni sembilan
1: banjir.
0: KKM tubuh pasukan petugas khas tangani krisis bekalan ubat, Zulkifli. Menteri Kanan Singapura mulakan lawatan rasmi ke Pahang. Rundingan 40% hasil Sabah tumpu 4 aspek utama.
1: Ini misi bantuan darat 30 kontena ke Gaza diteruskan walau laluan berisiko.
0: Kelewatan tanam padi disebabkan kekurangan air akibat cuaca.
1: Ini krisis bekalan global dijangka berlarutan hingga 2027. Dan seterusnya ini mana. Kerajaan pergiat sokongan PMKS hadapi tekanan krisis global.
0: KKM mohon pelarasan perbelanjaan dinilai semula tidak libat perkhidmatan teras. Jemaah haji terima rawatan hospital masih berpeluang wukuf di Arafah.
1: Selat Hormuz, Pakistan serah 22 kru kapal Iran kepada Tehran.
0: Malaysia perkukuh sokongan misi kemanusiaan ke Gaza, hargai pengorbanan aktivis Amiruddin. PM Anwar sumbang RM1,000 kepada ASWO, ASWO, sertai pertandingan muzik dunia.
1: Ini 4 fokus perkasa ekosistem halal mara secara agresif.
0: Armizan yakin komitmen persetuan realisasikan tuntutan 40% hasil Sabah.
1: Ini ringgit meningkat, minat risiko kembali susulan jaminan laluan Selat Hormuz selamat.
0: Itu habis ya.
1: Ni 10,000 CCTV pantau Kuala Lumpur. 10,000 no. Banyak no.
0: Baik, itu saja.
1: Itu saja.
0: Okey, tajuk-tajuk berita dalam negara yang dipetik di antaranya melalui brama.com.
1: Berita RTM.
0: Terus menghiburkan anda.
1: Duo pagi.
0: Bukan biasa-biasa tuan-tuan.

0: Tajuk lagu ni Goyang Sayang. Goyang saja. Dulu kita ada dulu kita ada apa goyang tu, Bang?
1: Goyang apa?
0: Goyang Inu, Goyang Inu.
1: Goyang Inu.
0: Ah, ni Goyang Sayang pula. Mia Aulia.
1: Mia Aulia. Ya.
0: Yeah.
1: Inu tu goyang gerudi, Bang.
0: Ni, ha? Nanti pukul 9.15 apa dia?
1: Lorat kita bebai. Jangan duk buat bebai sangat.
0: Okay, lorat kita pagi ni bebai.
1: Bebai no.
0: Bebai. Bebai ni selalunya melibatkan kalau dalam dalam percentage 80% perempuan,
1: orang
0: 20%
1: laki.
0: Orang lelaki saja.
1: Bebai ni biasanya dikaitkan dengan lelaki itu.
0: Pulau.
1: Perempuan mana reti bebai, tuan-tuan? Perempuan tak reti.
0: Tu.

0: itu dia Iqmal Robi menduakan aku pukul kita.
1: Aduh, apa ni menduakan aku?
0: 6 minit lagi ke pukul 9 pagi. Yang baru saja breakfast. Sarapan pagi. Selamat sarapan pagi. Negeri di Belah Langkawi, orang macam ni.
1: Negeri di Belah Langkawi. Okay, okay. Nah,
0: bukan negeri.
1: Okay, okay.
0: Apa nama? Daerah Langkawi, orang makan macam ni. Api pendang, orang makan macam ni. Mai kalau perlih, orang makan laksa dengan apa nama?
1: Pulut udang.
0: Pulut udang. Api ke arah macam ni. Padang besar macam ni.
1: Di Johor makan sate.
0: Johor sate. Oh, sate besar rupanya.
1: Besar.
0: Oh, ingat kan macam kita pasal malam yang cik-cik elu. Dah. Dua pucuk ke tiga pucuk?
1: Dua tiga orang boleh letak selalunya dalam satu pinggan.
0: Sate pagi.
1: Sate pagi. Buah pula, kacang pul pula.
0: Allahu Akbar. Kacang pul dia kena makan dengan apa nama tu? Roti kan?
1: Roti bakar sikit-sikit.
0: Abang kalau kacang pul dengan tu kan.
1: Letak telur atas picit limau.
0: Apa nak kata? Picit limau sini. Limau apa tu?
1: Limau kasturi.
0: Yes. Aduh, dah lapar je. Pandai cerita sangat.

Tekanan harga barang diurus secara bijak dan bersasar. Pasukan petugas khas ditubuhkan tangani krisis bekalan ubat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Langkah menangani kos sara hidup dan kenaikan harga barang dilaksanakan secara bijak dan bersasar. Tidak menafikan wujud tekanan berkaitan dua isu itu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akui tidak semua permasalahan dapat ditangani sepenuhnya. Ini memandangkan kekangan kewangan negara terutama dalam situasi global yang tidak menentu.
1: Apakah saya nafikan bahawa ada permasalahan dari segi kos sara hidup dan harga barang? Saya tak nafikan. Apakah ia harus ditangani dengan bijak? Yes. Apakah mampu kita bantu? Saya jawab sebahagiannya ya. Tak mampu kita bantu semua.
0: Sementara itu, Malaysia mengamalkan diplomasi ekonomi yang seimbang dengan mengutamakan kepentingan nasional termasuk keselamatan bekalan tenaga. Jelas Perdana Menteri, rundingan perdagangan dengan rakan strategik seperti Australia misalnya dibuat secara timbal balas.
1: Kita import fosfat, baja fosfat. Kita export urea. Sebab itu dalam rundingan saya dengan Perdana Menteri Australia yang datang kemari 2 minggu yang lalu, dia minta urea. Saya kata boleh dengan syarat dia kirim fosfat. Jadi boleh. Dia minta minyak. Saya kata kalau lebih kita bagi, kalau tak ada tak boleh.
0: Dalam konteks hubungan dengan kuasa besar, Perdana Menteri menegaskan Malaysia akan terus memperkukuh kerjasama ekonomi dengan rakan dagang utama termasuk China dan Amerika Syarikat meskipun terdapat perbezaan pandangan dalam isu geopolitik.
1: Amerika masih menjadi rakan dagang dan pelabur nombor satu bagi Malaysia. Apakah kita setuju dengan dasar luar dia? Tidak. Apakah kita setuju dengan tindakan dia menyerang Iran? Tidak. Apakah kita setuju dia membayarkan anak-anak dan wanita Gaza dibunuh? Tidak. Jadi kita masih pertahankan kebebasan yang kita sebut sebagai centrality ASEAN, tetapi kita berani bicara kerana kita negara yang merdeka dan berdaulat.
0: Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menegaskan bahawa Malaysia tidak akan berkompromi terhadap dasar penting negara termasuk berkaitan kepentingan Bumi Putera dalam sebarang rundingan perdagangan. Perdana Menteri juga menegaskan langkah penyusunan semula perbelanjaan kerajaan tidak menjejaskan sektor kritikal seperti kesihatan dan pendidikan.
1: Yang pertama, saya dah jelaskan tentang penyusunan semula, beberapa pekerjaan semula tentang perbelanjaan. Ada kekeliruan. Perubatan, pengambilan doktor baru, jururawat, itu tak terjejas, tak terkesan. Pembinaan klinik tak terkesan. Cuma skop hospital yang mewah itu kurang kan? Satu. Sekolah, walaupun kementerian pendidikan kita kurangkan, tetapi untuk sekolah, pembinaan darjah-darjah kelas-kelas baru untuk kemasukan pelajar sekarang tidak terjejas.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan ditubuhkan sebagai pusat kawalan utama bagi menangani krisis bekalan ubat. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad dalam hantaran di Facebook berkata, langkah tersebut diambil susulan cabaran dinamik global melibatkan krisis bekalan bahan mentah, krisis tenaga dan lonjakan kos logistik yang kian meruncing di seluruh dunia. Pasukan itu kini melaksanakan pemantauan data secara masa nyata selain mempelbagaikan sumber pemulihan ubat dari pasaran antarabangsa bagi memastikan bekalan negara kekal stabil. Ini pula usaha membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi tekanan krisis global. Pelbagai inisiatif sokongan dipergiat termasuk penstrukturan semula pemberian pinjaman bagi memastikan aliran tunai usahawan kekal stabil. Demikian menurut Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin.
2: Dan insyaAllah kita akan terus buat supaya kita meringankan beban kepada para usahawan PMKS terutamanya. Dan itu sebabnya Yang Mohamad Menteri sendiri telah meminta semua agensi melihat ke bawah dan membuat apa-apa intervensi yang mungkin diperlukan yang boleh kita bantu kepada semua yang terlibat ini. Koperasi pun sama juga yang terlibat dalam perniagaan, kita akan bantu mereka. Intervention proses akan terus berjalan membantu mereka yang terlibat.
0: Dato' Muhammad Alamin. Berita seterusnya, Med Malaysia diarah untuk menyegerakan pelaksanaan operasi pembenihan awan di negeri-negeri yang berada pada tahap kritikal, khususnya Kedah dan Perlis. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu merupakan keperluan mendesak dalam menepani situasi cuaca semasa. Selain menyarankan penggunaan teknologi drone bagi mengatasi kekangan logistik agar operasi berkenaan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembinaan Remote Sensor Site RSS atau tapak sensor jarak jauh di Pulau Malawali di Sabah perlu disegerakan. Jelas Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, langkah tersebut bagi meningkatkan keupayaan negara mengesan ancaman di kawasan perairan khususnya di pantai timur negeri berkenaan selain menghapuskan titik buta di kawasan Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone.
3: Dengan keupayaan latihan yang mereka ikuti, mereka akan menganalisa data dan mereka akan menentukan sasaran-sasaran, dalam istilah mereka sasaran curiga. Dengan keupayaan radar-radar kita itulah memberikan makluman tentang keselamatan dan ancaman terhadap kawasan darat ini. Dari situ barulah mereka deploy semua aset-aset kita untuk membenteras semua bentuk ancaman. Begitulah sistem keselamatan kita antara lain berfungsi.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, dua kapal pemusnah milik Amerika Syarikat telah memasuki kawasan Selat Hormuz bagi memecahkan sekatan Iran. Dua kapal dagang Amerika Syarikat telah dilaporkan telah berjaya melepasi laluan perdagangan penting itu. Terdahulu, Iran mendakwa berjaya menghalang kemasukan sebuah kapal perang Amerika, namun dinafikan Washington. Ketegangan di Asia Barat kembali memuncak selepas serangan terbaru yang melibatkan drone dan peluru berpandu. Arab Saudi menyeru agar konflik tersebut dihentikan segera. Riyadh menyorakan kebimbangan terhadap peningkatan keteteraan di rantau itu yang sekaligus mengganggu gencatan senjata yang rapuh serta menegaskan sokongan terhadap penyelesaian diplomatik dan rundingan politik. Emiriah Arab Satu UAE mendakwa ia menjadi sasaran serangan bertubi-tubi dalam insiden terbaru itu. Rusia mengumumkan gencatan senjata unilateral selama 2 hari dengan Ukraine. Inisiatif tersebut bermula Jumaat ini bersempena sambutan Hari Kemenangan Perang Dunia Kedua. Moskow memberi amaran akan melancarkan serangan peluru berpandu besar-besaran sekiranya Kiev melanggar gencatan itu. Ukraine pula menolak cadangan berkenaan dan mengumumkan gencatan senjata berasingan bermula hari ini. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata, tiada permohonan rasmi dikemukakan kepada Kiev berhubung pelaksanaan gencatan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, 9 orang terbunuh dalam serangan Rusia di beberapa kawasan Ukraine, termasuk 7 mangsa dalam serangan peluru berpandu di Mereva. Serangan berasingan di Zaporizhia pula mengorbankan 2 individu, manakala beberapa lagi cedera. Di Rusia, serangan drone Ukraine dilaporkan meragut 1 nyawa di wilayah Belgorod. Menurut analisis data yang dikeluarkan Institut Kajian Perang, Rusia kehilangan lebih banyak wilayah berbanding yang berjaya ditawan di Ukraine sepanjang April buat kali pertama sejak serangan balas Ukraine pada musim panas 2023. Moskow kini menguasai hanya 19% wilayah Ukraine. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Nottingham Forest melakar kejutan apabila menewaskan Chelsea 3-1 sekaligus mencerahkan peluang untuk kekal dalam Liga. Kekalahan itu menyukarkan The Blues layak ke Liga Johor Eropah selepas menghuni tangga ke-9. Forest kini 6 mata atas zon penyikiran berbaki 3 perlawanan. Sementara itu, Manchester City terlepas peluang penting dalam perebutan kejuaraan Liga selepas seri 3 sama menentang Everton. Keputusan itu memberi kelebihan kepada Arsenal yang perlu menang baki 3 perlawanan untuk menamatkan penantian 22 tahun bergelar juara Liga. City kini ketinggalan 5 mata di belakang The Gunners walaupun masih berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tekanan harga barang diurus secara bijak dan bersasar. Pasukan petugas khas ditubuhkan tangani krisis bekalan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Okey, lawak kita hari ni bye-bye tuan-tuan.
1: Bye-bye
0: ni bukan saja dengan pasangan kita. Bye-bye juga boleh diklasifikasikan ataupun mood dengan rakan sekerja.
1: Betul.
0: Lagi bye-bye dengan siapa lagi?
1: Bye-bye dengan dekat jalan raya duk bye-bye. Dia kena tak bunyi.
0: Walaupun
1: ni,
0: dia tak kenal orang tu, bye-bye ada juga. Kak Asyik dia kata, kau wanita zaman sekarang pantang suruh buat kerja, asyik bebai, tarik muka masam sampai ke telinga.
1: Kenapa Kak Asyik? Kenapa dia begini?
0: Syasha Shidan, sikit-sikit nak bebai, katok kepala baru hantau. Kesak sikit ni.
1: Amboi, kesak dia nak katok kepala. Itulah. Jangan duk pergi kacau dia. Dia tu tak makan lagi. Sekejap lagi habis kacau dia, dia bebai lagi tak tell tu.
0: Ada juga orang yang kalau dia lapar, dia cepat bebai.
1: Memang. Lapar itu menyebabkan kita cepat marah.
0: Ya. Kalau lapar, dia bebai. Ada juga yang tu.
1: Itulah. Dia lapar, bebai, dia bebai, dia lapar. Macam tu.
0: Kalau dia bebai tu, maksud dia lapar.
1: Jadi bagi dia makan.
0: Bagi dia makan, okey, clear.

0: Biar api, biar api.
1: Biar api. Api dia nak api. Pergilah engkau, pergilah. Itu kan ayat dia kan. Macam tu lah.
0: Lebih kurang macam tu lah.
1: Ku
0: kunci rindu buatmu.
1: Yes, dia kunci. Maksudnya dia tak mau rindu dah lepas tu.
0: Kalau lentuk. Kunci tu, kunci jangan lempak jajuh tuan-tuan.
1: Jangan.
0: Sagi bukan apa. Sagi kawan tu yang kita rindu tu, dia pun pergi jalan, selamat jalan.
1: Kan.
0: Kita ada kunci tu, kunci pintu tak buka.
1: Itulah. Kali dengan orang lain, kali terkunci.
0: Terkunci.
1: Bahaya. Okay.
0: Alright.
1: Apa nama? Bebai.
0: Bebai.
1: Jangan duk bebai sangat, duk kunci.
0: Ada ayat ni bebai?
1: Duk kunci, pan kunci merata bebai. Tu orang kata ni, dia ni pantang kena tegur sikit mula nak bebai tak tentu hala.
0: Untuk tahu seorang tu dia bebai ke dak ke, kita boleh tahu di awal pertemuan permulaan.
1: Wow.
0: Jadi

0: Kita kena uji dia.
1: Uji eh.
0: Taklah tak kira lelaki ke perempuan ke.
1: Okey, kita uji dia ni dengan bebai lah.
0: Ya, ya, dengan bebai.
1: Baik, baik, baik.
0: Boleh, boleh. Uji. Uji dengan cara tuan-tuan sendirilah. Takkan abang nak kena ajak.
1: Kan, takkan. Lain orang lain cara dia.
0: Dia betul.
1: Ya. Kita sama.
0: Rambut sama hitam. Lain orang lain cara dia.
1: Rambut pula ni tak hitam tu.
0: Tak hitam lah. Macam abang Perang.
1: Ada biru. Okey.
0: Abang ikut belah ni apa?
1: Switzerland.
0: Switzerland sana.
1: Boleh diterima.
0: Tapi yang ni yang menarik juga yang kita nak kongsi ni. Tapi hebatlah dia ni.
1: Dia kaya.
0: Mas kahwin diberikan dalam bentuk barang kemas. Selalunya lah kan.
1: Selalunya lah.
0: Ataupun wang tunai. Berbeza dengan seorang pemuda ni apabila dia menghadiahkan kebun kelapa sawit sebagai mas kahwin kepada isterinya untuk membuktikan cinta.
1: Iya. Ya. Kerana dia mampu sih.
0: Oh. Kemudian kelapa sawit tu satu tan berapa dah tau.
1: Kan kayu tu. Ni dia bagi set juga tau. Dia bagi sebuah motosikal. Maksudnya kata naik motor tu boleh pergi ronda apa sawit tu lah tengok-tengok.
0: Lah ni dia ada ni dah aja. Dia ada apa tools untuk kita nak angkat tandan tu.
1: Betul.
0: Kan kita mai dengan traktor. Traktor tu angkat tandan tu mai letak lah ni.
1: Datang lori.
0: Dulu tak ada aja.
1: Dulu tak ada.
0: Dulu kita angkat kena bubuh terus ni. Ataupun lah pun dia poster pakai tu. Yang chop yang tajam tu.
1: Chop tajam. Sazwan pandai dia chop tu.
0: Sazwan tengok dada dia kembang.
1: Dia bukan sakit 6 pack. Dia lebih pada pack-pack tu semua.
0: Sebab tu dada dia kembang. Dia memang hidup dengan kelapa sawit.
1: Tu lah. Dada kembang
0: dia,
1: tu lah.
0: Dia bukan pergi kutip buah-buah yang lain tu tak. Dia angkat tanah nak besar tu.
1: Tengok tangan dia.
0: Tengok lah tuan-tuan.
1: Orang duk makan ikan patin. Pak Is.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: logat pagi.
1: Yeah, logat.
0: Jadi logat yang terakhir apa nama ni?
1: Bye-bye.
0: Hang jangan nak bebai pagi ni, kot sat lagi kena penampak Arab. Tu dia, penampak Arab. The first time orang penampak Arab.
1: Arab tu. Maksudnya
0: belambak makanan duk ada, marah pasal apa pula, bebai pasal apa pula. Tu dia.
1: Kan. Bebai sepo pula. Wui, nak kata makan tak ada, tak kata lah.
0: Tu lah. Okey, satgi pukul 10 pagi berita semasa.
1: Tadi jiran kepada jiran Maidah.
0: Maidah? Dia lah kata macam tu.
1: Maksudnya dia.
0: Dia mesti rindu punya.
1: Kan, mesti.
0: Dia mesti rindu punya.
1: Mesti.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: adik saya Abel.
1: Adik saya Abel sore, Abel saya elok. Gena.
0: Abel saya ramah.
1: Abel saya.
0: Tu masalah tu. Tu adik.
1: Punoh le.
0: Punoh. Punoh. Tak boleh saya lah. Sek dia tak boleh saya. Rosak belako.
1: Aduh. Sek kita dengan pecah eh.
0: Sek kita dengan pecah.
1: Okey. Terima kasih untuk anda yang hadir di TT Live Lagu FM.
0: Ramai.
1: Ya, tapi like tak payahlah abang suruh kan. Tapi dia like sampai 50k ke 60k 1k ke kan. Wow. Okey, untuk di jam yang terakhir ni macam biasa kita akan tutup kedai pukul 11 pagi lagi.
0: Sekali. Ingatkan lu. Bye.
1: Siapa dia ni? Ha? Siapa dia lagi?
0: Kak Leader.
1: Oh, misalnya.
0: Aku kan Natia, Natia, Natia. Natia.
1: Zarik.
0: Zarik. Wow.
1: Ini Zarik, Zagi Zarik akan bersama dengan anda.
0: Amazing.
1: Amazing. Dan last kali Surya lah.
0: Yeah.
1: Surya Matahari akan menemani anda.
0: Yeah.
1: Di sampai gitu kita nak tunaikan untuk anda yang apa rajin-rajin tepi-tepi like abang nak
0: habis dah. Habis dah tajuk bye-bye habis dah tenang.
1: Tajuk bye-bye habis dah.
0: Habis
1: dah. Tak ada bye-bye dah.
0: Ni kita
1: hari ni tajuk rindu boleh kembali jangan.
0: Yeah. Kita insan biasa.
1: Siapa nak dengar lagu ni tadi ya?
0: Kita insan biasa Ida Kroll.
1: Okey.
0: Ida Kroll.
1: Karok, karok, karok.
0: Yeah.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada tahun 2008, panggung RTM telah mengeluarkan sebuah drama bertajuk Namaku Bukan Setsuko yang dilakonkan pelakon-pelakon hebat seperti Normah Damanhuri, Abu Bakar Omar, Wan Maimunah, Seniwati Mariani dan Dian Piramli.
0: RTM 80.
3: Alright, terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di Langkah FM.
1: Yeah,
3: berbaki 32 minit saja lagi untuk kita tutup kedai. Ini nak bagi peringatan, jangan apa nama gemak sangat
1: jangan
3: dengan kaya.
1: Jangan kambang mata.
3: Jangan kambang mata. Dengar nak melabok, labok takut nanti lebok.
1: Jangan.
3: Dengar saham masuk harta.
1: Jangan.
3: Rambang mata dengan iklan di media sosial yang menawarkan pelaburan pasaran saham seorang lelaki. Dia rugi kalau ikut tajuk dia ni RM400,000 lebih.
1: Ya Allah, banyaknya.
3: Selepas menjadi mangsa penipuan dalam talian. Dan kes perkenaan diterima di bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Jabat Polis Daerah IPD Kuching selepas mangsa tampil membuat laporan berhubung kerugian yang dialaminya. Dia tertarik dengan satu iklan pelaburan pasaran saham yang dilihat di aplikasi TikTok.
1: Memang pun.
3: Sebelum mengambil keputusan untuk menyertainya. Mangsa ni dia bukan sekali itu RM400,000, dia buat 17 transaksi.
1: Ya Allah, 17 transaksi.
3: Ke dalam 5 akaun yang berbeza.
1: 5 akaun berbeza.
3: Bermula 5 Mac hingga 15 April 2026.
1: Ya Allah.
3: Baru ni lah.
1: Tak sampai sebulan lagi.
3: Tapi banyak juga. Jumlah keseluruhan wang dipindahkan adalah sebanyak RM660,000.
1: Dia ni kerja apa kaya ingat ni?
3: Namun dia buat pelaburan RM660,000. Tapi dia dapat pulangan balik RM249,000.

0: Ibu lah.
1: Oh, dia rugi 400 ya. Lebih kurang macam tu.
0: Dia scammer tu macam tu lah. Dia bagi dulu. Labok sikit, dia bagi dulu. Dia ulok-ulok dulu.
1: Lepas tu?
0: Pom kita bubuh banyak kan? Bubuh banyak pasal tu kena. Untung jadi rentung.
1: Rentung 411,000.
0: Ya.
1: Sayang.
0: Pasti aku terasa.
1: Dapat rumah sebiji tu harga tu.

0: Cinta yang tersisa tajuk lagu ni.
1: Cinta maksudnya dia ada baki lagi ya.
0: Ada lagi, ada belen lagi,
1: ada belen.
0: Antara yang sibuk waktu-waktu begini ialah suri rumah.
1: Yes, mak memang sibuk.
0: Ada yang baru nak masak, ada yang baru nak pergi market. Pergi pasar tu market lah kan.
1: Market.
0: Ada yang siap dah masak.
1: Betul.
0: Apa nama ni?
1: Ini apa nama ni?
0: Apa nama?
1: Okey.
0: Ada yang siap masak pajeri nanah.
1: Ya Allah, sedapnya.
0: Tapi hari ini yang menjadi pilihan abang ialah pais ikan patin.
1: Pais ikan patin tempoyak.
0: Tempoyak ada.
1: Tempoyak yang mahal tu.
0: Walaupun dibalut dalam aluminium foil, balik di rumah kita akan modify sekali sikit. Kita akan balut dalam daun pisang.
1: Bagusnya.
0: Pais. Ikan patin, tuan-tuan.
1: Ya Allah, tuan-tuan.
0: Tuan-tuan yang tak makan ikan ayak tawak, cubalah ikan patin ni.
1: Ikan patin.
0: Ya, dijamin akan menepati
1: selera anda.
0: Selera anda tengah hari ini.
1: Wow.
0: Wow. Dah rasa dah.
1: Zazan duduk tak senang. Zazan, ikan okey, no?

0: Jutawan.
1: Ya, buat sampai jadi jutawan.
0: Jutawan.
1: Jangan buat sampai jadi, lepas tu tak jadi, jadi
0: tahuan.
1: Jadi tawan. jangan jadi tak tahuan sudah.
0: Yeah.
1: Okay. Baik, sebelum kita mengundur diri dulu ni Jah.
0: Yeah.
1: Nak kongsi berkenaan dengan seorang nenek ni, apa dia, petua dia.
0: Nenek
1: umur dia 107 tahun.
0: Muda lagi.
1: 107 tahun.
0: Amazing tu. Jarang orang umur tahap 107.
1: Wanita tahun berusia 107 tahun yang mencuri perhatian ramai kerana masih lagi sihat dan bertenaga. Satu tahun untuk tidur lain.
0: Betul,
1: ini
0: satu
1: tahun
0: faham.
1: Masih lagi sihat dan bertenaga. Seperti orang muda walaupun usianya sudah mencecah lebih satu abad.
0: Okay.
1: Dikenali sebagai nenek awet muda. Awet muda.
0: Awet muda.
1: Awet muda. Dalam kalangan netizen, Ding Gui Juan dari Sichi di wilayah Xinjiang, China. Tular selepas kisahnya dikongsi di media sosial.
0: Okay.
1: Dan dalam semang-semang pi semang mai, dia kata amalan harian dia yang ringkas tapi konsisten.
0: Okey.
1: Okey.
0: Apa dia?
1: Dipercayai membantu kita ni kadang-kadang buat amalan. Kalau boleh nak buat tu hari ni, esok nak pergi nampak elok.
0: Itu betul.
1: Buat minggu ni, minggu depan nak pergi nampak elok.
0: Jenuh
1: buat
0: lah.
1: Bulan ni, bulan depan nak pergi nampak elok.
0: Jenuh lah.
1: Diet bulan ni kalau boleh bulan ni juga nak pergi elok. Kan?
0: Jenuh.
1: Diet. Diet tu apa korang makan. Korang makan kalau tak sakit, duk tiba datang tu lah. Kalau sakit, baru korang makan. Contoh.
0: Contoh. Nampak ni banyak sangat contoh ni. Okay,
1: contoh okay. Kan?
0: Okey, nenek ni.
1: Akan, okay. Antara petua yang diamalkan ialah mengamalkan diet vegetarian dan pemakanan sihat sejak sekian lama.
0: Makan sayur aja lah.
1: Okey. Menjaga rutin tidur yang baik serta makan dengan teratur.
0: Okey.
1: Sentiasa berfikiran positif.
0: Okey.
1: Dan menjalani hari dengan gembira.
0: Yeah.
1: Positif saja tiap hari. Ni jumpa orang kira nak mengata.
0: Dengan
1: jumpa orang kira nak membawa.
0: Saya positif.
1: Tidak pernah menggunakan produk penjagaan wajah tu dia.
0: Wow.
1: Krim-krim tu telah lah kan.
0: Okay.
1: Namun masih mempunyai kulit yang baik. Abang tak ingat dulu betul orang tua-tua kan. Ambil pucuk jambu tu, tonyohlah kita pedih
0: je.
1: Ha?
0: Nak tengok saya kulit?
1: Tu jadi insya jalan. pasal buat dulu. Pasal buat dulu tu yang baik lah je ni.
0: Betul ke?
1: Kalau buat law ni, ujung.
0: Rasa macam down lane tu.
1: Memilih makanan ringkas dan sihat yang dimasak di rumah sebagai rutin harian.
0: Ringkas dan sihat
1: ni. Masak di rumah.
0: Masak di rumah. Bukan masak di kedai.
1: Okay. Bukan masak di kedai, bukan rumah di pejabat.
0: Faham.
1: Okey ya?
0: Macam tu
1: Macam tu lah.
0: Kami duk positif ke selalu.
1: Positif, kena positif. Yang penting je ialah positif.
0: Positif.
1: Kalau kita gitu. Semua orang tak kena, mana kata kita something wrong.
0: Something wrong somewhere.
1: Kita sembang ya. Orang tu tak kena, orang ni tak kena, orang semua orang tak kena, kita yang betul.
0: Orang salah.
1: Ayah.
0: Apa kono
1: Pelau bau.

0: Ya, sampai masanya untuk kita tutup kedai pagi ini.
1: Lagi 6 minit lagi, tuan-tuan.
0: Ya, terima kasihlah yang hadir dari awal pagi tadi sampai waktu lah ni.
1: Di TT Live pun ada kita.
0: Di live streaming, kita ucapkan ribuan terima kasih untuk anda.
1: Hak dengar, hak duduk kat JT,
0: yang dengar dari kejauhan. Yang mendengar dari kejauhan. Zarit akan bersama dengan anda sebentar lagi. Pastikan anda terus setia dengan lagu-lagu yang telah pun beliau senaraikan, letak dalam list kemarin. Dia buat lagu tu 3 jam.
1: 3 jam?
0: 3 jam untuk nak putar 4 jam ni.
1: Bulan lepas dia buat siap dah. Dia amazing. Dia jarang tau kunci kais langsung.
0: Dia jarang-jarang.
1: Jarang-jarang,
0: kadang-kadang.
1: Tiba-tiba saja dia macam amazing.
0: Okey, abang tinggalkan anda dengan kata-kata ini.
1: Ya, silakan berkata-kata.
0: Cukup itu pada hati. Okay. Banyak belum tentu cukup kerana nafsu tidak pernah berhenti meminta. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak juga yang dicari manusia. Sedikit belum tentu kurang jika hati pandai bersyukur dan menerima, kerana cukup itu bukan pada harta tetapi pada jiwa yang tenang seadanya.
1: Alhamdulillah. InsyaAllah.
0: Jumpa lagi pagi esok. Kami berdua akan menemani anda.
1: Ya, jumpa lagi.
0: Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: In a few moments, you will hear the call of the Zohar prayer for Langkawi. Islam calls upon its followers to pray and strive for excellence.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Locally FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita sering bicara soal tekanan kos sara hidup akibat dari krisis bekalan global yang kian meruncing. Maknanya bekalan yang kita terima itu menyebabkan kos meningkat, dan ini kemudian menekan rakyat, terutama peniaga, penjaja. Minggu lalu sebelum solat Jumaat, saya ke gerai warung makan di Rawang, dan kakak itu walaupun cara baik dan sopan, saya terasa keluhannya kerana terpaksa berdepan dengan kos barangan yang meningkat. Walaupun kata beliau sedikit, tapi sedikit tiap minggu. Jadi kalau dah 4 minggu berterusan, tentunya mengesankan dan menyukarkan perniagaan beliau. Saya bawa perkara ini ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersama isu-isu lain yang berbangkit. Dan walaupun kita akui dia tidak mudah, pertama seperti kita lihat RON 95, walaupun kita beri bantuan dan bantuan diesel, ia telah menyebabkan kerajaan menanggung RM5 bilion tambahan setiap bulan. Tetapi kendati begitu, kita terpaksa berdepan dengan masalah dan cuba sedaya upaya meringankan beban yang dihadapi oleh masyarakat dan keluarga mereka, terutama golongan yang relatif lebih kecil, miskin dan rentan. Kita sedar di utara Kedah terutamanya menghadapi musim kemarau yang agak lebih panjang daripada biasa, dan itu menyebabkan kesukaran peladang dan juga sawah. Kita telah mengarahkan pembenihan awan ditingkatkan oleh TUDM, dan saya juga minta bomba yang punya keupayaan yang relatif lebih kecil tapi meneruskan kegiatan dalam beberapa hari ini. Tetapi di kalangan pesawah padi, keluhan itu didengar. Kita telah tambah umpamanya bantuan khas insentif pembajakan pada 14 April lalu, ini diumumkan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Saudara Muhammad Sabu, yang ditingkatkan dari RM160 kepada RM300 sehektar untuk membantu pesawah padi ekoran dari kenaikan harga diesel komersial. Mesyuarat tadi Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju untuk membayar wang pendahuluan, iaitu kadar khas insentif pembajakan, kerana mereka terpaksa sewa mesin bajak. Dan jadi program pembajakan itu mesti diteruskan, tetapi mereka perlukan modal. Jadi oleh itu kita berpendapat lebih baik diberikan pendahuluan RM200 supaya mereka boleh terus bergerak menjalankan kegiatan penanaman padi. Dia ada implikasi kewangan RM48 juta yang kita luluskan minggu ini, dan dia akan melibatkan dan memberi manfaat kepada 240 ribu orang pesawah berdaftar. Perkara yang kedua terkait dengan keluhan kakak di Rawang itu, saya berikhtiar mencari kaedah untuk mengurangkan beban mereka mengikut keupayaan kita. Saya fikir yang langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengurangkan kadar sewa. Banyak kebanyakan kedai-kedai ini dimiliki oleh syarikat-syarikat kerajaan atau agensi kerajaan seperti MARA dan UDA. Akan mulai bulan ini juga, mulai sekarang, akan mengurangkan kadar sewa di semua premis perniagaan mereka. Dan mereka akan umumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat. Dan meneladani langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menurunkan kadar sewaan, saya ingin menyeru semua pihak berkuasa tempatan negeri-negeri untuk menurunkan kadar sewaan mulai bulan ini. Ya, dan saya ucap terima kasih kerana Menteri Besar Selangor Datuk Mahirudin Syahri telah menyambut secara positif dan mengumumkan dalam masa terdekat menurunkan kadar sewa semua premis perniagaan, terutama bagi peniaga kecil, penjaja dan kedai-kedai makanan. Tentunya ini bidang kuasa PBT dan kerajaan negeri yang lain, dan saya ingin menggesa mereka menurunkan kadar segera dan berkat kuasa bulan ini juga untuk mengurangkan tekanan dan beban yang memang dihadapi oleh peniaga dan penjaja ini. Yang berikutnya ialah kaedah mengurangkan kos ialah melalui peningkatan program jualan rahmah badani. Kerana jualan rahmah madani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada yang 5, 10, 15, ada yang tambah 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program jualan rahmah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Jadi saya ingin untuk mulai segera sekarang dan untuk 2026 ni kita telah umumkan 30,000 jualan rahmah. Maknanya ditingkatkan dua perkara. Satu, semua kawasan DUN, dan kedua, mesti dilakukan setiap minggu sekali. Ya. Jadi dengan cara ini, pembeli dapat kepastian ya, barangan di mana boleh dibeli dan pada hari dan jadual yang tetap. Dan kita juga tumpukan supaya program jualan rahmah ini diadakan bukan sahaja di pinggir bandar tetapi juga di beberapa kawasan desa dan kampung yang terpilih. Dan dalam menjayakan program ini dan beri manfaat kepada golongan peniaga kecil, kita nak pastikan supaya peniaga kecil juga terlibat. Kita tidak mahu ini jadikan satu gelanggang untuk syarikat-syarikat besar, tetapi untuk memastikan faedah daripada penjualan rahmah madani ini memberi kesempatan kepada peniaga-peniaga kecil menjual barangan mereka dengan harga-harga yang lebih murah. Tentunya ikhtiar ini tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi saya percaya ia dapat meringankan sedikit tekanan sekarang ini, dan insya Allah dalam acara mingguan kita dan mesyuarat jemaah menteri esoknya, tiap hari Rabu, kita akan terus meneliti dan mencari beberapa ikhtiar baru untuk mengurangkan beban ini tanggung oleh rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey.
3: Baik, demikian tadi taklimat.
0: Nokowi FM.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu, assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Ini dia Langkawi FM yang sedang anda dengar melalui 104.8 dan juga boleh mendengar kami melalui rtmklik.rtm.gov.my atau muat turun RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. App Gallery pun boleh. Itu dia. Suara ini kembali lagi petang hari Selasa 5 Mei 2026, 17 Zulkaedah 1447 Hijrah. Saya Suriati Haji Senapi, Surya Matahari menyinar ke hati anda. Matahari tetap bersinar terang hari ini, tetap panas di bumi Langkawi. Panas tu orang kata dah bulan-bulan lah kita rasa. Walaupun sekarang ni kita dah terima taburan hujan yang agak kerap kan. Hujan lebat juga tu kan. Syukur Alhamdulillah. Namun kepanasan tu tetap lah kan. Masih lagi lah kan. Jadi pandai-pandailah menjaga diri masing-masing ya, InsyaAllah. Dan terima kasih kepada Zarix, okay, tadi yang telah bersama dengan anda dalam Activate di Langkawi FM, siaran bahasa Inggeris dari pukul 11 pagi hingga 3 petang. Dan dalam Ekspresi 37, 3 petang hingga 7 malam, Surya Matahari nak terus bawakan sesuatu lah untuk anda semua. Pastinya nak bawa semangat kita bersama, insyaAllah. Ya untukmu, yes, it's for you.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ekspresi Langkawi FM, ya untukmu, yes, it's for you. Okay, anda yang sedang memandu ketika ini, elok selamat sampai ke destinasi masing-masing, okay. Sambil tu, terus layan Langkawi FM. Cuaca baik, cerah di Bandar Kuah ketika ini. Dan kalau anda berada di Pulau Langkawi untuk bercuti di sini, bolehlah pergi ke pusat pelancongan di Pulau Langkawi ini. Banyak tempat yang menarik dan tempatnya cantik lah kan. Pulau Langkawi yang dikelilingi oleh lautan, yang mana juga Langkawi memiliki ya pulau-pulau yang indah, yang teramat menakjubkan. Masya Allah kan, kita tengok, ya Allah, seronoknya kan. Rasa macam nak pergi duduk ke pulau tu ya. Kan. Kalau nak tengok keindahan pulau-pulau itu, kami ada paparkan ya di media sosial Langkawi FM. Anda boleh pergi ke Facebook ke, ataupun boleh tengok di TikTok. Okay, ada video-video yang kami paparkan di sana. Cantik pulau-pulau di sekitar Pulau Langkawi ni. Satu yang paling indah untuk kita pandang lah kan. Dengan apa yang kita miliki, anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, ya, kita nak jaga sebaik yang mungkin. Dan kita nak biasakanlah tangan-tangan kita ni kan, untuk menjaga kebersihan. Tak kira di mana saja kita berada, okay, terutama anda yang berada di Pulau Langkawi ni kan, kalau pergi piknik ke Pekelah tu kan, ataupun anda juga yang suka lepak-lepak dekat ya satu kawasan ni, yang memang pemandangan pun tu memang turut orang kata menakjubkan lah kan. Sangat cantik lah, senang cakap. Yang makna kita panggil highway baru. Langkawi ada highway tau. Berapa highway dah ada ni. Kan, highway tak ada tol lah. Jadi kalau berada di situ lepak malam-malam, kawan-kawan, saudara semua kan, pastikan tidak membuang sampah merata tempat lah. Kita anak lebih kita lalu kat situ, hai, berlambak sampah ni kan. Kalau tengok waktu malam tu penuh orang kat tepi tebing kan, lereng-lereng jalan tu kan. Sebab kawasan ni berbukit, jadi pemandangan pun cantik, damai je. Jalan tu adalah antara tarikan lah sekarang ni. Dia boleh pergi ke Pantai Tengah dan terus ke Pantai Cenang. Jalan tu dari Kuala Temoyong lah kan. Itulah, jadi kita harap anak-anak muda kita terutamanya kan dapat menjaga kebersihan di sana ketika anda berada di sana. Jika bawa bekalan ke kan, beli apa-apa ke kan, tolonglah bawa baliklah sampah tu kan, tak mahu letak kat situ kan. Sebab itulah antara tanggungjawab kita, tanggungjawab dan juga ialah sesuatu kebaikan yang besar yang dilakukan oleh anda, yang pastinya dapat ganjarannya di sana nanti, insyaAllah. Jadi kita tak mahu rosakkan alam sekitar kita, dan tidak sesekali kita membuang sampah di merata tempat.

0: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Feka.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dalam program Adin di Langkawi FM dan seperti biasa setiap petang Selasa kita bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad. Jadi bersama dengan beliau. Assalamualaikum Ustazah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
4: sihat na.
5: Alhamdulillah.
4: Katanya tadi dalam perjalanan nampak mendung tapi tak hujan ya. Tak hujan lagi. Baik. Ustazah bagi memberkati majlis ilmu kita pada petang ini dipersilakan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad untuk menyampaikan doa.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkati majlis ilmu kita pada petang yang mulia ini dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
4: الحمد لله. Baik, kita teruskan dengan pengajian ilmu kita petang ini bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad. Dipersilakan Ustazah. Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Syukur kehadirat Allah SWT. Allah kurniakan kepada kita ada ruang waktu, ada peluang untuk sama-sama mengikuti ruangan Ad-Din di Langkawi FM. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati kita. Allah merahmati kita. Allah memudahkan segala urusan kita hidup di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Baik, terima kasih DJ Surya yang bertugas pada petang ini. Minggu lepas orang lain, DJ.
4: DJ akan bersiaran esok. hari ya. Rabu, Ustazah. Orang baru kita.
6: Orang baru, Palih.
4: Ya.
6: Harum manis.
4: Harum manis, awak teringat Palih. Harum manis.
6: InsyaAllah. Siapa-siapa pun tak apa. No?
4: Ya, okay. Baik.
6: Baik, insyaAllah saya akan kongsikan tajuk yang berkaitan keberkatan lah. Sambung daripada tajuk yang minggu-minggu lepas tu. Macam mana nak nak tarik keberkatan mai dalam kehidupan kita. Nak berkat tak? Berkat dari segi kata dalam kehidupan kita tu, kita nak kata ketenangan, kebahagiaan, kemudahan, penambahan, segala-galanya baik. Jadi kita perlu kepada keberkatan. Dan jadi berkat itu, kenalah kita usaha mencari keberkatan. Macam mana cara? Contohnya minggu lepas saya bincangkan nak bagi kehidupan kita itu sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Maka kita kena baiklah. Kita kena baik, kita kena bertakwa, menghampirkan diri kepada Allah SWT, meninggalkan perkara-perkara apa yang tidak baik, kan? Jadi bila seseorang itu bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan buka pintu hatinya, Allah akan buka segala-galanya, segala perkara akan menjadi mudah. Nah, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ayat yang dalam masyarakat kita ni terkenal dengan 1,000 dinar. Bukan 1,000 dinar saja, lebih daripada 1,000 lah. Okay. Jadi bukan baca saja, maknanya kita kena usaha, kena lakukan segala-galanya yang baik-baik. Nah, hampirkan diri kita pada Allah SWT. Kena solat, kena ikut perintah Allah, kena jauhi larangannya, kena bercakap dengan baik, kena berakhlak mulia, kena rajin bersedekah, kan? Jadi kita nak wujudkan, nak tarik keberkatan itu supaya ia menjadi rutin kehidupan kita, menjadi yang kata amal ibadah dalam kehidupan kita seharian. Jadi itu dari segi takwa. Dan juga bila kita kita dalam kehidupan kita, kita tak terlepas daripada melakukan kejahatan, ada dosa. Jadi kita juga dikehendaki sentiasa bertaubat, kembali pada Allah SWT dengan memperbanyakkan istighfar daripada segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini juga akan menarik, kita memberkati hidup kita. Jadi kalau kita bersih daripada dosa, sudah tentu Allah akan sayang pada diri kita. Bila Allah sayang pada diri kita, mudahlah segala kehidupan kita itu. Jadi bila kehidupan kita mudahlah, kita diberkati, itu makna dia Allah pelan-pelan memberi keberkatan dalam hidup kita. Jadi kita akan rasa senang, rasa mudah, rasa tenang, rasa bahagia. Begitu juga dengan anak-anak, rasa. Dan bila kita kehidupan kita diridhai oleh Allah SWT, diberkati, kecenderungan kita untuk melakukan ke arah kebaikan itu lebih banyak. Itu menunjukkan keberkatan. Tapi kalau kehidupan seseorang itu cenderung kepada kejahatan, maksiat, maknanya dia, kita kena cari kenapa jadi macam tu. Jadi takut, kita takut dalam kehidupan kita itu tidak ada keberkatan. Jadi kita carilah kenapa jadi macam ni, kenapa akhlak dia macam ni. Kita akan cari di mana salah dan silap. Mungkin dari segi didikan, dari segi pemakanan, kan? Bila makanan tak halal tu, mana dia kehidupan tidak berkat lah. Baik, hari ini saya akan teruskan tajuk yang sama, tetapi pergi tapi yang ketiga, yang ketiga, iaitu berdoa mohon keberkatan, mohon berkat. Kita kena minta pada Allah SWT supaya kehidupan kita itu sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Nak apa? Nak baik, nak tenang, nak bahagia, nak berkat, nak mudah, nak rezeki yang luas. Jadi kita kena sentiasa memohon berkat daripada Allah SWT. Nah, jadi kena ubahlah diri kita ini supaya jadi manusia yang baik, supaya kita ni dekat dengan Allah SWT. Baik. Kalau kita tengok, kalau macam orang-orang yang nak mendirikan rumah tangga, kita tengok lah. Selalu kita dengarlah baca doa tu, Allahumma barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fi khair. Dan ada dalam satu hadis, dan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa al-insan idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fi khair. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan tahniah dan doa kepada sesiapa yang berkahwin, kat nikah tu, maka baginda melafazkan barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkati kamu dan memberkati ke atas kamu serta menghimpunkan kamu berdua laki bini itu dengan keadaan yang baik-baik. Minta pada Allah supaya berkat di kita. Pi kita mungkin kita tak tahu, kita barakallahu wa baraka alaihi, itu duk nyanyi saja tak faham mana. Itulah doa untuk pengantin. Jadi pengantin pun kenalah kita nak berkat pengantin baru tu. Kena orang itu bagus dah, akad nikah bagus dah, cuma nak lagi berkat pakaian pengantin kena jaga, apa ni, make up pengantin, apa ni, apa, solat kenalah, solat tak sembahyang tu dari pukul berapa duk tunggu kan, daripada pukul 12 tengah hari pergi make up. Kan make up tu tak salah, tapi kena jaga waktu solat tu. Make up ringan-ringan dah lah, sampai jangan sampai merubah langsung wajah sebenar. Memang lelaki tengok, ish, betul ke aku nikah akad nikah tadi kan?
4: Pengantin ni make up tebal ya.
6: Make up tebal ni dengan berpeluh, dengan campur berpeluh lagi semua jadi sampai rupa lain kan. Berpada-padalah kan. Lepas tu kalau kita nak make up tahun mana pun kena apa ni, sat lagi kena set masa nak solat tu. Kadang-kadang kita tengok pengantin-pengantin yang akad nikah di masjid tu, dia tahu kata dia tak boleh solat, tak boleh sembahyang, tetapi disebabkan nak kat nikah masuk juga dalam masjid. Kadang-kadang tak geti. Dia kena faham dah yang tu. Dan sembahyang tu jangan tinggal ya, nah? Sebab kita nak ke keberkatan dalam hidup dengan ada akad nikah, dengan pakaian tu, orang nak kata menutup aurat tu, tutup dah. Tapi cuba pakaian pengantin yang longgar-longgar sikit lah.
4: Kan? Ya. Maksudnya, maksud Tazah tadi, kalau jadi pengantin ni dah makeup-makeup tebal tu, jangan sampai tak solat lah sebab makeup tu. Ya, sayang makeup.
6: Sayang makeup. Lagi kalau ambil sembahyang nak kena basuh kan. Tebal tu kena cuci-cuci-cuci lagi, jadi pucat balik dah.
4: Aduh.
6: Apa-apa pun jangan tinggal solat. Jangan tak sembahyang.
4: Kena usahakan lah.
6: Kena jaga. Nak akad nikah pukul berapa kan? Jadi kita kena rancang ada. Rancang pukul berapa nak akad nikah. Lagi takut lagi tak sembahyang langsung. Memang ada lah macam tu kan. Jadi dia jadi bercampur balik dengan keberkatan dengan ibadah, dengan maksiat. Tu tak campur lagi hak dengan lain-lain tu kan. Baik. Jadi kita bila kita pergi ke rumah kenduri, jadi kita ucapkanlah ataupun kita biasa-biasa dalam bahasa Melayu kita ni, selamat pengantin baru, moga bahagia, moga bahagia-bahagia, moga apa dikurniakan rezeki apa semua, hidup aman damai dan bertambah iman, antara kedua tu saling hormat menghormati. Pesan pilah. Hari tu dia akan, dia jadi raja sehari kita, walaupun dia jadi raja, kita pesan hidup baik-baik nah, berpakat antara dua ni, jangan duduk bermusuhan, bercinta bukan main bertahun dah kan. Jadi itu cubaan dalam rumah tangga. Dia tak dapat lari kan. Itu dari segi orang kata ucap selamat pengantin baru kan. Kemudian itu pun kita minta doa keberkatan, berkat. Dan kalau kita tengok yang lain tu, hari-hari kita pun minta juga berkat dalam kehidupan kita. iaitu bila kita berdoa. Kita biasanya berdoa ketika makan. Doa makan, kita tanya anak-anak kecil, boleh tak? Dia boleh baca kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kadang-kadang dia terlupa doa makan dengan doa tidur kan. Baik. Jadi doa makan tu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bukan doa makan saja, barik lana fima razaqtana tu jadi bukan untuk makan saja doa ini. Kalau kita nak guna untuk lain pun boleh, sebab apa? Berkat apa yang Allah kurniakan kepada kita. Nah, ya Allah, berkatilah untuk kami pada apa-apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Itu doa ketika doa ketika makan. Sebab apa? Kita nak keberkatan dalam kehidupan kita itu daripada makanan yang berkat. Boleh menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Dan bacaan tu kena betul lah. Allahumma barik lana fima razaqtana waqina waqina. Bukan waqina. Ya. No? Waqina azab an-nar. Jauhkan kami daripada azab api neraka. Kemudian, kalau kita tengok masa-masa lain baca doa tu, doa ketika berwuduk, kita memohon keberkatan. Bukan perkara ini saja kita nak keberkatan, bahkan macam-macam perkara dalam kehidupan tu kita nak keberkatan. Contoh yang lain saya ambil daripada doa ketika berwuduk. Doa ketika berwuduk, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy-syu'umi wal halaqah. Ini doa ketika basuh tangan. Nah, basuh tangan ketika berwuduk. Basuh tangan ketika berwuduk. Jadi kalau tak baca doa ni pun sah kita ambil wuduk. Cuma kita nak keberkatan daripada anggota tangan kita. Sebab apa? Kita minta pada Allah SWT supaya beri keberkatan pada tangan kita itu. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal harakah. Maksud dia, kita tangan kita yang tuah tu, tangan kita yang berkat tu, sebab apa? Segala-galanya perkara kita akan mula dengan tangan juga. Kan? Pegang, ambil, letak, tolak, tekan. Kita nak guna guna kad kredit ke apa kan, handphone ke apa, kita akan guna tangan. Mudah-mudahan kita baca doa ketika berwuduk, basuh tangan ketika berwuduk itu, tangan kita memberi mendatangkan keberkatan. Maknanya tangan kita tu jadi orang, tangan orang yang baik. Maknanya segala-galanya nak buat benda yang baik. Okay. Takut piduk curi, piduk sign. Tu baik bila tangan tak berkat tu lah. Baik. Kemudian kalau kita tengok basuh ketika doa ketika basuh tangan. Kemudian kalau kita tengok doa ketika basuh anggota wuduk juga, iaitu ketika basuh kepala. Kita biasanya ambil wuduk, baca nawaitu raf'al, kita niat ambil ayat sembahyang je kan. Tapi jarang membaca doa ketika membasuh anggota-anggota wuduk. Jadi kalau kita ni rajin pergi ngaji dekat kelas-kelas di masjid, di surau, ada guru-guru mengajar tentang bagaimana nak membaca doa, membasuh anggota-anggota wuduk. Jadi selain daripada niat ketika basuh muka tu, kita ada juga belajar membasuh anggota-anggota wuduk. Contohnya basuh kepala. Tadi saya tunjuk contoh, baca ketika basuh tangan. Ada basuh tangan kanan, ada basuh tangan kiri, semua ada doa-doa dia. Nah, dan kita ambil tengok untuk keberkatan. Okay. Contoh doa basuh rambut. Basuh di kepala tu, sapu ke kepala. Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika. Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzilni alayya min barakatika. Makna dia, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan kepadaku rahmat daripada-Mu. Maknanya kita bila kita sapu ayam ke kepala tu, kita baca doa ni, Allahumma ghashini bi rahmatika, kurniakan kepadaku rahmat daripada-Mu, kasih sayang-Mu kan. Wa anzil alayya min barakatika, turun ataupun beri keberkatan kepadaku. Jadi bila kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah beri rahmat, Allah beri keberkatan kepada kita ketika kita membasuh anggota wuduk, anggota-anggota wuduk, mudah-mudahan anggota wuduk kita semua itu daripada tangan, daripada kepala, daripada segala-galanya tercenderung ke arah melakukan perkara-perkara yang baik. Kalau macam basuh kepala tu dari kepala, dia kata kita pikir ke apa ke, semua hak baik-baik. Baik-baik tidak, dia meriwam, dia merata. Kan, daripada hasad dengki, daripada cemburu, daripada berbohong. Jadi kita basuh kepala tu, ya Allah bagi aku rahmat daripada-Mu dan turun kepada aku keberkatan. Minta berkat dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita perlu kepada keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala, sebab kalau tak berkat, rezeki yang banyak pun jadi macam-macam, tak cukup. Kehidupan semakin tidak senang, tidak tenang. Baik. Lagi kalau contoh yang lain, doa kita minta keberkatan, kita minta ketika lepas sembahyang tu jangan lupa kan, jangan tinggal doa Allahumma Allahumma inna nas'aluka rizqan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ni doa yang seboleh-bolehnya jangan tinggal tiap-tiap hari. Sebab apa? Kita nak kehidupan kita berkat. Jadi kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma inna, ya Allah, ya Tuhan kami, untuk kami lah. Kalau saya, Allahumma inna as'aluka, Allahumma inni as'aluka. Jadi kalau ramai-ramai, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Minta kepada Allah SWT supaya berikan kepada kita itu ilman, ilmu yang bermanfaat. Sebab apa? Ada juga ilmu yang tak bermanfaat. Tak bermanfaat, betul tak? Ilmu apa yang tak bermanfaat? Contoh dia, ilmu sihir. Pukul-pukul orang kan. Ilmu yang dalam teknologi canggih-canggih ni ada juga yang yang tak bermanfaat. Dapat ilmu IT tetapi yang nak mengarut. Nak mengarut. Mengarut lepas tu cara skema. Nak dapatkan duit dengan cara mudah, tipu orang. Kita tipu. Yang tak reti tu
7: percaya,
6: percaya pula. Dan baru pincin dapat 200 ribu, 100 ribu lesap. Disebabkan
7: percaya,
6: percaya pada ilmu yang
7: mengarut.
6: Bagi orang yang nak tipu, dia kata ilmu ni untunglah dapat apa, rezeki mudah. Tapi bagi sebenarnya ilmu yang arah menipu-nipu tu mengundang kepada kehidupan yang tidak berkat. Jadi kita nak tangan kita, ilmu kita, segala-galanya keberkat diridhai oleh Allah SWT. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Bila dah ada ilmu yang bermanfaat, mudahlah dapat rezeki yang tayyiba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba. Daripada ilmu yang kita pelajari, kita mudah nak meneroka, mendapat rezeki yang baik, tayyiban, halalan. Rezeki yang baik dan halal. Jadi kena ada ilmu. Nak cari rezeki, kena ada ilmu yang bermanfaat. Nak mengajak pun kena ada ilmu yang bermanfaat. Nak buat bendang pun kena ada ilmu juga. Orang nak buat bendang, orang nak tanam sayur pun dia pergi kursus. Betul tak? Okay. Kemudian, bila ilmu bermanfaat, rezeki yang tayyiban, barulah wa'amalan mutaqabbala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab kalau rezeki yang tidak halal, jadi amal ibadah kita ditolak. Kita berdoa pun susah untuk diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau kita doa lama-lama, kita cek balik, kenapa doa aku tidak diterima? Tidak diterima, kenapalah masih duk kekal macam tu? Kita balik cek balik rezeki kita kan. Awak ni susah nak dapat ilmu pengetahuan ni. Orang lain ngaji macam kita juga. Orang yang kehidupan sederhana, otak tak pandai pun, tapi dia dapat ilmu senang je. Tapi kita cerdik ni, tapi kenapalah aku tak faham-faham, aku tak ingat-ingat. Jadi kemungkinan punca daripada rezeki kita yang tak halal kan.
7: Tersekatlah tazana.
6: Susah. Okey. Kadang-kadang kita fikir balik, kita duduk belajar ilmu tu lama dah daripada zaman kita mengaji dulu. Tak faham-faham. Tapi tiba-tiba kita pergi satu pergi kursus. Pergi kursus ilmu yang kita duduk tak faham, tak faham pada ilmu tu tak susah pun. Bila kita pergi kursus, satu pendedahan yang diberi oleh pengkursus itu dengan cara yang dia sampaikan, tiba-tiba kita boleh faham. Dulu bukan, pasti pernah alami perkara ini.
7: Ya.
6: Pada diri sendiri dan juga kawan-kawan. Dia kata, dulu aku duduk mengaji buat ni, tak faham, tak faham. Tapi bila aku mai majlis ni, tiba-tiba kenapa aku boleh faham,
7: boleh faham
6: dengan penjelasan yang diberi kursus oleh seseorang ni. Kita mungkin teknik yang disampaikan cara mudah. Lepas tu penceramah, penyampai ilmu tu kadang-kadang pun dia berdoa pada Allah SWT, Allah mufaqihna fid din, ya Allah ya Tuhanku bagilah orang faham. Kita baca Rabbi syurhadi, Allah mudahkan orang memahami, mudahkan kita menyampaikan kebenaran, mudahkan orang memahami apa yang kita sampaikan. Jadi kita pipi cepat faham, boleh faham. Jadi dia apa-apa pun kemudahan kita, ilmu kita ini yang kita dapat itu ada kaitan juga dengan rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita terima. Jadi kepada kita semua harus meneliti rezeki yang kita nak cari, nak dapatkan tu, nak belanja untuk ahli keluarga kita supaya ahli keluarga kita itu berada dalam keadaan berkat, aman damai, seronok, taat mentaati, menghormati ibu bapa, suami dengan isteri. Kadang-kadang anak-anak di rumah ni dia makan je, betul tak? Yang cari rezeki mak, cari rezeki ayah. Dia balik main hidang je. Jadi kita sebagai ibu bapa kenalah prihatin apa rezeki yang kita nak balik, nak suap dalam perut, mulut anak-anak kita tu, supaya anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang diberkati oleh Allah SWT, anak-anak yang dengar cakap, anak-anak yang mengaji senang boleh. Sebab apa? Punca rezeki yang dia makan tu halal. Tak ada had syubahah-syubahah pun. Okey. Lagi pun kalau anak-anak ni kalau dia makan masakan ibu bapa dia saja, kan mak dia yang masak, ibu bapa pula pak akan masak pun lah.
7: Selalunya mak yang masak.
6: Mak yang masak. Jadi cara mak yang masak, ayak tangan lah. Kita kata ayak tangan mak lah. Sampai ke usia kita, sampai ke tua, kita masih ingat mak kita masak. Kan? Berkat. Kita kata berkat daripada mak masak tu. Sebab apa? Mak masak ni dengan seikhlas hati. Masak apa sikit banyak pun seikhlas hati, nak bagi anak aku makan, nak bagi anak aku sihat, nak bagi mudah anak aku pergi mengaji. Tapi nak pergi sekolah, nak buat bekal. Itu niat dan hasrat hati seorang ibu. Kalau orang lain, dia orang niaga dah, dia je nak untung kan. Tapi kita ibu yang masak ni mestilah masak dengan seikhlas hati, dengan cara kita masak, kita basuh semua, baca doa, bubuh dalam tupperware pun siap-siap ayat bubuh, baca doa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baca doa supaya anak tu jadi anak yang baik, baca lau anzalna, baca surah al-hasyr. Jadi apa yang mak buat tu dengan penuh ikhlas tu, dia akan mendatang kesan pada jiwa anak-anak. Begitu juga macam bubuh ayat kat anak kan, bubuh ayat nombor tu apa semua kan. Dia tersengah mak-mak tu, dia akan buat ayat Yasin tu. Beli 24 botol tu dan buka semua tudung tu. Malam Jumaat baca Yasin 24 botol. Kan 24 botol kan. Baca-baca Yasin lah. Nak pergi sekolah buat ni. Minggu lepas malam Jumaat buat lagi, baca lagi. Jadi anak-anak dia minum ayat yang kata ayat yang didoakan oleh ibu bapa dengan hati yang tulus ikhlas. Ada kesan, sebenarnya ada kesan pada ibu bapa.
7: Keajaibannya,
6: keajaiban doa. Ayat yang didoakan berkat daripada amalan yang dilakukan oleh ibu bapa. Diturunkan anak. Okay. Kemudian amalan lagi yang ada sikit masa lagi dah. Yang boleh mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita ialah dengan cara amal kebajikan dan bersilaturahim, buat kebajikan. Mana-mana orang perlukan kepada pertolongan, kita lah
4: sampaikan.
6: Sampaikan. Kita tengok mungkin kawan-kawan zaman COVID dulu lah. Zaman COVID dulu ada anak-anak murid kan, message mai atau boleh tak. Kami ada beberapa orang kawan yang mengaji tapi nak tolong, nak dapatkan pahala. Contohnya kami nak beli wheelchair, kami nak beli, yang kata nak beli katil. Dia himpunlah di beberapa jumlah, mana dia akan letakkan katil. Sekarang ni katil, orang kata katil yang macam di hospital tu, katil yang boleh adjust, yang naik tinggi apa semua tu kan. Untuk penyakit-penyakit, pesakit-pesakit seperti pesakit apa ni, stroke. Memang di kampung-kampung dia akan cari katil tu.
4: Perlukan sangat.
6: Perlukan sangat. Jadi nak beli, bagai dia kata lah kan, dah sakit tu nak ulang pergi hospital lagi. Tapi sebagai contoh lah, saya ambil adik saya kan, tapi dah arwah lah. Kami semua ahli keluarga, anak kepada ibu dan bapa saya ni seramai 8 orang. Jadi cucu-cucu-cucu-cucu lagi ramai lah.
4: Anak 8
6: yang adik yang sakit ni yang musuh. Yang sakit yang musuh. Jadi dia stroke. Stroke, kita fikirlah, stroke ni mesti memakan masa yang lama kan. Jadi ada ahli keluarga kami yang memberi cadangan lah. Jadi kita nak, macam mana nak tolong ni? Jadi kita boleh cara, salah satu caranya ialah kita kumpulkan anak-anak daripada cucu-cucu tu. Anak-anak dah tua-tua belakang dah, tinggal cucu-cucu yang bekerja apa semua tu. Okay, kita bagi, sesiapa yang mampu bagi banyak. Jadi saya kumpul-kumpul-kumpul-kumpul, bolehlah 2,000 lebih. Boleh beli satu katil. Jadi satu katil tu bolehlah adik yang sakit tu duduk, dia yang stroke tu.
4: Alhamdulillah berpakat.
6: Jadi berpakat semua, anak-anak cucu pakat bagi. Itu salah satu cara kita nak buat, nak bantu ahli keluarga kita.
4: Alhamdulillah.
6: Jadi kalau dalam masyarakat pun kalau boleh buat macam tu,
4: tapi mudahlah kan, mudah. Urusan tu.
6: Itulah yang kata silaturahim tu membawa keberkatan.
4: Keberkatan.
6: Yeah. Jadi kita takut yang adik-beradik ni tak setuju angin.
4: Ada lain-lain.
6: Tak mahu, dia buat kerja besar. Dia buat kerja besar, dia pun sombong, dia pun tak baik dengan kami. Ada juga adik-kakak, abang, sipang semua ada macam tu. Tapi setakat yang saya lakukan dalam ahli keluarga macam tu. Boleh beli sampai harga dalam 2,000 lebih. Yang macam di hospital. Jadi tak susah lah.
4: Yang tu keluarga yang boleh berpakat lah kan, Tazah.
6: Boleh berpakat bantu seorang RM50, ada RM200 boleh. Soal sikit. Tapi dengan anak-anak cucu saya rasa lebih kurang ada anak-anak saudara saya dalam 20 orang lah. 20 orang semua pakat bantu macam tu. Maka kami belilah. Jadi katil tu, kata dekat isteri pada pesakit tu, sekiranya katil ni boleh guna
4: lagi,
6: boleh guna lagi kalau nak sedekah kat orang ke, nak guna kan untuk ahli keluarga kalau macam ahli keluarga lain sakit kan, kalau masa sakit tu tak ada, gunalah. Tapi kalau sekiranya dia meninggal, terpulanglah pada isteri dia, nak sedekah ke, nak bagi orang pinjam ke. Setakat ni dia bagi juga orang pinjam. Jadi pahala dapat kat kita pun dapat, kat si isteri dapat, kat pesakit tu pun dapat, semua dapat. Jadi kalau semua ahli masyarakat boleh buat macam tu kan. Jadi untunglah. Pakat-pakat buat. Tapi adik saya tu arwah dah lah. Arwah dah.
4: Baik. Kira ahli keluarga ustazah ni bersatu hati. Jadi mudahlah.
6: Dari segi tu alhamdulillah. Pakat bagi saya sikit. Bila ramai-ramai tu mesti ada yang macam-macam orang kan. Tetapi dari segi untuk kutipan untuk membantu pesakit, semua bersatu hati.
4: Alhamdulillah.
6: Itu orang kata-kata muafakat membawa berkat. Daripada silaturahim adik-beradik. Itu jadi kata silaturahim adik-beradik itu membawa keberkatan dan boleh memanjangkan usia lagi. Baik, dalam satu hal ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, man ahabba ayyab sutu lahu fi rizqihi وَيُنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. Maksudnya, sesiapa yang suka untuk dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahimnya. Jadi, kita kalau kita nak murah rezeki lagi, nak kehidupan kita senang, bukan saja murah, kita murah rezeki ini, tapi mudah rezeki itu ya, senang, mudah urusan, ya, rezeki bertambah, bahagia, maka sama-samalah kita menghubungi, kita menghubungkan silaturahim. Kan kalau kita tengok zaman-zaman lah ni, silaturahim tu semakin kata semakin pupus. Padahal nak menghubungkan tu senang saja melalui handphone,
7: teknologi.
6: Kalau teknologi canggih tu, call je, hantar WhatsApp, hang apa khabar, bila nak main makan raian, buah raian cepat lah kan.
7: Ada pokok raian,
6: ada pokok raian, buah raian tengok luar ni, hati cepat. Kita hantar mesej itu, tetapi disebabkan dia tak fokus kat situ, dia orang kata semakin renggang, masing-masing sibuk, dia tak menghubungi kekeluargaan ke arah itu. Macam-macam kalau guna handphone pun tengok ke arah lain. Jadi kalau zaman kita dulu-dulu, anak menakan dengan mak menakan macam mak sendiri. Kan
7: rapat,
6: kita
7: lah
6: rapat, baik, hormat dengan mak menakan cukup baik kan. Tapi berbeza dengan sekarang ni, dia semakin renggang disebabkan kemudahan-kemudahan, kecanggihan yang ada tu. Tapi sebenarnya benda itu boleh mengeratkan lagi dengan cara yang perbaiklah.
7: Sepatutnya macam tu lah tahan saya.
6: Jadi pada nama mak-mak lah juga. Kalau nak balik kampung, jom balik semua. Balik buat apa? Ziarah siapa? Mak menakan ke, puak menakan ke, Tok Wan ke, cucu cicit ke apa. Jom balik semua. Balik handphone depan Tok Wan je ada. Tengok nak tengok handphone sangat. Depan Tok Wan, balik di rumah, depan makan, makan. Lepas tu tak apalah. Jadi perkenalkan ni, mana dia kata nak wujudkan silaturahim, nak memberkati ahli keluarga kita, nak rapatkan. Jadi peranan ibu bapa lah, kita lah kena beri penekanan balik pada anak-anak. Kadang-kadang tu tak perasan, anak-anak dia ralik lah, mak pak pun ralik juga. Semakin hubungan kekeluargaan semakin jauh. Jadi itu saja yang dapat saya ulas ataupun beri penjelasan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita itu untuk melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan keberkatan dalam hidup. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita telah mendengar ilmu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad. InsyaAllah Ustazah, kita akan bersiaran semula minggu depan, hari Selasa, insyaAllah. Saya setiap hari Selasa memang bersiaran waktu ni lah.
6: Ya, insyaAllah. Dia rezekikan.
7: Ya.
6: Allah akan jumpa.
7: InsyaAllah. Ada orang kata umur yang panjang. Dan rezeki insyaAllah. Ya, Tazah. Ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terus bersama Langkawi FM.
8: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
8: Rabu, Tauhid dan PK.
2: Bak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
8: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid, mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
8: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terus terima langsung RTM Click.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala sentiasa mengekalkan kita dalam kesihatan dan keafiatan sepanjang hari ini. Sahabat pendengar sekalian, boleh dikatakan semua daripada kita dah mengetahui bahawa wahyu yang pertama diturunkan kepada nabi kita, kan? Ya, ayat 1 hingga 5 dari surah Al-Alaq. Tapi perasan tak Allah mulakan dengan perkataan iqra, iaitu bacalah, dan bukan ibsar, yakni lihatlah, ataupun isma', iaitu dengarlah. Sebabnya Allah nak katakan dekat kita akan kepentingan membaca dalam mendapatkan ilmu. Dan daripada bacaan jugalah manusia akan secara automatiknya ibsar, iaitu melihat, dan juga isma', yakni mendengar. Banyak bahan bacaan yang boleh dibaca oleh kita. Ada majalah, surat khabar, portal atas talian dan macam-macam lagi. Namun, satu perkara yang sangat dituntut dan berpahala besar untuk dibaca sudah semestinya, apa dia tuan-tuan? Ya, Al-Quranul Karim. Sebab utama kenapa Al-Quran ini istimewa, sudah semestinya lah disebabkan ia adalah kalam Allah ataupun kata-kata Allah yang terus disampaikan kepada kita melalui lisan Rasulullah SAW. Ada banyak kelebihan bagi orang yang belajar dan membaca Al-Quran. Yang pertama, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah manusia terbaik. Ini bersandarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, An Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yang bermaksud daripada Uthman ibn Affan bahwasanya Rasulullah SAW Islam telah bersabda, sebaik-baik dari kalangan kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kedua, Al-Quran akan menjadi syafaat kepada orang yang melazimi membacanya. Sabda Nabi lagi, mafhumnya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya, yakni orang yang suka membaca Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah akan memberikan ganjaran 10 kali ganda kepada kita. Yang keempatnya, Al-Quran mampu menjadi penawar dan pengubat kepada seseorang, tak kira lah penyakit fizikal mahupun penyakit dalaman. Dan sudah semestinya banyak lagi kelebihan-kelebihan bagi orang yang suka membaca dan juga memahami Al-Quran. Oleh itu, ayuh sama-sama kita suburkan rasa cinta dan minat dalam membaca dan memahami Al-Quran. Wallahu'alam, sekadar itu saja dulu pada saya dan Luqman. Bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi 37, 3 petang hinggalah 7 malam nanti. Hari Selasa 5 Mei hari ini, di awal bulan Mei. Hai, satgi pejam celik. Dah nak berakhir bulan Mei pula, macam itulah. Ya, putaran hidup kita, ya, terasa begitu pantas, cepat seperti pecut 100 meter. Oh, nak bayangkan larian 100 meter tu laju sungguh lah, no? Aha, kadang tu ada tak terkejap. Tak apa, sabar. Sabar, rancang masa kita. Rancang apa yang ingin kita lakukan. Pastinya perancangan yang baik itu akan memudahkan kita lagi lah, insyaAllah. Dan kalau lihat di Bandar Kuah ketika ini, cerah, terang. Kalau kita rujuk pula Met Malaysia, ya, menyatakan hari ini petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Jadi kita keraplah menerima taburan hujan. Okay? Kalau kata setiap hari ada titisan hujan rahmat ni, Masya Allah, seronok lagi kita, panas tu kuranglah sikit kan. Sebab pulau kita ni kalau panas dia bahang panas pulau. Panas laut lah, orang kata bahang dia tu. Kadang tu kan sampai satu tahap tu rasa berkuap kan. Kalau duduk kat rumah berkuap, duduk kat mana-mana pun berkuap rasanya. Ada kipas pun tak jalan. Ada yang ceritanya, ya, yang guna penghawa dingin pun dia kata tak berdingin sangat lah Suria. Oh ya Allah, sampai tua tu eh. Jadi itulah cabaran ujiannya. Dan kita semua faham bahawa dunia mengalami cuaca yang tak menentu. Okay, cuaca yang tak menentu ni kita selalu duk sebut lah kan. Ya, di zaman sekarang ni begitulah. Ia bukan sekadar cakap-cakap kosong lah kan. Tapi inilah merupakan fenomena saintifik, ya, di mana didorong oleh perubahan iklim dan juga peralihan musim. Okay? Kalau biasanya dululah kan, sebelum ni lah, kalau kata musim hujan, kita tahu dah bulan 12 lah tu musim hujan kan. Dan ni pun tu, kalau masuk bulan 12, memang hujan kerap kan. Tapi kadang-kadang dia kering juga kan. Dia tak menentu, itu yang dimaksudkan. Jadi antara punca berlakunya ya cuaca yang tak menentu ini dan perubahan iklim serta peralihan musim, ya, disebabkan pemanasan bumi dan perubahan iklim menyebabkan, ya, pola cuaca berubah secara drastik. Itu yang dinyatakan oleh pakar lah. Okay. Jadi fasa peralihan monsun juga sering menyebabkan, ya, cuaca tu akan berubah-ubah. Kalau kita lihat kan, akan bawa macam keadaan hujan lebat, ribut petir kan. Kadang angin kencang dalam tempoh singkat. Jadi ini yang kata tak menentu ni. Macam orang jugalah kan emosinya. Sad dia, syok dia, gelak-gelak sakan. Saat lagi dia sedih pula, dia diam, mengalir yang mata. Saat lagi mai dia marah-marah apa ada. Macam tu kan. Macam itulah diibaratkan, ya. Zaman sekarang ini kita mengalami, ya, cuaca tak menentu. Seperti emosi manusia juga kadang tak menentu. Okay? Tapi yang penting sekarang ni, Suria Matahari nak ajak anda bersemangat, bertenaga bersama kami di Langkawi FM. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi, 4.37 minit petang. Terus bersama Langkawi FM. Ya, untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para perbengani dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kena ada satu kebersihan, satu kesucian luar zahir ataupun batin dalaman kita. Kenapa tuan-tuan? Kesucian ini ialah salah satu tanda keimanan kita kepada Allah. Apa kata dalam riwayat Muslim? At-tuhuru syatrul iman. Maksudnya, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kebersihan yang lagu mana tuan-tuan? Kebersihan luaran, zahir, kebersihan diri, kebersihan persekitaran, kebersihan yang ada di sekeliling kita. Semua itu tanda orang yang beriman. Kalau kita tengok kepada orang yang tidak menjaga kebersihan, mungkin dia itu bukan sebahagian daripada orang yang beriman kepada Allah. Orang yang jaga keimanan, dia akan jaga kebersihan. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan al-mutatahhirin, dan mensucikan diri. Jadi dekat sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, iman bukan sekadar kata-kata, ia ini terzahir daripada kebersihan dan juga wuduk kita dan akhlak dan juga perbuatan kita. Itulah iman kepada Allah, itulah tanda beriman. Hang tak boleh nak sekadar nak mengucap syahadah sahaja, tapi kita tidak menjaga akhlak, kita tidak menjaga kebersihan, kita tidak menjaga ibadat. Itu bukan tanda beriman kepada Allah. Orang yang beriman, orang akan jaga segalanya yang dikatakan tadi, kebersihan diri, wuduk, ibadat, akhlak dan juga perbuatan kita. Mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi seorang mukmin yang berjaya, lagi bertakwa kepada Allah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar lagi pada pukul 4.37 minit petang, masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi dan kawasan yang sewaktu dengan

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janji.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM. Ekspresi kenangan.
1: Ekspresi.

Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you. Anda yang sedang mendengar ketika ini, tak kira di mana sahaja ketika ini, dan yang sedang memandu terutamanya, hati-hati tau. Selamat sampai ke destinasi anda dengan selamat. Yang tu memang kita harapkanlah kan, insyaAllah, terutama penunggang motosikal yang sangat berisiko. Jadi kita haraplah kan penunggang motosikal ni, terutamanya yang terdiri daripada golongan muda kita, kan, tak kalut lah kan, taklah selit sana selit sini, seram tengok kan, menyelit sungguh dia pun lah. Dia elok lah, kadang tak perasan lagi lah kalau kita berada di kawasan yang ada kenderaan yang lebih besar daripada kita seperti lori, bas kan, sebab di situlah terdapatnya yang disebut titik buta kan. Titik buta ni maksudnya pandangan tu tak nampak lah kan, kelam tak nampak kan, tak nampak kita yang duduk tepi ni, sebab iyalah kan semut dengan gergasi. Ha, macam mana tu kan, jaraknya jauh kan, walaupun kita duduk sebelah dia. Ha, itu yang perlu kita sama-sama beringat. Lagilah dalam keadaan cuaca tak menentu, kadang tu memandu ketika cuaca yang teramat panas ya. Cuaca yang teramat panas ni, kalau kita memandu kita cepat mengantuk. Ha, perasan tak? Mengantuk layu mata ni, duk paksa mata tu nak celik tapi dia duk nak layu juga. Kan? Elakkan daripada memandu. Ketika itu kalau dah terasa berat mata tu, tak usah paksa lagi lah mata tu. Cepat-cepatlah pergi cari tempat selamat. Berehat sebentar. Okay? Dah rasa diri tu selamat untuk memandu, kan, baru teruskan. Sebab ia melibatkan nyawa, nyawa sendiri dan orang di sekeliling. Kena mengingatlah bab ni, ya Allah. Kan? Sebab kita melalui fasa dan keadaan di zaman sekarang ni, ya, tadi seawal tadi Suria Matahari dah sebut tentang cuaca tak menentu kan, perubahan iklim kan. Jadi kita mengalami fasa-fasa yang pelbagai kan, yang melibatkan keadaan cuaca yang tak menentu. Jadi kita kena sentiasa prihatin akan hal ini ketika kita merancang untuk buat aktiviti luar juga kan. Selalulah rujuk dengan Map Malaysia. Walaupun Map Malaysia dia tulis kat situ ramalan cuaca kan, ramalan. Kadang ramalan ku benar belaka kan? Jadi kita kena tengok supaya kita boleh rancang. Kita ada satu keadaan juga kita berjaga-jaga. Oh, ni Map Malaysia habaq satgi nak nak hujan lebat, ibu petir katanya. Jadi aktiviti kita tu adakah bersesuaian dengan keadaan tersebut? Walaupun itu sekadar ramalan dulu kan, tapi selalunya Map Malaysia ni ramalannya benar belaka. Ya Allah, itulah kan. Dan semestinya juga kita kena faham apabila cuaca tak menentu, ada kesan kesihatan di mana perubahan suhu ya. Perubahan suhu ni di mendadak. Bila perubahan suhu yang mendadak di kawasan kita, ia boleh meningkatkan risiko penyakit macam demam, sesama batuk dan sehinggalah satu tahap yang membimbangkan iaitu strok haba. Jadi marilah kita jaga diri kita masing-masing, lindungi kita ya daripada keadaan cuaca-cuaca yang boleh memberi risiko. Kita nak lari pada cuaca tu memang tidak lah kan. Tapi kita boleh melindungi. Melindungi ni kita tak berada di kawasan berisiko. Okay? Dan kita kena faham juga di Malaysia fasa cuaca tak menentu ni selalunya akan berlaku sekitar bulan Mac hingga Mei dan Oktober hingga November. Itu keadaannya lah untuk zaman sekarang lah kan. Sekadar orang kata ingatan untuk kita bersama supaya kita boleh merancang hari-hari kita sebaik yang mungkin. InsyaAllah, selamat semuanya. Kau ya.

0: Messi di mana? Setiap hari 5.15 menit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Surya matahari menyinar ke hati anda, ekspresi di Langkawi FM.
1: Langkawi FM ya untukmu, yes it's for you. Langkawi FM yang berada dalam Pulau Langkawi, Pulau Langkawi yang terus menjadi tumpuan dunia, dan kita mengharapkan kedatangan pelancong ke pulau ini akan bertambah-tambah banyak, kan? Ramailah orang masuk, insyaAllah. Laluan udara dan laut, yo. Walaupun kita menerima pelbagai cabarannya, tetapi alhamdulillah kita bersyukur sebab negara kita aman damai, kan, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita terus doakanlah keselamatan, keamanan negara kita, kemerdekaan yang kita kecapi sehingga bila-bilalah, insya-Allah ya. Amin. Nah, jadi semua di antara kita memainkan peranan yang penting untuk membawa kejayaan demi kejayaan kepada negara kita. Meskipun negara kita juga berdepan dengan pelbagai keadaannya dari pelbagai aspek lah sebenarnya. Tapi bila kita bersatu padu ni, insyaAllah lah, kan. Bersatu hati, kita menjadi teguh. Ingat kan kata-kata tu. Mudah-mudahan. Jadi lihatlah Pulau Langkawi yang amat cantik. Kalau waktu petang macam ni kan, kan damai. Setiap hari adalah kedamaian untuk kita yang mendiami pulau ini. Itu sebab ramai yang datang ke Pulau Langkawi. Dan kalau dekat-dekat matahari nak jatuh tu, sunset. Kan? Orang suka sangat ambil gambar sunset dari sunrise. Matahari terbit dengan matahari jatuh. Matahari jatuh lagi ramai peminatnya. Sebab matahari terbit tu orang duk kalut, kan. Nak pergi kerja lah, kan. Tanggungjawab masing-masing yang kat rumah, yang cari kat rumah. Kalau nak tengok sunrise ni, depan rumah kadang nampak elok cantik, kan. Ada yang suka ambil gambar, kan. Yang jogging pagi. Tapi kalau waktu petang, lebih santai sebab ramai yang dah balik kerja. Lepas tu, lajak pila tu nak tengok sunset ramai tu kat sebelah. Pantai Cinang, dekat rumah saya kat sana, Pantai Cinang tu, ha. Kalau kata nak tengok matahari jatuh ni yang sangat popular selain di Pantai Cinang, anda boleh tengok di Pantai Tengah Pulau Wa, kan. Tapi lah ni duk tengok ramai yang dekat Pantai Epok tu sambil duk berkena laksa. Aduh, laksa ikan sekok lah, kan. Laksa sotong lah pun ada lah ni, laksa sotong, udang, semua dipubuh, lauk dari laut ni, kan. Semua dipubuh kat atas laksa tu, tak apa, boleh, janji sedap dan harga berpatutan. Selain melihat ya matahari jatuh di kawasan itu, jaga keselamatan masing-masing. Kalau tengok ya sekarang ni di Pantai Epok tu dah disediakan tempat duduk sebab ramai yang akan pergi bersantai-santai di situ. Tapi itu laluan ialah dekat dengan lapangan terbang, kan. Jadi sambil tengok matahari jatuh, tengok pula kan kapal terbang turun naik ya. Yang penting jaga keselamatan lah dekat situ. Kalau nak melintas ke apa, tengok keliling lah. Kalau bawa anak-anak, elakkan daripada terlepas tangan mereka lah. Tak maulah jadi macam tu bahaya. Okey. Dan kita harap pemandu kita tidak lajulah kawasan tu, tak tekanlah minyak. Apa pula nak laju-laju kawasan macam tu, kawasan orang bersantai jadi itu salah satu peringatan untuk kita bersamalah. Sambil tu anda terus layan Langkawi FM. Kembali bersama anda petang ini semestinya ekspresi kenangan.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ekspresi
0: kenangan di Langkawi FM.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini tentang Tuba Ocean Run 2026. Selesai sudah cabaran Tuba Ocean Run 2026 pada 2 Mei 2026 Sabtu yang lepas, dari laluan denai yang mencabar hingga ke pemandangan laut yang memukau, setiap langkah anda adalah bukti semangat luar biasa pelari-pelari kita. Penganjuran telah berjaya merealisasikan acara Runcation yang cukup ikonik ini di Pulau Tuba. Statistik peserta dan kepelbagaian negara bukan sahaja berlari bersama komuniti setempat, malah acara ini turut menarik minat pelari antarabangsa, iaitu 30 km The Ultra Challenge, 55 peserta Malaysia dan Singapura, 18 km The Trail Explorer, 78 peserta Malaysia, Singapura, Thailand, 8 km The Scenic Fun Run, okay, 112 peserta Malaysia, Singapura dan United Kingdom. Jumlah keseluruhan 245 pelari dari 4 buah negara telah berkumpul dengan dan memeriahkan Pulau Tuba. Jadi kategori 8 km menjadi kegemaran ramai dengan penglibatan 112 peserta. 4 negara terlibat membuktikan Pulau Tuba kini dalam radar pelancongan sukan antarabangsa. Okey, Langkawi Sana Sini diterbitkan oleh Wan Shikin atau Cici.
0: Langkawi Sana Sini.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untuk

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Resi Kenangan Langkawi FM.
1: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM.
0: Suria matahari menyinar ke hati anda, ekspresi di Langkawi FM.

0: Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
0: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih yang terus mendengar Langkawi FM dari tadi kan. Tak kira lah yang ada ke rumah ke, dalam kenderaan ke, atau anda yang sedang masih bekerja sebab sambil kerja tu kan boleh dengar kan. Mungkin sedang mendengar melalui RTM Klik. Mungkin bukan berada di Pulau Langkawi, anda berada di daratan sana. Atau anda yang sedang bertugas, ya, tak kiralah di lautan, di angkasa. No, kalau kat dekat mana tau, dekat kereta kabel kita tu kan, dia pun duduk kat, hampirlah dekat angkasa. Kan? Juga anda yang mungkin saat ini sedang berada di pantai atau di lokasi pelancongan sambil buka kuat-kuat. Tu dia dengar Langkawi FM, depa buka kuat-kuat. Ya, sambil memandang matahari yang sedang jatuh. Ha, kan? Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami. Suri Matahari harap sangatlah yang sedang mandu tu elok-eloklah. Selamat sampai ke destinasi anda. Okey? Yang sedang menonton di TT Live Langkawi FM, anda yang belum follow kami di semua platform media sosial, buatlah lah ni, pilah. Ha, kan rugi tak follow kami. Sebab macam-macam kami kongsikan dengan anda. Yalah, Langkawi FM berada di Pulau Langkawi, ya, pulau yang terus menjadi tumpuan dunia, pulau yang penuh keajaiban. Ha, tu. Ha, ajaib tak ajaib pulau ni kan. Jadi apapun, ya, apapun terjadi dengan dunia kita, orang tetap mai. Ha, ramai yang sampai ke Pulau Langkawi walaupun dunia sedang bergoncang. Ha, macam tu ibaratnya. Okey, maksudnya disebabkan pulau ini membuatkan ramai yang jatuh hati, maka Pulau Langkawi ini terus dikunjungi. Ha, tak kira apapun keadaan yang telah pun berlaku, yang sedang berlaku dan bakal berlaku. Tapi kita nak doakan semuanya baik-baik saja. Okey, insyaAllah. Surya Matahari nak sangat say hi dekat rakan-rakan yang sedang menonton di TT Live ketika ini. Terima kasih. Oh, ramai ni nak sebut semua. Antaranya kita ada Autistic Cafe. Wow, hi. Kita juga ada Sun Trans Sun. Lagi kawan-kawan kita Yasir, Hanky Imran, ada yang mendengar yang dari jauh ya, dari Borneo pun ada. Kita juga ada sahabat-sahabat kita ni. Tu dia. Sana Al-Azmi, The Curry Kambing. Surya Matahari rasa kan Al-Azmi ni dia ada buat masakan kari kambing ya. Tak tahulah dia jual ke apa, tak tahu. Dia tak habak kat dalam titi ni. Kita juga ada Diana. Diana. Diana ni satu sekolah dengan Surya Matahari. Satu sekolah, satu kelas. Tapi itulah kan, sekali hari itu dapat jejak kasih dengan dia. Terjumpa satu kelas pun. Yang satu kelas yang lain lagi tu tak pernah jumpa walaupun dah kembali ya. Saya dah kembali ke pulau ini bertugas di sini tapi tak terjumpa kawan-kawan ni. Ya. Macam mana, apa cerita ni? Sibuk masing-masing ya, tak kena time orang kata. Jadi kita ada Latifah Hakim, hai. Kita ada Timbul, Timbul antara pendengar setia RTM ya. Lagi? Mana lagi? Tu dia pergi mana habis dah. Di mana ada nama-namanya. Kawasaki H2R juga ada, hai. Dan yang lain-lain, terima kasih. Nak sebut tu, itulah tak nampak ni. Kita tengok dekat apa yang depa komen dekat TT Live Langkawi FM. Okay? Terima kasih semua terus bersama Langkawi FM. Akan selesai siarannya pada pukul 7 malam dan selepas itu kita akan sambung siar ke Nasional FM tepat pukul 7 malam. Jadi untuk anda, istimewa untuk anda lagu ini.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Untuk banduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi 7.30 minit malam dan isyak pada pukul 8.43 minit malam. InsyaAllah saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Kembali bersama anda pada hari Khamis nanti waktu subuh ya. 6 pagi hinggalah 11 pagi, ceria pagi hari Khamis insyaAllah. Dan hari Khamis tu kita akan berkongsi lagi, SM akan bawakan sesuatu lagi. Dan semestinya 9.15 minit pagi setiap hari Khamis kita ada masa-masa manis. Apa agaknya yang terhangat yang akan dikongsikan dengan anda, nantikan hari Khamis nanti pagi ya. Nak dengar kena bangun awal subuh lah, 6 pagi. Okey, sampai 11 pagi. Baik, dan siaran kami akan kembali seperti biasa esok 6 pagi. Dan begitulah setiap hari secara langsung dibawakan kepada anda dari pukul 6 pagi hinggalah 7 malam. Dan terima kasih untuk anda yang bersama Langkawi FM sejak seawalnya, yang sedang menonton di TT Live Langkawi FM juga. Antaranya rakan kita Novandri. Novandri dia pernah duduk Langkawi 2 tahun. Oh, rindu dengan Langkawi. Ini dari Indonesia ya. Pernah menetap di sini selama 2 tahun. Katanya rindu sangat dengan Pulau Langkawi. Itulah kalau rindu anda yang jauh, kan. Dah jauh, dah lama tak ke Langkawi, kan. Senang je. Dengar Langkawi FM ataupun ikuti kami di platform media sosial Langkawi FM. Terubatlah sikit rindu tu insyaAllah. Ataupun dengar kami melalui RTM Click di mana saja anda berada, di hujung dunia sekalipun selagi ada talian internet. Dapatlah mendengar Langkawi FM melalui RTM Click. Boleh muat turun RTM Click ke telefon pintar anda. Okay? Terima kasih penolong jurutera Siti Fatimah yang berada di bilik MCR. Bilik MCR sebelah, dia tak sekali dengan konti Langkawi FM, di mana Siti Fatimah dah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Jaga diri baik-baik, jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum.

0: kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Baiklah, selamat malam untuk anda mendengarkan geng Kakak Petang di jam terakhir hari ini bersama Zura.
2: Kalau masuk jam terakhir senyum eh.
1: Selby. Eh, saya daripada jam pertama sampai ke jam ke akhir ni Kak Zal. Masih lagi tak, orang kata senyum ni masih lagi tak lekang.
2: Cuba sebut lagi sekali. Kami
1: Selby. Macam mana?
2: Kami di jam terakhir tadi sebut.
1: Kami di jam terakhir?
2: Haa.
1: Macam mana?
2: Cuba awak sebut lagi sekali.
1: Oh, kenapa tu?
2: Cakap je lah lagi sekali.
1: Kalau kena saya dah ketahu. Saya bukan boleh. Boleh
3: jadi. Sebab senyumannya tu lain macam.
2: Lain macam.
3: Menawan lah. Lebarnya tu sampai ke telinga.
1: Bila masuk sebab saya ajar. Kalau kita on je mic tu, kita dah kena senyum dulu.
2: Ya.
3: Tak ada kena mengena sebab dah nak balik.
1: Saya boleh sampai ke 12 malam lah. Tak ada masalah. Okay.
3: Telefon AJ. Cakap tak payah datang. Sekarang.
1: Janganlah saya nak geput dah kat sini. Badan saya dah geput dah ni. Baiklah. Mungkin anda dah sampai rumah nak fikir-fikir masak apa. Masak tadi resipi yang kami kongsikan tadi tu.
2: Apa dia?
1: Ayam klepot tadi tu.
2: Nasi ingat.
1: Dengan tauco merah tadi tu.
3: Tauco merah.
1: Mudah-mudah je.
3: Yelah.
1: Kalau susah sangat hari ni, kita masak yang semalam tu. Lala sup tu.
3: Lala sup pun sedap juga.
1: Senang
3: pun
1: senang.
3: Kalau ada yang macam badan tak sedap, demam. Mungkin ada yang sakit gigi, sakit gusi. Kan? Jadi kita nak
1: makan.
3: Kan? Sup-sup tu macam sedap lah. Tapi jangan makan badan panas.
1: Yelah, melecur pula.
3: Nanti bengkok lah pulak ke.
2: Dan satu lagi, petua orang lah katakan, kalau kita rasa macam lemau, lemau nak balik kerja tu, rasa macam tak berapa nak best badan semua, benda yang paling bagus untuk diminum ialah Bali Ais.
3: Bali Ais.
1: Ais
2: tapi tanpa gula lah.
1: Oh, sudah, saya suka Bali tu.
3: Saya biasa kalau pergi kedai mamak, saya akan order Bali.
2: Kenapa
3: suam
2: yang mamak?
3: Sebab Bali tu saya macam kat rumah tu malas nak rebus kan. Saya mengaku awal-awal lah malas nak rebus. Pergi kedai mamak dah standby, dah ada saya order je. Kadang Bali ais, Bali suam.
1: Sedap tau. Saya suka sebab dia menyejukkan badan kan Bali tu. Itu antaranya lah. Orang kata tip-tip ni lah kan. Sebab nak mudah-mudah je. Kalau balik kerja kita nak rehat macam tu kan. Tapi kena balik kerja dengan pinggan pula kat dalam sink tu melambak.
3: Rumah siapa? Zura.
2: Rumah siapa tu?
3: Rumah kami tak macam
1: saya
3: tu.
1: Saya cakap pasal sendiri saya.
3: Iyalah.
2: Oh, iya ke?
3: Rumah saya tak ada.
2: Saya tu saya macam.
1: Bukan, sebenarnya mate saya baru balik.
3: Dia ada je dia nak menjawab
1: saya
3: kan.
1: Saya habis
3: dekat besar ini. Kecil.
1: Mek saya balik pula seminggu macam ni. Dia kata
2: pembantu rumah bukan mek masih Inggeris.
1: Pembantu rumah saya balik seminggu lah ni. Itu yang saya cakap tak apalah. Itu yang macam letih sikit lah minggu ni.
3: Kucak kacil.
2: Kita faham. Kita tak apa sebab.
3: Wanita berjaya.
2: Takkanlah kan.
1: Tak sambung kau itu. Takut saya.
3: Kita nak fikir jawapan apa nak balas ni.
1: Dahlah. Saya nak buka untuk azan tau.
3: Ya.
1: Maksudnya waktu solat fardu azan. Fardu azan. Fardu maghrib hari ni. Bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ni. Pada pukul 7.20 minit malam lah. Untuk kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya.
2: Serta kawasan-kawasan yang sama waktu.
1: Sama waktu dengannya. Baik. Betul-betul dah saya nak layan lagu terus lah. Saya tak nak buang masa sebenarnya. Layan terus lah. Mana lagunya?

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Nasional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional
2: kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagai Muslim, tuan-tuan puan sekalian, harus kita berkait rapat dengan kehidupan kita, juga pemakanan kita. Apa yang dimakan oleh seseorang itu akan melahirkan sikap dan kepribadian dia. Sebab itulah agama kita, dia bukan menuntut kepada halal sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran supaya kita ini makan makanan-makanan yang baik dan yang halal. Bukan hanya yang baik, tuan-tuan, tapi yang halal dan juga benda itu baik. Ada yang halal tapi mungkin tak baik. Saya bagi contoh, tuan-tuan, misalnya ikan. Kita makan ikan tapi ikan itu ikan yang buruk, tuan-tuan. Ikan yang busuk, ya nak? Maka hal itu tak baik. Maka sebagai mukmin haruslah kita kena cari makanan yang halal, lagi baik, lagi bersih. Banyak tuan-tuan sekarang ni penyediaannya tak bersih. Makanan tu memang halal tetapi penyediaannya tidak ikut syarak, tidak ikut ketetapan piawaian-piawaian kementerian dan sebagainya. Maka ini menyebabkan dia tidak tayyiban walaupun dia halal. Kenapa tuan-tuan? Kita lihat ya, bila kita makan makanan yang baik, makanan yang halal dan baik ini, dia akan membentuk kepribadian Muslim yang sempurna. Selain daripada memberi kesihatan kepada kita yang maksima dan menjamin kesucian makanan itu dan kebersihan makanan. Tuan-tuan bayangkan, kalau makanan tidak bersih, makanan tidak halal, makanan tidak tayyib, maka kita beri kepada anak isteri kita, dia akan melahirkan sikap-sikap yang negatif. Walaupun halal tapi tidak baik, akan melahirkan juga hal yang sedemikian. Haruslah sebagai suami, ketua keluarga, dalam mencari rezeki, dan juga isteri nak masak-masak untuk anak-anak kan, maka kita haruslah mencari benda yang paling baik, yang paling halal dan juga yang baik untuk keluarga kita, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyaranjakim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 47 hingga 52.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu. Dan ingatlah bahawasanya aku telah melebihkan, yakni nenek moyang kamu, yang taat dahulu atas orang-orang yang ada pada zamannya.

tidak diterima syafaat daripadanya dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan.

Dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu.

Dan kenangkanlah ketika kami belahkan Laut Merah untuk kamu lalui kerana melarikan diri dari angkara Fir'aun. Maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama-sama tenteranya. Sedang kamu semua menyaksikannya. What you?

Namun, dan kenangkanlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa untuk memberi Taurat kepadanya sesudah ia bersiap selama 40 malam. Kemudian setelah ia pergi, kamu menyembah patung anak lembu dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri.

0: تشكرون.
1: Kemudian sesudah itu kami memaafkan kesalahan kamu supaya kamu bersyukur.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama-sama dengan kami, inilah geng kakak petang ya. Walaupun dah sampai hujung-hujung ni, Zura dan
2: tetap
1: juga Shelby, mestilah bersemangat kan. Hidup ini kena sentiasa positif, kena ceria.
2: Ceria-ceria selalu.
3: Yang paling penting, jangan amalkan perkara-perkara yang tak elok. Jangan fikirkan benda-benda yang tak elok.
2: Jangan overthinking,
3: fikirkan benda-benda negatif. Kerana kalau kita sentiasa mengharapkan benda negatif, maka negatif lah akan jadi dalam hidup
2: betul
3: kita.
2: Betul lah tu kan. Betul kita terbawa-bawa nanti kan. Bila kerja ke ofis, orang cerita pasal kita macam, ya Allah, balik rumah sama lah.
3: Mendung.
2: Jadi satu rumah, semua kena marah lah. Laki kena marah, anak-anak lagi kena marah.
1: Lebih marah termimpi-mimpi.
3: Itu lagi masalah.
1: Tak pasal-pasal orang sebelah kena tumbuk dalam mimpi lah.
3: Kan? Betul. Jadi hidup ni biar tenang-tenang. Yang paling penting kita kasih mengasihani.
2: Spread love. Apa kata punya tu?
3: Spread love and kindness.
2: Saya takut yang lebih tu sasar kan.
3: Baik, terima kasih lah. Sebab kenapa kita kata kena pakai sayang? Sebab lagu-lagu selepas yang akan siarkan pukul 8 nanti adalah selepas untuk rancangan
2: pilihan lagu
3: adalah selalunya lagu-lagu berunsur kasih sayang.
2: Betul. Yalah. Pilihan anda sendiri
3: dengan orang yang penuh dengan kasih sayang. Mama, tak sayang.
2: Itu belum keluar lagi kalau kebukan dengan mulut dia. Seram nanti. Baiklah, terima kasih untuk anda lah yang orang kata tanpa gerak, tanpa ke mana-mana 4 jam mendengarkan kami.
1: Tetap bersama dengan kami. Dekat TikTok pun ramai juga tadi. Terima kasih banyak-banyak.

0: itu dia tak titut. Lagu ni sebenarnya mengingatkan saya tentang seseorang. Setiap lagu dalam Nasional Malam pasti akan membuatkan anda mengimbau kenangan bersama dengan seseorang ataupun orang yang pernah anda sayang maupun yang masih lagi anda sayangi. Jadi di Nasional Malam ini, Pilihan Bersama 20.0 akan menemani anda bermula 9 malam sehinggalah 12.30 malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. AJ Alajalani di sini menemani anda. Terima kasih kepada geng Kakak Petang, Azura, Lin Zainul dan ada tetamu istimewa, Selby. Sebelum ni Sally dah tukar nama Terima kasih kerana mewarnai petang pendengar setia Nasional FM. Dan kini giliran AJ pula untuk terus menghiburkan anda pada masa yang sama semestinya berkongsi info yang sahih terus bersama dengan anda. Baik, sebut pasal info ini, ada sedikit informasi yang mana dikemas kini melalui platform berita.rtm.gov.my. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 dikesan berlaku di rantau Sumba, Indonesia pada pukul 2.44 petang tadi menurut Jabatan Meteorologi Malaysia iaitu Met Malaysia. Pusat gempa dikesan pada koordinat 10.1 darjah selatan dan 119.5 darjah timur. Kedalaman pusat gempa dianggarkan sekitar 10 km. Lokasi pusat gempa kira-kira 198 km tenggara Bima Indonesia. Penilaian awal menyatakan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Met Malaysia menjalankan pemantauan berterusan. Itu sebersedikitlah mengenai info terkini. Sebentar saja lagi saya akan berkongsi lagi mengenai info terkini semestinya yang sahih daripada RTM. Terus stay bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tahun 2018 lagu ini dinyanyikan oleh Amir Masdi. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, anda sedang mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ Al-Jalani di sini. Dan ini dia sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsikan kepada anda, yang mana ianya diambil dari platform berita.rtm.gov.my. Golongan pesawah dinasihatkan memanfaatkan musim hujan yang mula turun ketika ini untuk memulakan penanaman padi menurut Lembaga Kemajuan Pertanian Muda iaitu MADA. Pemantauan rapi MADA, paras empangan utama rendah, empangan muda kritikal kurang 10%, bekalan air pengairan bergantung kepada empangan, sungai, hujan dan kita semula. Empangan kira-kira 50%. Penanaman tertangguh kerana pesawah menunggu hujan walaupun penyediaan tanah melebihi 50%. Fasa tanaman dijangka bertindih. MADA galak guna pam untuk tabur basah sementara menunggu pelepasan empangan waspada El Nino Jun dan kemungkinan nak banjir hujung tahun. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 9 malam. Dan anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saudara. Sekarang kita sama-sama ikuti laporan haji bersama dengan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
2: Terima kasih Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-19 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 5 Mei 2026 bersamaan 17 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Selasa. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 5 penerbangan antarabangsa ke Jeddah dan 2 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT053 dengan pesawat MH8112 muatan sama 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.41 pagi 5 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Jeddah pada jam 8.40 pagi 5 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 5 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT054 dengan pesawat MH8114 muatan samai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.44 petang 5 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.10 malam 5 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.10 pagi 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Dan bagian seterusnya KT055 dengan pesawat SV5011 dengan muatan samai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.33 petang 5 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 5 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT056 dengan pesawat SV5001 muatan seramai 357 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.15 pagi 6 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 6 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT057P dengan pesawat MH8427 muatan seramai 142 jemaah haji akan melampau diri pada jam 8.40 malam dan dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.40 tengah malam 6 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 6 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT057J dengan pesawat MH8410 muatan seramai 142 jemaah haji akan melampau diri pada jam 8.55 malam dan dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 12.55 tengah malam 6 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 6 Mei 2026. Jemaah haji dari KT057P dan KT057J akan melepas dengan pesawat MH8118 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 6 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 6 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melampau diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melampau diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kata perjalanan keluar negara dari Pautan Jabatan Immigration Malaysia sspi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa serahan lagis, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 100 ml seperti air mineral, cair rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa syarahan luggage dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Suka dimaklumkan, Tabung Haji Sepang membuka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tiket sekarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sesiapa melepas kad Sepang juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta petipan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas Kaya Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Eji.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: pekerjaan, tuan-tuan, tidak lepas daripada mengular. Orang Melayu kata apa? Mengulur. Orang Perak kata mengulur. Maknanya asyik ponteng kerja ataupun curi tulang dalam istilah yang lainnya. Maka bagaimanakah ini berlaku, tuan-tuan, dalam hal-hal pekerjaan kita? Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Maksudnya, tuan-tuan, bila kita diberikan satu-satu amanah, kita haruslah melaksanakan amanah itu dengan betul. Amanah ini besar, tuan-tuan. Tidak kira lah pekerjaan kita di kampung, pekerjaan kita di pejabat, pekerjaan kita di mana sahaja sekalipun. Sekali kita dah terima surat tawaran kerja tu, kita dah jelas apakah skop kerjaan kita. Maka dengan itu, wajib kita melakukan hal tersebut dengan sebaik mungkin. Lakukan dengan penuh itqan, yakni kesungguhan kita, dan kita mahir dalam bidang itu, tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita ponteng, jangan sekali-kali curi tulang. Apatah lagi hal-hal tersebut boleh menyebabkan bahaya, tuan-tuan, kepada masyarakat. Contohnya, dia ni merupakan seorang kontraktor, kan? Dia buat kerja tidak betul. Seorang repair kereta, dia buat kerja tidak betul. Maka kesannya kepada masyarakat cukup besar. Maka apatah lagi, tuan-tuan, rezeki yang kita dapat, gaji, bawa balik ke rumah, beli makanan untuk isteri dan anak-anak kita, apakah rezeki tersebut akan halal sekiranya kita tidak melaksanakan amanah dengan baik? Maka dengan itu, tuan-tuan, harus kita ingat bahawa setiap amanah pekerjaan yang diberikan harus kita laksanakan dengan betul, sekaligus dapat rezeki yang halal memberi kepada anak isteri kita, dan akan menjadikan anak-anak dan isteri kita sebagai orang yang soleh dan solehah, insyaAllah. Maka untuk itu, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional FM.
1: Sebentar tadi tepat 8.32 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM ucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ya, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot acara kita di Nasional FM. Apa? Baik, Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak anda rasa anda dah terangkan sesuatu tu dah elok-elok dah, tetapi orang masih tak faham? Lepas tu anda pula nak kena ulang-ulang dan ulang sampai anda yang kepenatan. Jadi hari ni Abang Bat nak kongsikan 3 cara bercakap supaya orang terus faham tanpa anda perlu ulang banyak kali. Kata kuncinya adalah mudah, satu persatu dan semak faham. Boleh? Yang pertama, mudah. Ramai orang hilang pendengar sebab ayatnya terlalu panjang dan terlalu banyak hiasannya. Cara mudah adalah guna ayat yang pendek. Satu ayat, satu maksud dan elakkan 3 idea dalam satu ayat. Boleh? Sebab kadang-kadang orang tak faham bukan sebab dia ni lambat berfikir, tapi sebab kita yang bercakap macam nak kejar sesuatu. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah satu persatu. Jangan bagi 3 arahan serentak. Bagi 1 dulu, tunggu selesai, baru tambah. Contoh-contoh, kita tengah bercakap dengan orang ni, kita cakap macam ni. Pertama, siapkan bahagian ini. Kedua, hantar pada jam sekian-sekian. Ketiga, maklumkan saya apabila semua dah siap. Contoh, kita bagi tahu 1 persatu dengan cara begini, orang lebih mudah untuk faham, lebih mudah untuk hadam. Analogi dia macam memasak lah. Kalau semua bahan kita masukkan sekali tanpa susunan, rasa pun dia akan bercampur-campur dan hasil pun dia akan jadi keliru. Kan? Dan yang ketiga adalah semak faham. Apa maksudnya? Selepas anda cakap, anda jangan terus pergi. Anda semak balik dengan soalan yang ringkas. Contoh, anda dah bagi arahan dekat orang tadi tu kan? Jadi, apa yang anda buat? Anda tanya balik soalan. Boleh ulang apa langkah pertama yang saya cakap tadi? Ataupun, awak faham yang mana satu dulu yang kita perlu lakukan? Soalan ini bukan untuk memalukan orang, tetapi untuk memastikan mesej kita sampai. Boleh? Jadi ini 3 cara bercakap supaya orang terus faham dan kita tak perlu mengulang. Yang pertama, ayat yang mudah dan ayat itu pendek. Yang kedua, 1 persatu supaya orang tak keliru. Dan yang ketiga adalah semak faham supaya mesej betul-betul sampai. Saranan Abang Bat hari ini adalah apabila anda memberi arahan atau menerangkan sesuatu, cuba guna 3 langkah ini. InsyaAllah apabila anda bercakap lebih jelas, hidup anda pun jadi lebih tenang sebab anda akan kurang mengulang. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Itu dia tadi sunyi nyanyian Nak Farhan Nak Marum menemani anda di Nasional Malam. Dan Nak Malam ni mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang sedang rasa sunyi. Kadang sunyi bukan sebab tak ada orang, tapi sebab hati ni rasa kosong. Kadang-kadang sunyi itu datang bila kita terlalu banyak berfikir ataupun kita ada banyak masalah, kan. Mungkin ada juga beberapa sahabat-sahabat kita yang rasa sunyi kerana tiba-tiba banyak kenangan yang mengimbau kenangan kita, yang membuatkan kita teringat akan si dia yang lama telah pergi. Jadi malam ini kalau bolehlah kita sama-samalah teman nak berteman dalam pilihan bersama Ruang Kosong. InsyaAllah malam ini anda tidak akan rasa keseorangan kerana pelbagai emosi yang akan menemani anda, yang akan menghiburkan anda dalam pilihan bersama 2.0. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Okey, terus setia bersama dengan AJ. Dan ini dia cinta dari Misha Umar. Mungkin nak malam ini anda boleh melahirkan, menzahirkan rasa cinta anda dengan terus mendengarkan Nasional Malam dalam pilihan yang bersama 2.0.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Kalau kita lihat pelajar sekarang, dia sangat terdedah dengan media sosial dan sebagainya. Bahasa sangat membimbangkan lah. Sebenarnya penggunaan bahasa yang baik ini sangat mempengaruhi. Kita menggunakan ataupun mereka menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Masa yang sama, sebenarnya dia menjaga komunikasi. Sebagai contoh, mungkin rakan sebaya kan. Maksudnya, bila mana penggunaan bahasa tu dapat digunakan dengan baik, komunikasi tu akan berjalan secara baik lah.
2: Puan Nur Azira binti Azizuddin, kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia.
0: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia diiktiraf antara pasaran pesat membangun paling berdaya tahan. Kadar sewa premis kerajaan turun bantu peniaga terkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Malaysia kekal antara pasaran sedang pesat membangun serta berdaya tahan dalam mengharungi kejutan kewangan global. Ia disokong kekuatan dasar yang kukuh dan keadaan pasaran yang stabil. Menurut agensi penarafan global Moody's, Malaysia mengekalkan pengiktirafan A3 dengan tinjauan stabil menunjukkan daya tahan kukuh merentasi petunjuk utama pasaran. Prestasi ini turut didorong dengan keyakinan pelabur yang meningkat serta dasar dan langkah perbelanjaan kerajaan semasa tempoh tekanan. Kadar sewa premis perniagaan milik semua agensi kerajaan persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat dan UDA Holdings Berhad dikurangkan bermula bulan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia sebagai usaha bagi membantu peniaga kecil mengurangkan kos operasi selain membantu peniaga dan penjaja yang terkesan akibat krisis bekalan global ketika ini.
1: Saya fikir yang langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengurangkan kadar sewa. Kebanyakan kedai-kedai ini dimiliki oleh syarikat-syarikat kerajaan atau agensi kerajaan seperti MARA dan UDA. Mulai bulan ini juga, mulai sekarang, akan mengurangkan kadar sewa di semua premis perniagaan mereka. Dan mereka akan umumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat. Dan meneladani langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menurunkan kadar sewaan. Saya ingin menyeru semua pihak berkuasa tempatan negeri-negeri untuk menurunkan kadar sewaan mulai bulan ini.
0: Katanya insentif itu dipersetujui menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas mengambil kira keluhan peniaga kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut berkata 240,000 pesawah berdaftar bakal terima bayaran pendahuluan RM200 sehektar. Ia sebagai insentif pembajakan bagi memastikan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan. Katanya bantuan berkenaan antara sebahagian daripada bantuan khas yang dinaikkan seperti diumumkan sebelum ini.
1: Kerana mereka terpaksa sewa mesin bajak dan program pembajakan itu mesti diteruskan, tetapi mereka perlukan modal. Oleh itu, kita berpendapat lebih baik diberikan pendahuluan RM200 supaya mereka boleh terus bergerak menjalankan kegiatan penanaman padi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Manakala di Kedah, pengumuman Perdana Menteri itu disambut baik oleh golongan petani. Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan PPKA4 Mansur Hussein berkata, selain keadaan cuaca panas, petani turut berdepan dengan kenaikan kos harga jentera sehingga menyebabkan kebanyakan kawasan sawah padi tidak dapat diusahakan.
2: Harapan kami petani ini macam itulah. Alu-alu sangatlah bantuan ini sebab kos perbelanjaan dia terlalu tinggi. Pendapatan menang tak tahu mana. Tapi kos perbelanjaan dia tu terlalu banyak dengan kos racun, dengan kos upah. Jadi kita petani ini tak dapat, kadang-kadang rugi lagi pun ada dengan buleh padi tu. Jadi kita harap sangat-sangatlah bantuan ini daripada pihak kerajaan ini.
0: Mansur Hussein. Cadangan penggunaan pistol renjatan elektrik sebagai langkah awal melengkapkan keperluan persenjataan anggota Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, sedang diteliti. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata keputusan dasar mengenainya telah dipersetujui dengan pelaksanaannya akan diurus dalam masa terdekat. Tegasnya, AKPS perlu dilengkapkan dengan persenjataan persesuaian memandangkan tugas agensi itu berisiko tinggi dan memerlukan anggota berkemahiran. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan pelaksanaan sepenuhnya sistem imigresen bersepadu nasional MyNIS di pintu masuk negara September depan menjadi pemangkin utama dalam memperkukuh kawalan sempadan. Katanya sistem berkenaan mampu menyelesaikan proses pemeriksaan penumpang dalam tempoh singkat selain membolehkan pelepasan dilakukan melalui pengecaman wajah, kod QR dan pasport.
3: So itu besar maknanya. Sebab nanti kita akan dapati kita tak mau lagi berdepan keadaan airport congestion ataupun kesesakan sama ada pelepasan ataupun ketibaan. Ini merupakan game changer. Saya berpuas hati setakat performance yang ditunjukkan melalui penggunaan sistem autogate ini yang akan menggantikan sistem lama secara berperingkat.
0: Sebahagian pelaksanaannya telah dimulakan di pintu masuk dan keluar lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Berita seterusnya. Inisiatif My KLIA Monthly Travel Card MTC dan My Putrajaya MTC mula diperkenal bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata langkah tersebut selari aspirasi madani serta sebagai respon proaktif terhadap krisis bekalan global. My KLIA MTC menawarkan kadar tambang lebih rendah khusus untuk warga kerja di KLIA, manakala My Putrajaya MTC memudahkan penjawat awam berulang alik dengan kos lebih jimat. Pas bulanan ini mula dijual sehingga 1 Julai dengan tempoh sah perjalanan antara 1 Mei hingga 31 Julai. Organisasi media digalak mengemukakan permohonan segera dana inovasi media berjumlah RM30 juta. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata dana tersebut bertujuan membantu organisasi mendepani perubahan lanskap pengiklanan semasa.
4: Jadi saya harap organisasi-organisasi media yang belum submit buat permohonan mereka, silalah ambil peluang ini kerana ini sudah sampai fasa kelima. Mungkin kalau dana kami sudah habis, kita tidak akan buka untuk fasa enam ataupun tujuh dalam tahun ini lagi.
0: Setiap organisasi juga layak memohon sehingga RM300,000 merangkumi empat skop utama, iaitu latihan kepada pekerja media, perisian dan adaptasi teknologi, peralatan serta pengukuhan kemudahan sokongan dan kandungan. Di Kedah, polis menahan 5 individu termasuk sepasang suami isteri dipercayai terlibat dalam kegiatan pinjaman wang tanpa lesen serta ugutan jenayah di sekitar Sungai Petani. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, kesemua suspek yang dikenali sebagai geng Atan aktif menyimbah cat dan membakar kenderaan mangsa yang gagal melunaskan pinjaman. Hasil saringan awal mendapati kesemua suspek positif dadah dan mempunyai rekod jenayah lampau. Polis kini giat memburu 2 lagi individu bagi membantu siasatan. Luar negara, Jepun menerima penghantaran pertama minyak mentah dari projek gas asli Sakhalin 2 Rusia sebagai langkah memperbagaikan sumber tenaga susulan penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran-Amerika Syarikat. Kapal tangki berkenaan dilaporkan mula memindahkan muatan ke sebuah loji penapisan di Imabari bagi menghasilkan petrol dan produk petroleum lain. Langkah itu menyusul selepas Perdana Menteri Sanai Takaichi memberi amaran impak besar kekurangan bekalan global terhadap rantau Asia Pasifik dan bertekad memastikan kestabilan tenaga negara itu. Korea Selatan dalam pada itu meneliti kemungkinan untuk menyertai operasi Amerika Syarikat di Selat Hormuz. Perkara tersebut dipertimbangkan selepas Presiden Donald Trump menggesa Seoul mengambil bahagian susulan insiden yang melibatkan kapal kargo negara berkenaan. Kementerian Luar Korea Selatan mengesahkan kesemua 24 kru kapal termasuk 6 rakyatnya selamat tanpa kecederaan. Sukan keputusan scratch play gandingan bergu lelaki ketika aksi terakhir kumpulan menentang Jepun dalam Piala Thomas 2026 bukan langkah mudah, namun dibuat demi kepentingan pasukan. Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pirigani mengakui keputusan memisahkan pasangan utama negara Aaron Chia dan Soh Wujik dilakukan selepas mengambil kira keadaan semasa pemain serta keperluan taktikal ketika itu. Bola sepak, pengendali Bayern Munich Vincent Kompany tekad mengekalkan corak permainan berisiko tinggi menjelang aksi timbal balik kedua Liga Juara menentang Paris Saint-Germain Khamis ini, biarpun dikritik susulan kerapuan benteng yang ketika tumpas 4-5 pada aksi pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia diiktiraf antara pasaran pesat membangun paling berdaya tahan. Kadar sewa premis kerajaan turun bantu peniaga terkesan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malas balik dari Nabila Razali Pemuka dalam Pilihan Bersama 2.0. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. AJ Al-Jalani di sini menemani anda. Diharapkan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ramli bin Jaafar dari Kampung Semerah Padi Taman Pertama. Jadi diharapkan anda semua terhibur. Yang mana lagu itu telah rilis pada tahun 2025 yang dinyanyikan oleh Nabila Razali dan komposer dan juga lirik daripada Audi Mod dan Syazi Ishak. Yang mana lagu ini ada memberikan mesej kepada pendengar semua mengenai berbuat baiklah kepada seseorang itu. Jadi insyaAllah dibalas baik. Tapi kalau ada orang buat jahat, jangan balas jahat, balas baik je. Okay? Walaupun muzik dia agak berentak macam rasa nak menari, tapi pada masa yang sama dia menasihati untuk pendengar semua. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada Hamdan Jelai, kemudian kita ada CC7253_MN, kita ada Ibra Angles, seterusnya kita ada Dr. DM, Don Ryan 791 juga turut menemani saya, Edward Ili, seterusnya siapa lagi sebentar, Siti Kasturi, Amin Kamal, Muhammad Nazri, seterusnya kita ada siapa lagi, ramai sahabat-sahabat kita yang menemani pada waktu ini. Sebentar ada. Kita ada Hasna Azari juga turut menemani saya. Sama-sama yang terima kasih juga menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Jadi anda bolehlah memberi komen ataupun berinteraksi bersama dengan AJ. Mungkin ada cerita ataupun masalah yang nak dikongsi bersama, InsyaAllah saya dan juga rakan-rakan pendengar yang lain sedia mendengarnya, sedia membantu, InsyaAllah. Jadi sama-sama kita berinteraksi di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Mawar Jingga juga turut menemani saya. Waalaikumsalam, selamat malam. Kita berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Aiman Taman Ria Miau. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah, Sandarkan Pada Kenangan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ita Rozaya Sumanda, Sabar Mana Mau Pergi. Betul ke lirik Mama ni? Beliau inginkan lagu daripada Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Jadi terus setia, jangan nak berhenti, terus setia bersama dengan AJ semestinya di mana tu? Di Nasional Malam.
1: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Mungkin ada di antara anda pada waktu ini menyanyi bersama bila mendengarkan pilihan bersama 20.00. Rasanya tak perlu risau kot. Rasanya jiran-jiran sebelah tu tak dengar. Sebab cuaca katanya hujan lebat. Ada sahabat-sahabat kita yang berkongsi cuaca di rumah mereka. Jadi kadang-kadang ni kan, yelah, setiap lagu tu dah ada emosi. Kita tak pandai nak cakap apa yang kita rasa. Tapi bila dengar lagu, contoh macam lagu tadi kan, terus macam kena pada hati tu. Rasa macam nak menari sambil mengenangkan si dia. Betul tak? Itulah emosi sebenarnya dalam lagu. Dan setiap lirik lagu tersebut, apa-apa saja lagu pun, menceritakan tentang kita. Setiap melodi juga seakan faham apa yang kita rasai. Kalau lagu tu ceria, rasa cerialah kita. Kalau lagu tu sedih, rasa sedihlah kita kan. Ada lagu yang buat kita tersenyum, ada lagu yang buat kita ketawa seronok, ada yang buat kita macam melalak keluar mata, menangis kan. Tapi sebenarnya lagu ini bukan sekadar hiburan, tapi tempat kita untuk melepaskan nak rasa rindu, rasa cinta, rasa bahagia, rasa kecewa, semuanya ada. Jadi di Nasional Malam inilah, dalam pilihan bersama 20.00, kita berkongsi emosi bersama-sama. Walaupun kami tak dapat bersua bertentang mata, tapi dapat merasai getaran emosi anda dalam pilihan bersama 20.00, insyaAllah. Jadi kita terus bersama dengan AJ dalam Nasional Malam sehinggalah 12.30 malam nanti, sambil dihiburkan dengan lagu-lagu pilihan bersama 20.00. Dan untuk anda yang baru saja mendengar, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dengan anak lagu ini. Dan kita dah ada mood lagu yang melo sikit. Tadi kita dah macam seronok, rasa nak berdansa, nak menari kan. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Easy Z. Lagu ini untuk hiburan nak semua. Beliau inginkan lagu daripada Westlife, My Love. Seterusnya permintaan daripada Hafiq Ibrahim dengan ucapan salam dari Tanjung Manis, Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada Annie Zakri, Aura. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Lina Rosalinda dengan ucapan lagu ini khas untuk semua pendengar setia Nasional Malam. Beliau inginkan lagu daripada Jamilul Hayat, Gelora Cintaku. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM 9.53 minit malam pada waktu ini. Dan ini dia sedikit status trafik yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda di semua lebuh raya bertol di Semenanjung Malaysia. Secara keseluruhannya, aliran trafik di semua lebuh raya bertol bergerak perlahan di lokasi berikut, antaranya di lebuh raya utara selatan, di LUS Lus Tambak Johor at E2 arah selatan, bangunan CIQ Sultan Iskandar Johor Baru ke Jambatan Woodland. Seterusnya lebuh raya KL Kara, KLK at E8 arah barat, Bukit Tinggi ke Genting Sepah. Trafik perlahan juga di lebuh raya Damansara Puchong, LDP at E11 arah selatan, persimpangan Sunway ke Puchong Industri, lebuh raya Kemuning Shah Alam, LKSA at 13 arah selatan, persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mongkara. Dan seterusnya, akhir sekali, status trafik bergerak perlahan di lebuh raya KL Putrajaya, iaitu di Max at E20 arah selatan, iaitu Seri Kembangan ke Plaza Tol Putrajaya. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, pastikan anda rancang sebaik perjalanan anda, pastikan juga kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Yang paling penting, ini yang paling penting, semak baki kad debit atau kad touch and go ataupun e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Tapi korang jalan nak buat macam mana kan? Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus setia bersama dengan AJ dan terus berhibur lagi, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili untuk hiburan semua geng Nasional Malam. Berikan lagu daripada Awi Nur Nilam Sari dan juga Search. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Baik, ini dia kita ikuti sama-sama Kemas Kini Berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Jutaan peminat di India, China mungkin terlepas aksi Piala Dunia. Berjuta-juta peminat bola sepak di dua negara paling ramai penduduk di dunia mungkin tidak dapat menonton Piala Dunia yang bermula bulan depan disebabkan oleh kebuntuan mengenai hak siaran di India dan tiada keputusan rasmi di China. Usaha sama Reliant Disney menawarkan $20 juta, jauh lebih rendah daripada nilai yang diminta FIFA untuk hak siaran di India. Sony mengadakan perbincangan tetapi memilih untuk tidak membuat sebarang tawaran bagi hak siaran di India. Tiada pengumuman rasmi di China walaupun negara itu menyumbang hampir separuh tontonan digital dan media sosial Piala Dunia 2022. FIFA memutamatkan perjanjian siaran untuk lebih 175 wilayah masa terhad sebelum kejohanan bermula 11 Jun untuk lengkapkan persediaan. Itu serba sedikitlah mengenai info terkini kan. Dan seterusnya, Dana Inovasi Organisasi Media Digital mohon segera fasa kelima dibuka hingga 14 Mei. Organisasi media digalak mengemukakan permohonan segera bagi Dana Inovasi Media berjumlah RM30 juta yang kini memasuki fasa kelima pelaksanaannya. Permohonan fasa kelima dibuka 1 hingga 14 Mei. Pihak media diminta memohon segera dan setiap organisasi layak memohon sehingga RM300,000 bagi projek inovasi media. Inisiatif bertujuan membantu organisasi menghadapi cabaran perubahan landscape pengiklanan semasa. Dana merangkumi latihan, perisian dan adaptasi teknologi, peralatan serta pengukuhan sokongan dan kandungan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 11 malam dan anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Usif Joses. Beliau inginkan lagu daripada Imran Ajmain, 1000 tahun. Terus setia bersama dengan AJ, okey?
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Hujan 1000 Tahun, nyanyian Imran Ajmain menemani anda dalam pilihan bersama 20.00. Ada orang yang sanggup menunggu kan, mungkin sebab tak ada, bukan sebab tak ada pilihan tau, tapi sebab hati ni dia sayang sangat seseorang tu sambil tak memilih orang yang lain, dia tetap sama dengan orang yang sama. Menunggu ni sebenarnya satu perkara yang bukanlah mudah. Hari demi hari harapan tu sentiasa ada untuk orang yang disayangi, walaupun kadang-kadang kan jawapannya tak pernah muncul, ataupun orang yang kita sayang sangat ni bukanlah setia sangat dengan kita kan. Yang paling sedih bila kita tunggu seseorang tu kan, tiba-tiba kita punyalah percaya kat dia, rupanya dia tak setia pun dengan kita. Itu paling sedih lah. Tapi itulah cinta. Kadang-kadang kita tak faham kenapa kita masih lagi bertahan, kenapa masih lagi berharap walaupun hati ni dah banyak kali terluka. Kadang-kadang bukan hati, anggota badan sendiri pun terluka. Jadi malam ni, jika anda salah seorang yang sedang menunggu, seperti dalam lirik lagu itu tadi, saya faham anda tak keseorangan. Jadi kena terus kuat, terus tabah dan banyakkan berdoa. InsyaAllah akan ada jalan ataupun petunjuk untuk anda, okay? Jadi malam ni kalau boleh AJ nak lagu-lagu yang menemani anda dalam nasional malam ini. Anda dapat merasainya setiap lirik lagu, setiap baik-baik tu kan, melodi, pilihan daripada pendengar. Jadi diharapkan anda terus setia sehingga 12:30 malam ni. Kita berkongsi emosi, berkongsi perasaan bersama-sama dalam pilihan bersama 20.00. Baik, tadi kita dah sedih dah dalam 1000 tahun ni kan. Ada lagi lagu sedih permintaan pada sahabat kita Zainab Husin dengan ucapan moga sihat dan ceria semuanya. Dan diharapkan juga Zainab Husin, lagu awak minta ni sedih tau, awak terus ceria sebabnya Mama AJ dah mainkan lagu pilihan daripada anda. Ini dia salam terakhir daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad menemani anda di Nasional Malam.

0: Salam terakhir. Kadang-kadang kita tak tahu pertemuan kita bersama dengan seseorang itu pertemuan yang terakhir. Tak sempat nak kata lebih, tak sempat nak peluk lebih lama, sebab kita tak tahu pun itu merupakan salam terakhir kita bersama dengan beliau. Kadang-kadang salam terakhir ni bukan sekadar ucapan ataupun kata-kata, tapi kenangan yang tinggal dalam diam. Itu mungkin antara Zainab Husin memilih lagu ini, teringatkan akan seseorang, salam terakhir dari yang disayangi, kan. Jadi kita sama-samalah berdoa, kerana doa ini sangat berpanjangan. Jadi kalau malam ini anda sedang mengingati seseorang, jadi kita doakan yang baik-baik saja, okey. Dan di kesempatan ini juga Eji nak nasihatkanlah kepada semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Saya tahu sekarang pukul 10.15 minit malam, mungkin ada di antara pendengar-pendengar, anak-anak, kan. Kita rasa macam cukup berani, kita cukup percaya untuk keluar pada waktu malam begini. Boleh, mungkin ada perkara yang perlu diselesaikan, tapi kalau bolehlah, kan, ke mana saja lokasi yang anda nak pergi itu, kongsikanlah dengan ahli keluarga ataupun sahabat anda yang anda percaya. Yalah, dengan berita-berita yang kita dah dengar sekarang ni, kan, mungkin itu salam yang terakhir untuk anda bersama dengan ahli keluarga. Kita tak nak doa yang negatif, kita kalau boleh nak yang positif je. Jadi itulah nasihat AJ untuk anda, ya. Nak ke mana saja, sama ada laki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, nak keluar tu bagi tahu dengan ahli keluarga, okay? Jadi terus setia bersama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 20.0. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nur Azila, kita ada Ibra, Abby Hashim. Hari ini merupakan ulang tahun Abby Hashim, eh. Jadi kita doakan semoga Abby Hashim diberikan kesihatan, sebab dia tak nak hadiah, tak nak ucapan pun, dia nak dia kembali sihat seperti dahulu. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya Khairul Anwar juga turut menemani saya. Kita ada siapa lagi ni? Tajni Takif juga turut menemani saya. Nur Azila, Kompro Killer, Mawar Anggun. Kita ada Ash juga turut menemani saya. Ili, terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Itulah, bila kita dah layan lagu-lagu sedih-sedih permintaan daripada sahabat kita ni, nak pula ada komen-komen daripada TikTok ni sahabat-sahabat kita yang kurang bernasib baik. Jadi sama-samalah kita doakan, semoga kita semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini dipermudahkan segala urusannya, diberi kesihatan, kan, dilindungi. Jadi terus stay bersama dengan AJ, okey?
1: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
1: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?
3: 10.22 minit malam pada waktu ini 5 Mei 2026. Jadi diharapkan untuk anda yang sedang menyambut ulang tahunnya hari ini, selamat ulang tahun sekali lagi. AJ ucapkan semoga murah rezeki, sihat selalu. Kadang ulang tahun ni bukan hanya tentang kek ataupun hadiah, tapi tentang siapa diri kita yang masih ada sekarang ni, kan. Jadi diharapkan anda terus bersyukur kerana masih lagi bernafas, diberikan rezeki. Mungkin ada yang berkeluarga, kan. Jadi di kesempatan ini bersyukurlah dengan apa yang kita ada dan diberi peluang sehingga ke saat ini. Selamat ulang tahun sekali lagi AJ ucapkan untuk anda. Dan untuk anda yang sedang meraihkan, mungkin seorang diri, tak ada pasangan, kan, insyaAllah kita tahu tahun depan ulang tahun awak bersama dengan orang yang disayangi. Terus berdoa, terus berusaha, insyaAllah ada jodoh tu tak ke mana. Ya, baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Tadi kita dah dengar Cinta Antara Benua, nyanyian Arni Nazira, lagu permintaan daripada sahabat kita Nora Ikin. Ucapannya selamat malam kepada semua pendengar, diharapkan semoga semuanya terhibur. Lagu seterusnya ini permintaan daripada sahabat kita Ahran Ahram. Salam ceria untuk semua. Beliau inginkan lagu daripada Whitney Houston, Miracle. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Syam Wira dari Sungai Petani Kedah. Tu dia lagu apa tu, dia nak bahang Bumi Putra Rockers, Seribu Tahun Takkan Mungkin. Terus stay bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi, dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.

0: Majlis Perundingan Pakatan Harapan UMNO bersetuju mengekalkan kerjasama Kerajaan Perpaduan di Negeri Sembilan. Kesepakatan itu dicapai dalam mesyuarat yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Putrajaya. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua pihak turut menghormati pendirian yang telah diputuskan oleh biro politik masing-masing dalam menangani isu berkaitan di negeri berkenaan. Selain itu, sebarang keputusan Kerajaan Negeri Sembilan yang berpotensi mencetuskan sensitiviti atau membuka ruang perselisihan akan dirujuk terlebih dahulu kepada Majlis Perundingan. Langkah itu diambil bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara serta menjamin kesejahteraan rakyat. Draf pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh 3 minggu lebih awal daripada jangka masa yang ditetapkan sebelum ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata usaha tersebut mencerminkan kesiapsiagaan kerajaan dalam memperkemas kerangka undang-undang MARA agar lebih relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan.
1: Tata kelola itulah yang dimasukkan di dalam akta ibu Akta MARA ini. Supaya tata kelola ini dijadikan panduan di dalam akta. Artinya, siapapun yang menjadi ketua pengarah yang akan datang, siapapun yang menjadi pengurusi MARA akan datang, siapapun yang menjadi menteri yang menjaga MARA akan datang, siapapun Perdana Menteri yang menjaga ketika itu, tidak ada kompromi. MARA tidak boleh diperkotak-katikkan. Tata kelola mengikut Akta MARA mesti dipertahankan untuk menjaga kepentingan masyarakat Bumi Putra keseluruhannya di negara ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Inisiatif kerajaan menurunkan kadar sewa premis perniagaan milik agensi kerajaan disambut baik Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Malaysia yang menyifatkannya sebagai meringankan beban peniaga kecil. Presidennya Datuk Seri Rosli Sulaiman berkata langkah itu diharap dapat mengelakkan peniaga kecil terus terbeban dengan tunggakan bayaran sewa kepada pihak berkuasa tempatan.
2: Saya juga dimaklumkan banyak juga ramai juga peniaga-peniaga yang hari ini terhutang kepada BBT yang tidak mampu untuk membayar sewa. Contohnya saya lihat ada yang MyKios baru-baru ni di mana KPKT memberi MyKios dan ada setengah-setengahnya tidak mampu nak bayar. Kita mohon supaya kerajaan dapat memberi pertimbangan agar kadar sewa premis yang dimiliki oleh BBT ini dapat diturunkan kepada 50%.
0: Peniaga di ibu negara turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri kerana membantu meringankan beban kos operasi ketika ini. Ikuti reaksi Hasna Hasan, Nazim Hashim dan Nur Zalina Abdul Aziz.
3: Membantu sangat-sangat sebab sekarang ni kita dengan kos yang tinggi, supplier-supplier semua naik harga. Dengan pelanggan pun dah kurang sikit sebab sekarang ni banyak pelanggan tertipu pada online kan. Dah kurang jalan-jalan pergi premis-premis. Jadi dengan pengurangan ni memang membantu sangat-sangat.
4: Pendapat saya, skim ni memang membantu. Memang sangat-sangat membantu dengan apa yang kita tahu sekarang. Barang-barang pun memang naik apa semua kan, harga-harga semua naik. Jika PMX memberi saranan kepada kerajaan untuk menurunkan harga premis ni maksud saya, itu adalah memang terbaik lah buat masa sekarang ni. Kita orang memang fokus untuk membayar sewa. So mungkin selepas ni mungkin dapat meringankan beban lah. Meringankan beban untuk kami lebih senang untuk fokus untuk buat kerja dan memang untuk membayar premis lah masing-masing.
5: Kesan yang sangat membantu dengan faktor ekonomi yang sangat down sekarang ni. At least lebihan daripada pengurangan sewa tu, kami dapat menjana pendapatan kami untuk maju ke depan lagi untuk menggunakan ekonomi keluarga.
0: Lembaga Tabung Haji TH menyalurkan manfaat TH Khairat berjumlah RM48,000 kepada waris jemaah haji Allahyarham Muhammad Nur Sulaiman yang meninggal dunia di Mekah Jumaat lalu. Sumbangan diserahkan kepada anak Allahyarham Muhammad Syakir. Susulan bapa beliau disahkan meninggal dunia akibat komplikasi jantung di Hospital Jiwar Jabal Omar. Selain memanfaatkan perlindungan, TH turut komited melaksanakan badal haji bagi pihak Allahyarham pada musim haji kali ini sebagai usaha memperkukuh kebajikan jemaah secara menyeluruh. Berita seterusnya. Sebanyak 7.04 juta ringgit telah dibelanjakan Kerajaan Negeri Johor bagi memperkasa kebajikan dan pendidikan golongan mualaf setakat April lalu. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, peruntukan itu merangkumi pelbagai aspek termasuk kebajikan, pendidikan, bimbingan agama serta program peningkatan kemahiran seperti penyelenggaraan motosikal dan bakeri. Setakat Mac tahun ini, seramai 312 individu dilaporkan memeluk Islam di Johor dengan bimbingan secara berterusan oleh 136 tenaga pengajar. Cuaca panas yang berpanjangan memberi durian runtuh buat pengusaha tanaman buah harum manis Terengganu. Buah yang turut diberi nama Mangga King MA128 dijangka dituai sekitar awal Jun depan. Laporan Nur Ashran Muhammad Nur.
6: Kebun seluas 0.6 hektar yang diusahakan Zuhari Mat mencatat peningkatan hasil daripada 250 kg pada 2023 kepada 500 kg pada 2024 dan 750 kg tahun lalu. Peningkatan hasil tuaian itu didorong oleh faktor tanah jenis bris dan penjagaan rapi secara sistematik. Sekaligus mampu menyaingi kualiti harum manis terkenal di Perlis dengan kelebihan cuaca panas yang menyumbang kepada rasa yang lebih manis dan berkualiti tinggi.
7: Faktor yang pertama, umur pokok yang sudah makin matang. Contohnya daripada umur 3 tahun hingga 7 tahun, itu dipanggil masih lagi perak matang. Buah pun tak banyak. Dalam satu kebun tu mungkin dia berbuah 50%. Lepas tu bila 7 tahun ke atas ataupun 5 tahun ke atas, dia dah matang lah. Maksudnya dalam kebun tu mungkin 80% keluar buah. Kalau kita tengok luar negara, dia boleh pergi satu pokok 150 kilo. Jadi kita cuba capai target tu dulu.
6: Menurut Zuhari lagi, projek bawah seliaan Jabatan Pertanian Negeri Terengganu itu turut dibantu dengan bekalan benih, baja serta sistem pengairan moden. Permintaan terhadap Mangga King juga terus meningkat dengan harga pasaran mencecah sekitar RM30 sekilogram termasuk tempahan awal mencecah ratusan kilogram bagi musim ini. Buah berkenaan turut dijual menerusi platform di media sosial.
7: Untuk tahun ni pun kita dah ada tempahan lebih kurang 300 kilo untuk tahun ni. Buah yang jual balik ni lebih kurang kita kata dalam 800 kilo.
6: Ashran Muhammad Noor, RTN.
0: Luar negara, dua kapal komersial Amerika Syarikat dilaporkan terkandas di kawasan berbatu di perairan selatan Selat Hormuz. Sebelum ini, markas pemerintahan pusat Amerika mendakwa kapal komersial itu melalui selat tersebut. Namun dakwaan berkenaan dinafikan Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran. Setakat ini tiada maklum balas daripada Washington berhubung laporan tersebut. Sementara itu, India mengecam serangan drone ke atas kemudahan tenaga di Fujairah UAE yang mencederakan 3 rakyatnya. Kementerian Luar India menggesa permusuhan dihentikan segera serta menolak serangan terhadap infrastruktur awam dan orang awam. New Delhi turut menuntut kebebasan pelayaran dan perdagangan tanpa gangguan di Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa. UAE menuduh Iran mendalangi serangan itu, namun Tehran menafikannya. Sukan bola sepak. Aksi separuh akhir pertama kejuaraan Kelab ASEAN menyaksikan Johor Darul Takzim JDT akan menentang Buriram United FC di Stadium Sultan Ibrahim esok. Perlawanan itu penting bagi kedua-dua pasukan untuk memperoleh kelebihan awal sebelum aksi timbal balik pada 13 Mei di Thailand. Menurut Ketua Jurulatih JDT, Sisko Munos, pasukannya bersedia mempamerkan aksi berintensiti tinggi dan fokus seawal minit pertama. Sementara itu, jurulatih Buriram United Mark Jang berkata pasukannya kekal yakin dan akan memberi tumpuan penuh terhadap permainan meskipun beraksi di tempat lawan. Akhir sekali, jutaan peminat bola sepak di India dan China berisiko terlepas aksi Piala Dunia 2026 susulan kebuntuan rundingan hak siaran meskipun kejohanan hanya berbaki kira-kira 5 minggu lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PH UMNO kekal kerjasama di Negeri Sembilan. Deraf pindaan Akta Mara dibentang lebih awal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Eagle dengan Hotel California memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat AJ, Mama AJ, Alia Jailani untuk 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama daripada anda. Pilihan bersama 2.0, 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk 6 jam berikutnya, kita buka lembaran hari baru, Rabu 6 Mei 2026, 18 Zulkaedah 1447 Hijrah, Nasional Kemburu Hantu. Seperti biasa, kembali lagi untuk 6 jam di ruang udara Nasional FM. Anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Juga di MyTV 701, seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya baik, semuanya sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat itu kita doakan sama-sama. Semoga Allah mengangkat penyakit anda semua, memberikan kesembuhan yang sempurna dan juga tidak meninggalkan rasa sakit lagi. Mudah-mudahan ya. Tapi jangan lupa makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya. Boleh tak boleh? Boleh kan? Okey. Dah bersiap sedia dengan senjata-senjata anda. Bukan pisau, bukan parang, bukan kapak senjatanya, tapi kopi O, Nescafe O, teh tarik, biskut-biskut, itulah senjatanya. Sambil kunyah-kunyah, kudap-kudapan, sambil anda mendengarkan lagu-lagu terbaik yang saya akan perdengarkan kepada anda sepanjang 6 jam. Di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Jom terus berhibur lagi. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bucu katil.

Kristal dengan seragam hitam. 12.30 minit tengah malam. Relax-relax, tenang-tenang. Malam masih muda lagi. Mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda kepada saya melalui Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa laporkan diri anda yang tengah bekerja, tengah bertugas. Selamat bekerja, selamat bertugas. Yang mencari rezeki berjihad di atas jalanan. Berjihad mencari rezeki, bukan mencari maut. Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua, kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Kalau diorang tanya kenapa nak kasih horn untuk geng buruh hantu, meriah kalau semua horn. Kasih horn satu kali. Minta abang manis boleh? Okey boleh. Mantap. Itu yang kita nak tu. Saya suka dengan geng-geng buruh hantu ni. Sangat-sangat sporting, supportive. Terbaiklah semua. Mantap semua. Dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal anda dengarkan sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, alhamdulillah. Kita dikabarkan sebenarnya. Dikabarkan bahawa penerbangan KT-051 yang membawa lebih kurang 278 jemaah haji semuanya selamat selepas KT-051 yang mendarat di Muscat, Oman susulan isu teknikal pesawat yang menyifatkan pengalaman itu sebagai satu pengalaman ujian dalam perjalanan menuju ke Tanah Suci. Rata-rata jemaah yang ditemui mengatakan pada awalnya keadaan di dalam pesawat kekal tenang sepanjang penerbangan, dan juga penumpang hanya dimaklumkan mengenai isu enjin selepas kapal terbang selamat mendarat sekaligus mengelakkan berlakunya panik dalam kalangan jemaah. Alhamdulillah ya. Dan KT-051 terpaksa melakukan pendaratan di lapangan terbang Muscat pada 4.11 petang semalam waktu tempatan. Susulan isu teknikal dan juga pesawat dijadualkan meneruskan perjalanan ke Jeddah awal pagi Rabu dengan menaiki pesawat alternatif. Alhamdulillah semua selamat. Perjalanan ke Jeddah awal pagi Rabu dengan menaiki pesawat alternatif. Alhamdulillah semua selamat. Ini adalah ujian untuk jemaah-jemaah haji kita.

Ratu Rock Tanah Air Ella dengan Puteri Kota membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ya? Ada yang baru bangun tidur ke? Ada, saya nampak. Ha. Nampak dalam mangkuk ajaib tu. Saya nampak yang memandu laju, yang tengah kerja kilang. Mangkuk ajaib saya sentiasa ada. Bekerja sama bekerja, ya. Jangan mengulang pula. Itu yang paling penting. Baik, langkah kerajaan dalam membantu semua golongan untuk menangani krisis tenaga global. Semua golongan lah, semua golongan. Termasuklah golongan peniaga, peniaga kecil dan sebagainya, kan. Kalau kita lihat kan, kadar sewa semua agensi, semua premis agensi kerajaan persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat, MARA dan juga Perbadanan Pembangunan Bandar UDA perlu dikurangkan mulai bulan ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan keputusan itu dibuat selepas mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara semalam bagi membantu peniaga kecil yang terkesan dengan krisis bekalan global ketika ini. Kerajaan negeri termasuklah pihak berkuasa tempatan PBT turut mengikuti langkah sama seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan Perdana Menteri berkata lagi, langkah yang pertama yang harus diambil adalah mengurangkan kadar sewa. Alhamdulillah, banyak ya kedai-kedai yang dimiliki oleh syarikat kerajaan ataupun agensi kerajaan seperti MARA kan, sudah mulai bulan ini kadar sewanya akan dikurangkan. Dan ia akan diumumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat meneladani langkah di BKL yang sudah pun menurunkan kadar sewaan. Dan kita harapkan juga peniaga-peniaga kecil ni, macam peniaga-peniaga makanan dan sebagainya, tidak sewenang-wenangnya untuk menaikkan harga makanan. Kadar sewa telah pun dikurangkan. Mudah-mudahan ianya sama-sama dapat membantu anda dan juga membantu pengguna-pengguna yang lain. Kita sama-sama membantulah. Itu pentingnya kita kena bersama-sama, bersatu padu. Dalam apa jua saja, bersatu padu ni bukan saja untuk mengekalkan keamanan kemakmuran negara kita. Tetapi bersatu padu dalam semua aspek, semua hal. Semuanya kita kena bersatu padu, termasuklah mengangkat ekonomi negara kita. Kita kena bersatu padu. Apatah lagi kita berada dalam krisis tenaga global ni. Bukan kita saja, malah seluruh dunia turut merasa terkesan dengan krisis yang berlaku. Dan kita doa sama-sama semoga krisis yang berlaku itu dapat dihentikan serta-merta. Geng-geng berhantu, ramai ke yang dalam diri? Oh, ramai. Biar betul. Ini memang kata orang tu, pendengar-pendengar setia lah, yang tegar. Sebenarnya pendengar GBH ramai, tapi yang melaporkan diri tak ramai. Jutaan pendengar di seluruh negara. Tapi kalau jutaan pendengar tu melaporkan diri bersama dengan saya, jenuh juga saya kan. Tapi apa pun, selamat mendengarkan. UPS, salam dari Kuala Terengganu. Zabidi Ahmad dari Terono. Omar Ramli Jaafar. Kita ada Princess Su, Abdul Jalil Tahir, Ita Chot juga hadir dari Ipoh. Mami Zahidah, Mona Rahim dari Cemor Perak. Ada Dat Red, ada Ramlah Din, BKA Amin. Siapa lagi? Jasmila Jonet Watnah daripada Yani, Syah Putri Mesin Johor, Jamaah Alohang. Kita ada Abang JJ Gemas, Nolia Ramli Lia dari mana ni? Temuru Pahang. Okey, Muhammad Jasmin Mon, Muhammad Mohaimin, Intan Hamid, Fiza Riza, Nenek Ani, Patia Saleh. Okey, Asanani, Astani Patola, Ramli Lee, Amdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Agnes Emma Miri Sarawak, Zainal Inal dari Karimun, Kepri. Mantap peringkat di Indonesia, Karimun ya. Din Khairuddin, Hafizah Ibrahim, Cik Burger dari Kelapa Sawit, Johor, Rush Zarina, Jasmizi Abdullah dari Puchong, Yop Aziz, Layan Raja Tunduk Tuan Philip Malik, Nora Ikin, Fazia G, Matahari Besina, Siti Rahmadiani dari Karimun, Kepulauan Indonesia, Zaid Suraini, Ahmad Suhaili, Brunei, Khadijah Syari, Cik Ani Suhaimi, Setiu Terengganu, Muhammad Faizal Mustafa, Aniza Samin. Okey, lagi siapa? Dahlan dari Perlis, Nordiana Nordin,
dari Miri Sarawak, Lin Roslinda, termasuklah Sadia Markum, antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Terus berhibur lagi. Ini dia kumpulan Mei dari kacamata. Yang tak nampak tu pakai kacamata. Bila dah pakai kacamata tu, jangan kita menghukum orang dengan sesuka hati melihat pada pandangan mata kita. Ya, jangan begitu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, Zai Alif masih lagi di sini.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

ekspedisi membawa kita ke 1.7 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 6 Mei 2026. Ada yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Mudah-mudahan cuaca di ibu negara baik sekali untuk tengah malam ini ataupun di awal pagi ini. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya panas lit-lit, ada yang katanya panas bahang. Namun begitu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi seluruh, bukan seluruh tapi di Pulau Pinang, di Barat Daya dan juga Timur Laut sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Mana kawasan yang dilanda cuaca panas, jangan lupa ya, minum air banyak-banyak. Kalau boleh mandi satu hari 4 kali pun tak apa, nak bagi sejuk badan. Jangan terdedah dengan panas terlalu lama, takut badan kita tak tahan, terkena strok haba. Banyak kes dah terkena strok haba ni, banyak sangat kesnya. Jadi jaga kesihatan anda baik-baik, bukan untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda. Okey, untuk ayah kelulut katanya GPS terbaik, mantap. Fikri 92 melaporkan diri, Zam Kona, Zam dari Perlis. Ada Man juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang laporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai-ramai ya. Ada Arms juga dari Perlis hadir. Are you sleeping? Dia kata salam Abe. Ya, Abe sehat. Abe baik. Bob Hafiz. Ini geng-geng Abang Lori ni, Bob Hafiz ni. Siapa yang masuk memberikan horn tu, maknanya geng-geng pilot darat lah. Macam mana dengan anda semua? Masih lagi segar mata untuk kita layan lagu-lagu terbaik? Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana juga? Kedai-kedai makan, warung-warung, terima kasihlah kerana terus memilih National FM. Kedai-kedai burger se-Malaysia, berapa biji burger hari ini laku? Dia sedikit ataupun banyak, kita kena syukur. Yang paling penting syukur selalu. Kak Idah dari Perlis, ramai betul orang Perlis ni melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Awin juga, itu dari Perlis. Mana daripada utara, daripada selatan, daripada pantai timur, mana pantai timur? Manja juga terus hadir. Ashani Gaban, Sanida Burger hadir. Mana lagi, mana lagi? Dari selatan, dari tengah, Mr. Rawang, Mr. Hafiz dari Rawang. Okey, Duda anak tiga, Syarizal dari Perak. Okey, itu juga dari utara tu, Perak, Pulau Pinang, Kedah dan juga Perlis adalah utara. Yusuf MC dari Perlis, luncur. Ramai betul orang Perlis ni. Nurlia Ramli dari Temeluh. Okey, pantai timur. Man katanya wish birthday Cikgu Ati. Sama hari lahir untuk Cikgu Ati, semoga dia panjang usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Nuras juga turut hadir. Kio Kusan lagi, Tenonit, Tenonit. Awin Kelang Bandar Diraja. Abdul Rahiman dari Aitawar Perak. Cik Liza dari Perak. Apai pom pom pom luncur. Sis Lin dari Manjung juga dari Perak. Okay, terus beribadah lagi dengan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi. Hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Ramlah Ram dengan Diam-Diam Jatuh Cinta. Anda pernah mengalami perasaan itu? Diam-diam jatuh cinta je, usha dari jauh je. GBH terus layan.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Abhijit bersama dengan Alkayanik menerusi lagunya Curi Curi Sapeno Main. Lagu ini membawa kita ke 1.28 minit pagi waktu ini. Baik, terima kasih rakyat Malaysia yang menyumbang terus kepada tabung Gaza . Dan sebenarnya misi bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalan darat akan diteruskan melibatkan 30 kontena. Meskipun berdepan cabaran laluan krisis serta keperluan pematuhan protokol ketat . Dan misi kali ini adalah kesinambungan daripada usaha sebelumnya yang berjaya menghantar 100 kontena termasuklah kira-kira 40,000 makanan dalam tin pada Ramadan yang lalu. Dan kali ini berjumlah 374 tan yang disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan juga penyumbang-penyumbang lain termasuklah rakyat Malaysia. Dan pergerakan misi sedang diatur serta maklumat lanjut serta taklimat di Rafah akan dimaklumkan selepas pelaksanaannya. Dan Malaysia satu-satunya negara memberikan pengiktirafan rasmi terhadap misi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertindak sebagai penaungnya. Terima kasih rakyat Malaysia. Kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan dan semangat dalam menghadapi cabaran-cabaran yang terlalu getir untuk mereka. Belum tentu kita sendiri dapat boleh melalui pengalaman seperti itu. Ataupun belum tentu kita akan dapat melalui sebagaimana ketabahan mereka pada ketika ini. Mereka betul-betul berjihad kan. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Demi mempertahankan tanah air, mereka tidak akan keluar daripada Palestin. Dan kita sebagai umat Islam, kita wajib menyokong mereka, mendoakan mereka. Kalau tak dapat memberikan bantuan, kita memberikan doa kita kepada Palestin. Masjidil Aqsa sangat-sangat penting. Antara tempat suci yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itulah kiblat pertama untuk umat Islam. Yasmin Yusnaidi katanya dalam perjalanan ke JB. Mantap. Sambil dengarkan GBH, Remy 78, Serenity, Mawar Anggun, ada Zaketin, Jumaat Guromo, Ita Chod, Fauziah Mansur, ada Siti Beris, ada Syabani Mat, Akhir, ada Wati 77, Zawati AG, Nur Munirah, Kubu-kubu beracun, Rosila Ramli, Rinova, tengah makan ni bang, teman kasut buruk katanya. Okey, Dina Emma, ada Madam Rose, Umi Shira, Jun Harits, Nur Azila, Kion Yon, anak Antun, ada siapa lagi? Mizi 85, Mohd Fikri, Lavender Girl, Mira Nur Cahaya, ada Jaja 83, Cik Liza, Andi Bakhtiar, ada Rose, Cik Bear, Ila Wasilah, Anugerah Cinta, Rindu Stamaka pun ada juga. Sam DJ, Brother Sam, dia kata selamat pagi dunia GBH. Mantap Brother Sam. Ramailah ramai yang hadir melalui live kita pada waktu ini, juga di Facebook, di Instagram. Terima kasihlah kerana melaporkan diri anda. Ada nama-nama yang mungkin tak sempat saya nak sebutkan, tapi percayalah, anda tidak saya lupakan. Kerana anda adalah nadi kepada kami di Nasional FM, terutamanya melalui Nasional Geng Buruhantu. Geng-geng Buruhantu memang cukup-cukup sporting. Nicky Mouse, ada Myo Satria, Antim Pickers namaku dari gugusan Manjoy Jelapang. Okey, Rohani Puteri Lilin. Kita ada Ati, Cikgu Ati, Tok Yee Official. Selamat pagi geng GBH. Mantap. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi. Kembali lagi untuk kita sama-sama menangis tepi bujuk katil menerusi lagu-lagu kenangan anda. Kadang-kadang kenangan yang tersimpan di hati kita kan, dia tersimpan dekat hati kita, tapi tiba-tiba air mata kita boleh meleleh tau. Kita boleh meniteskan air mata tau bila terkenangkan sesuatu. Tapi yang paling penting, kita jangan terlalu fokus pada kenangan kerana hidup ini bukan sekadar kenangan saja, tapi juga untuk masa depan dan insan yang sentiasa ada di sisi kita. Ini bukan sekadar kenangan saja, tapi juga untuk masa depan dan insan yang sentiasa ada di sisi kita. Tapi kenangan juga penting. Sebab apa? Kenangan ini

Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada lontaran suara Ella dan juga Daddy Dores. Lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores. Mendung tak bererti hujan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan Tu. Bertemankan Nun Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

Kumpulan Strategi menerusi lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Kau mutiara segalanya. 1.58 minit pagi. Ada yang dah terlibat kenangan? Ada. Pasti ada. Tapi yang paling penting, masa lalu adalah kenangan, kan? Esok ada apa esok? Esok adalah impian kita. Dengan harapan kita, moga langkah kita tak kembali salah. Kalau semalam salah, moga esok hari kita tak kembali salah. Kita belajarlah daripada semalam, sejarah semalam. Mudah-mudahan sejarah tak mungkin berulang. Kita nak ucapkan terima kasih lah kepada kerajaan yang sanggup, kata orang tu, menurunkan kadar sewaan premis perniagaan milik agensi kerajaan, kan. Dan perkara ini sebenarnya disambut baik oleh peniaga-peniaga semua. Bagus. Dan ini disifatkan sebagai untuk, kata orang tu, meringankanlah beban kos operasi ketika ini. Dan peniaga merasa lega kerana pengurangan sewa membantu ringankan kos operasi ketika harga barang meningkat dan juga pelanggan beralih ke platform dalam talian, tau. Kerana kalau lebihan daripada pengurangan sewa boleh digunakan sebenarnya untuk menjana pendapatan dan juga memperkukuh kedudukan kewangan keluarga. Dan kita juga mengharapkan bukan saja di premis perniagaan milik agensi kerajaan, tau, tapi kita mengharapkan swasta juga mengikuti jejak langkah apa yang kerajaan laksanakan pada ketika ini. Sama-samalah kita membantu. Itu sebab saya cakap, dari segi kedamaian, kemakmuran negara kita, kita kena bersama-sama, bersatu padu. Dalam ekonomi juga, kita kena bersatu padu. Baik kerajaan maupun swasta, atau mana-mana individu pun, ataupun badan-badan bukan kerajaan, NGO, badan-badan berkanun, kena sama-sama untuk kita sama-sama mengatasi krisis tenaga global. Kita juga mengharapkan pihak swasta ada yang mengikuti jejak langkah sebagaimana yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan ataupun agensi-agensi di bawah kerajaan. Kita mengharap, sebenarnya mengharap, supaya pelanggan, supaya peniaga-peniaga tidak terasa beban sangat dengan krisis yang ada, dan mereka boleh teruskan perniagaan, dan mereka tidak boleh menaikkan harga barang sewenang-wenangnya. Yang untungnya juga sama-sama untung. Peniaga untung, kerajaan untung, swasta juga untung, dan juga pengguna juga sama-sama untung. Jadi sama-samalah. Jangan sebelah pihak aje, ya. Ajib 8189 hadir. Bunga April, Nizam Latif. Kita ada Akram, driver 07, Mr. Carrier, Suzana Ahmad, Faizal dari JB juga turut bersama-sama. Zikris, Zek, Nur Pulau Pinang, Mickey Mouse, Chan Ragup, kita ada siapa lagi? Kak Mim, Baby Ikin, Farif Hakimi, Najib juga melaporkan diri bersama dengan saya. Hanafi dari Parit Raja, Muhammad Nazri, Mama Mira, Zajafa, Kuala Terengganu, Zatul Izura, Azaz Noor dari Kampar, Yuswan Yusof, Lin 79, Azrina Mansur, Rita Razi, Mokwan, ataupun salam dari Ucup, NEC Tintut, hadir luncur terus GBH. Mantap. Isam Muri. Okey, yang hadir jangan lupa tepi-tepi like, ya, bagi turbo atau bagi turbo. Dilan juga hadir. Akido Rifki juga turut bersama-sama. Encik Bongsu dari Kuala Selangor. Ya, kita ada Mr. Ree. Ramai-ramai baru melaporkan diri. Kasut dah buruk, katanya santai dekat rumah hari ini. Faizah, anak Anton dari Kudat Sabah. Lina Marina memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi, ya? Semua okey lagi, ya? Nak menangis lagi, ya? Game berhantu ni, kalau boleh tiap hari nak menangis tapi berjugatil. Bukan apa, bang, dia kata. Bila menangis tu, bila kita lepaskan tangisan tu, rasa lega dekat hati tu. Yalah, menangis lah, menangis. Tapi jangan sampai tiap-tiap hari menangis. Jangan sampai menangis 24 jam, 48 jam. Nanti jadi Kasim selamat. Selepas seminggu menangis, tiba-tiba buka mata, terus tak nampak dunia. Jangan begitu. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini daripada komposernya Ros Arifin, Fauzial Latif. Persembahan Fauzial Latif dengan lagunya Dia. Nasional Kian Burhan tu bertemankan Nun Alif Zain Alif.
teman berteman sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: Mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh.
1: Apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. National FM sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Sekarang kan kau dipaksa, aku terpaksa. Ada cinta yang dipaksa untuk diputuskan. Itu sebenarnya sangat-sangat menyakitkan. Berpisah bukan kerana tak cinta, tapi keadaan memaksa. Ada, ada. Mungkin ramai yang pernah mengalaminya. Suatu ketika dulu kan, dipaksa untuk berpisah kerana tak dapat restu orang tua. 2.30 minit pagi waktu ini, ramai yang celik mata, ada yang baru bangun tidur, yang tengah kerja, mata dah layu. Saya tahu, saya nampak. Tapi apapun yang tengah bekerja, tengah bertugas, jangan tidurlah. Kerja yang diberikan kepada kita, amanah yang diberikan kepada kita, sudah tentunya kita akan galas dengan penuh tanggungjawab kita. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan. Saya ada untuk anda sampai pukul. Sampai pukul berapa? Anda mahu sampai pukul berapa? Pukul 3 pagi boleh? Pukul 3 pagi. Nanti kita sambung dengan penyampaian yang lain. Boleh tak boleh? Nak tanya juga geng-geng berhantu ni. Atau anda mahu saya terus sampai pukul 6 pagi? Memandu dalam keadaan hujan, kena terus berhati-hati ya. Baik, pada ketika ini pihak kerajaan sedang melaksanakan ataupun menyusun semula perbelanjaan kerajaan ya. Namun begitu, ada yang bertanya, adakah sektor kesihatan terutamanya, sektor pendidikan, adakah terjejas dengan penyusunan semula itu? Namun Perdana Menteri kata tidak. Walaupun langkah penyusunan semula perbelanjaan kerajaan, ianya pastinya tidak akan menjejaskan sektor yang kritikal seperti kesihatan dan juga pendidikan. Pengambilan petugas kesihatan serta pembinaan klinik dan juga sekolah diteruskan seperti yang dirancang. Pembaikan sekolah yang daif juga akan terus dilaksanakan dalam memberikan anak-anak kita suasana pembelajaran yang kondusif lah, yang terbaik ya, untuk anak-anak kita. Berkat Bandel melaporkan diri bersama dengan saya. Berkat Bandel, Pak Riza Talib, siapa lagi? Jejak Hutan, pilot darat Jejak Hutan ya. Ada Mastura Arah 77, Izan Nizam, Usop Yusof, ada Abi.

Memberikan salam untuk saya. Jangan salam saja, tepi-tepi lightnya kasih turbo lah, barulah semangat. Kalau turbo baru semangat. Hati Azuri hati Aman, dia kata terbaik apa manis. Tap-tap share-sharekan live kan. Encik pun amin. Kami nak apa manis. Harap-harap anda tak jemu mendengarkan pemilik suara ini. Jiang Stevenson. Siapa lagi? Ramai lagi lah geng-geng berhantu yang belum melaporkan diri bersama dengan saya. Adakah mereka sedang tidur di buai mimpi yang indah? Mawar merah juga ada. Wangs Pawi ya, dari Puchong hadir. E-hailing sampai pagi. Mantap. Dina Ina, waalaikumsalam, memberikan salam. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Jangan nangis tau dengarkan lagu ini. Mungkin ada pengalaman-pengalaman anda yang lalu menerusi lagu ini. Cinta tak semestinya bersatu. Kadang-kadang pelamin yang kita sangkakan indah rupanya pelamin angan kemusnah.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UI dengan kau tetap di jendela kenangan ku, ya. Pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu tetap menjadi jendela di kenangan saya juga, tau. Seandainya satu masa pemilik suara ini tidak lagi bersama dengan anda, anda juga menjadi sebahagian kenangan dalam hidup saya. Akan saya simpan kenangan manis itu bersama dengan semua pendengar-pendengar Nasional FM menerusi Nasional Game Berhantu. Waktu sekarang sudah pun 3.2 minit pagi, kita berada di jam yang keempat untuk pertemuan hari Rabu 6 Mei 2026. 18 Zulkaedah 1447 Hijrah. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. On tak on semua? On tak on ni? Kita nak berteman sampai pukul 6 pagi. Kasih on ke tak on ni? Ui, mantap. Mizi 85 terus on ya. Moiti terus kata on. Fauzia Usman, Fauzi Azhar Ziha dari Perak. Wiranti, Fazrul Jawa, Aina, Ina Ina, Hawa Lina. Kita siapa? Abi Hashim, Masna Abdullah, Normal Abdul Hamid. Geng-geng buat kuih pun ramai. Diketuai ketuanya, Idah Khairi. Dia kata, bang nak uli tepung ni, kasih uli betul-betul. Jangan uli dengan air mata, ya. Uli dengan penuh keikhlasan. Ana Astriana. Kita ada Dan 6979, Siti Khalijah, Ani Sarbini, Zinel, Wan Baling, Bro Dua Rawang, luncur sampai pukul 6 pagi, Jun JR. Kita ada Macha Pilot, katanya tak sihat bang, tewas juga dekat HKL ni sebab apa? Sebab paru-paru berair. Semoga diberi kesembuhan ya Macha. Bersabarlah dalam menghadapi dugaan. InsyaAllah akan diberi kesembuhan. Terus kuatkan semangat anda. Icha 78, Yan 77, Meet Ligau, Mr. Ben, mantap. Mok Wan pun okey, Mok Wan. Baik, ternyata jualan Rahma Badani memberikan kata orang tu kesan yang sangat-sangat baik kepada pengguna, terutamanya bagi pengguna-pengguna untuk mengurangkan kosar hidup kan. Dan atas langkah itu sebenarnya kerajaan akan terus memperhebatkan lagi pelaksanaan program jualan Rahma Madani dengan sasaran penganjuran di 30,000 kawasan Dewan Undangan Negeri. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang katanya anjuran program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup terbukti berkesan dalam menawarkan barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Dan kurang-kurangnya di setiap dun, jualan ini akan berlangsung seminggu sekali di setiap dun. Dan ianya tidak tertumpu saja di kawasan pinggir bandar, sebaliknya diperluaskan ke kawasan desa dan juga kampung terpilih. Dan program ini ternyata memberikan keutamaan kepada penyertaan peniaga kecil bagi memastikan manfaat dapat dinikmati secara lebih menyeluruh. Program ini sebenarnya tak wajarlah didominasi syarikat besar semata-mata, ya. Sebaliknya membuka ruang kepada peniaga kecil untuk menawarkan barangan pada harga lebih berpatutan. Nantikan jualan Rahma Madani di tempat anda, di setiap don, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Ada kawasan don tu saya tengok ada seminggu sampai 3 kali, sampai 2 kali. Itu belum lagi Fama yang melaksanakan jualan agro makanan kan. Jadi buatlah pilihan yang terbaik, pilihan yang tepat. Beli makanan, beli stok makanan seminggu sekali. Kan beli dengan harga yang lebih murah, 10 hingga 30% biasanya. Saya sendiri pun kalau ada jualan Rahma tu, saya sendiri akan pergi. Macam-macam barangan ada di jualan Rahma. Mustaqim memberikan salam. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Okey. Nampak SB Abang Lori dah masuk dah. Pam pam pam. Dia memberikan horn pada saya. Mantap. Abang Bandel juga terhadir. On the way balik Manjung kata Nas Amirul. Semoga berhati-hatilah kepada pemandu-pemandu se-Malaysia. Pudin Kiri.
memberikan salam juga. Hashtagnya teruntuk cinta hati sepanjang malam keresahan. Ada yang resah sepanjang malam. Saya harapkan lagu-lagu di Nasional Kemburuhan tu dapat mengubati sedikit keresahan itu. Ini lagu bersama daripada Shima. Terus layan GBH.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempel, belanga dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

You guys dengan tergamak kau. Ada yang kata tergamak, manis lagu makin pagi makin kejam rupanya. Lagu-lagu kenangan. Nama pun lagu kenangan, sing along kan. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, macam biasa, fokus pada pemanduan. 3:33 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Anda yang baru bersama-sama dengan saya menerusi nasional game berhantu. Oh ya, pengguna-pengguna, kita ni semua pengguna tau. Jadi yang paling penting, kalau kita beli barang tu, resit tu tengoklah betul-betul. Jangan lupa semak resit kita, apa yang kita belanja kan. Tengok betul tak apa yang kita belanja. Sampai rumah tu tengok betul tak harga dengan harga. Takut ada perubahan harga kan. Harga yang dibayar tak sama dengan harga yang dipamerkan. Ataupun tiba-tiba contohnya susu 4 tin, dalam tu ada 2 tin je. Dia tulis itu 4 tin, tapi yang kita ambil memang 2 tin. Rekod perbelanjaan tu. Jadi simpan resit kita ya. Jangan ambil mudah mengenai perkara ini. Kita simpan resit untuk sebagai bukti lah, untuk menuntut hak ganti rugi, waranti.

Olahraga. Huh? Mantap. Ada L, ada Azila MTJ, SG Won, Man Burger Lagar. Kita ada Liza, Mama Faiz Rahman, Abang Long Awang Bin Tulu, Aini 67, siapa lagi? Anita dari Terengganu, Zulaika Azurin, Nasi Lemak Kerang katanya. Wih, mantap, nasi lemak kerang, kasih kerang lebih sikit ka. Epi Nurul, ada Alung Makcik Kantin, Izzah 8907, Maria Mazilan, Mama Arif lambat melaporkan diri kata Mama Arif. Anda didenda, ketuk ketampi 50 kali sebab lambat bersama dengan saya. Ida 81, Merpati Putih, Intan Payung, Angah Ri Pilot Daran, ada Cik Ayu Chomel, Shannon Abdul Rashid, Mrs. Vario, DJ Rahmat dari Punggol, Singapura. Ui, ini kita betul. Saya ramai pendengar di Singapura, di Kepulauan Riau, di Brunei juga, Selatan Thailand. Air Kulit Fonia hadir dengan GBS sambil layan sup Maggi Curry. Puh, sur punya pagi-pagi macam ni kan, 3:30 pagi ni kena pula Maggi Curry. Panas-panas pula tu kan. Aduh, benda sedap, tapi itulah, kalau kita amalkan selalu jadi benda tak sihat pula kan. Jadi itulah, jangan amalkan selalu. Walaupun sedap, Maggi tu memang sedap. Waktu-waktu petang lagi, waktu-waktu begini, lagi layan kalau time-time hujan kan. Musim hujan je kena layan Maggi pula. Time-time macam ni perut lapar, ada yang tengah makan biskut, oh, ada yang buat kopi, oh, mantap. Ini betul-betul nak layan sampai pukul 6 pagi ni. Banyak lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Dan untuk lagu-lagu menangis tepi bujur kata, kita hentikan seketika boleh ya. Not Hayati dari Kodiang hadir. Kita waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya mulakan dengan lagu ini, Kenangan Lalu, kita bersama Manangah, pencipta lagunya, lirik oleh S. Amin Syahab, Francis Capita, Oh La La Tropika. Terus layan Kemburu Hantu.

0: Hilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Edwin dengan Cinta Si Jamar Putih menutup tirai untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu lah ya. Sudah tentunya masa lalu itu memang menyimpan banyak kenangan untuk kita. Tapi itu sebenarnya bukan alasan eh? Bukan alasan untuk kita tak terus melangkah ke depan. 42 minit pagi waktu ini di jam yang kelima nasional gembira hantu, ramai yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai sebenarnya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Sebab semakin pagi semakin ramai yang dah bangun nak mencari rezeki, bukan mencari sesuap nasi, semangkuk nasi, sepinggan nasi ya. Jadi selamat mencari rezeki untuk anda yang sedang buat kuih, yang sedang masak nasi lemak, bungkus mihun goreng, mi goreng, bungkus nasi berlauk, nasi dagang, macam-macam lagi lah yang dijual di awal pagi, termasuklah lontong kan. Ada yang tengah menguli tepung roti canai, ada yang tengah menguli lagi, menguli tepung tu sambil menangis di tepi dapur. Okay, kita masih lagi berada di tahun 2026, tahun melawat Malaysia. Apa yang paling penting, kita jagalah kebersihan negara kita ya. Jangan buang sampah merata-rata. Kita berdisiplin. Nah, kalau sebelum ini kita tak berdisiplin, kali ini kita kena berdisiplin. Bila lagi nak berdisiplin? Dah tahun 2026 dah. Dan bermulanya 1 Jun nanti, bulan depan, media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun. Nah, jadi kena ambil maklum ibu dan ayah, ibu bapa kena tahu mengenai perkara ini. Sebab banyak risiko terhadap kanak-kanak sebenarnya. Kita takutlah kanak-kanak terdedah dengan penipuan dalam talian. Kenal dengan individu yang tidak dikenali, kandungan tidak sesuai untuk kanak-kanak. Jadi penyelesaiannya, pengesahan umur menggunakan ID rasmi, MyCard akan digunakan. Dokumen pengenalan sah, sistem pengesahan selamat. Dan kita mengharapkan hasil yang kita harapkan apa dia? Platform menjadi lebih selamat, lebih sesuai untuk kanak-kanak, kurang risiko jenayah cyber. Jadi peranan ibu bapa kena pantau terus dan juga kawal aktiviti anak-anak kita. Didik anak kita tentang keselamatan dalam talian. Bermulanya 1 Jun nanti. Media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun. Okey, Darwan hadir melaporkan diri. Yo Kalang, Kuala Terengganu. Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Saya nampak ada siapa tadi? Kak Cik ya. Rindu Hara dari Shah Alam. Ini semua geng-geng burung merpati namanya yang baru melaporkan diri bersama dengan saya di jam yang kelima nasional game buruh hantu. Marina dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam, layan terus kasut buruk. Iris Comel dia kata saleh abe. Oh, abe okey, abe okey, bereh boh bereh sekito jangan pecah. Hashtagnya teruntuk cinta hati, Saharul Mawar. Kita sambung lagi menangis tepi bujur katil boleh ya. Tapi sebelum itu, terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Salim Sulaiman, dirik oleh Jaideep Sahni. Rock Kumar Ratat, Tujmen Rap, Dikta Hei.

0: kau ni, kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

sebuah lagu ciptaan Wan Nafiso, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokas dengan Aku Hanya Serangga. Ramai yang terimbau kenangan. Ya, kadang-kadang kita rindu saat waktu kita kecil dulu kan. Waktu kita kecil dulu kita jatuh, kita terluka. Cuma terluka dekat luar. Tapi bila dah dewasa kita terluka juga, tapi terluka dalam hati. Lagi sakit. Lagi sakit sebenarnya. Waktu kecil-kecil kita terluka, kita jatuh, kita berlari, kita terluka kan. Berdarah, kaki berdarah, tangan berdarah, lutut. Tapi bila dah dewasa ni terluka juga, tapi terluka dalam hati. Walaupun darahnya tak nampak, lukanya tak nampak, sakit di hatinya boleh membawa sakit jiwa tau. Jangan main-main dengan perkara tu. 4:37 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Manjung, Kintang, Perak Tengah, Kampar dan juga Batam Padang, termasuklah di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron dan juga Lipis sehingga jam 7 pagi nanti. Kasut buruk kata tempat dia pun dah mula dilanda hujan di Perak ya. Ianya dijangka sampai 7 pagi. Selamat pagi untuk siapa lagi? Tiara Izara yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nuri, Cik Nana, Junaidi, Sarah 85, Isah, Chef Zack, Nur Aina, Zulhakimi, Cahaya Ida, Safi'i, Di Penjara Janji, Izaham, Ibrahim, ada Mirah juga. Terima kasihlah tepi-tepin like-nya. Dapat tak 500,000 tepin like-nya? Harap-harap dapatlah insyaAllah. Geng-geng Burhantu kot. Penunggu setia katanya salam bos. Saya bukan bos, saya kuli je. Yalah, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Noliana Lia. Ramai-ramailah yang masih lagi terus teman berteman. Terima kasih kepada anda yang berjanji dengan saya dari 12 malam hingga ke saat ini masih lagi belum tidur. Katanya terus luncur sampai pukul 6 pagi. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Kepada pemandu-pemandu yang memandu dalam keadaan hujan tu, fokus anda 200%. Ada yang baru nak memulakan pemanduan, baru bangun tidur ni bang. Tadi tidur dalam lori. Bagus-bagus, itu yang bagusnya. Biar barang tu lambat sampai. Walaupun bos telefon, mana you, barang mau cepat sampai. Bukan tak mau cepat sampai bos, mata mengantuk, lagi bahaya bos. Nanti tiba-tiba barang tak sampai macam mana? Itu lagi bahaya bos. Saya langgar orang, langgar sini, masuk gaung, baru tahu kan, terus tak sampai barangnya. Lebih baik barang tu sampai walaupun lambat. Yang penting biar lambat asal selamat. Okay, just me. Terima kasih hadir.

Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Razik, lirik oleh Dandi. Toki dengan hampa. Saya harapkan anda tidak hampa dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ya. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

sebuah lagu yang mencetuskan fenomena penghujung tahun 80-an. Lagu pada tahun 1989, Isabella Search. Sampai ada filem Isabella tau. Kemudian disambung pula fenomena pun Isabella juga lagunya. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kita syukur dengan apa yang ada. Alhamdulillah, syukur masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini kan. Untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan, kebaikan tau. Wah, kalau kejahatan tu saya tak tanggung. Kebaikan, okey. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Bangun pagi ni apa yang perlu kita buat? Kita senyumlah, senyum je. Tersenyumlah. Wahai geng-geng berhantu, wahai pendengar Nasional FM. Tersenyum itu bukan tandanya kita paling bahagia. Tetapi kerana apa? Kerana kita mensyukuri dengan apa yang ada. Tersenyum itu bukan tanda kita sebagai seorang yang kaya raya. Tidak. Tetapi kita tersenyum kerana kita berasa cukup dan juga bersyukur. Dan tersenyum itu bukan tandanya kita bebas daripada masalah. Masalah tetap masalah. Tetapi apa yang perlu kita lakukan, kita tersenyum itu kerana kita selalu yakin bahawa rencana Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. InsyaAllah. Senyum itu satu sedekah. Jadi senyumlah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 6 Mei 2026, 18 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan juga telah pun masuk 4.54 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu 5.43. Kuantan Pahang pula 5.47. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.46. Bandaraya Melaka 5.51. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.52. Manakala Ipoh, Perak, Alustar Kedah 5.53. Johor, Pulau Pinang 5.54. Kangar Perlis pula 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama seperti biasa kita doakan semoga ibadah kita, kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Dan seperti biasa 5.15 minit pagi, jangan terlepas untuk kita sama-sama dengarkan raudah yang telah pun disediakan berbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Arfah Rosnani. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri dengan tajuknya Fadilat Berselawat. Jadi sama-sama kita dengarkan. Selama ini kita selalu berselawat. Orang kata selawat lah ya. Kita berselawat, tetapi apakah fadilat-fadilat di sebalik berselawat itu? Banyak fadilatnya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti 5.15 minit pagi. Buat geng-geng berhantu, siapa lagi yang baru melaporkan diri di awal pagi ini? Ramai yang baru nak melaporkan diri di awal pagi ni. Ada Jamila Ahmad, saya nampak lagi ya. Bad SB katanya belum siap kerja lagi ni. Abang Luri tak siap kerja lagi ya. Belum sampai lagi lokasi ke? Ada paksu melaporkan diri dari tanker Shell KVDT. Hadir layan GBH. Puteri Zai Melaka hadir. Oh mantap, orang Melaka. Dah bangun dah. Kejap lagi. Tapi awal pagi ni biasanya ibu-ibu lah yang dah bangun pagi kan. Kejap lagi nak kejar anak pergi sekolah. Ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Ada yang nak siapkan sarapan pagi. Isbino Kuala Sepetang hadir. Lama saya tak pergi Kuala Sepetang tau. Makan Maggi. Bukan Maggi. Mi udang. Rohayati Nayan. Perlis Indra Kayangan. Mantap. Fluffy White bangun masak nasi lemak. Ada yang dah siap bungkus nasi lemak kan? Sekarang ni tengah nak berehat. Dia kata kejap lagi nak buka warung. Jadi selamat berniaga lah kepada peniaga-peniaga yang nak jualan awal pagi. Semoga perniagaan anda laris.
ramai pelanggan-pelanggan anda jual dengan harga yang berpatutan, sedap pula tu. Ui, memang akan jadi tular, akan jadi viral. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu berbentuk ketuhanan, lagu-lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda. Mudah-mudahan lagu itu memberikan ketenangan kerana mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Menerusi lagu-lagu di jam yang terakhir ni, lagu-lagu berbentuk nasihat juga ada. Eh, boy, dia kata, "Assalamualaikum, terjaga terdengar suara abang. Maafkanlah pemilik suara ini. Andai ianya mengganggu tidur anda." Cik Taf Edah Jengka 23, Pahang hadir. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Mungkin ramai yang rasa penderitaan selama ini. Mungkin penderitaan itu telah pun berakhir. Jadi kita ucapkanlah selamat tinggal kepada penderitaan. Selamat tinggal penderitaan. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Persembahan Kumpulan Iklim dengan Selamat Tinggal Penderitaan. Terus dengarkan, terus layan Nasrul Gembur Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Luncur.

Irham Jiji dengan perjalanan ke syurga. Kita doakanlah ya. Kita doakan insan-insan yang tersayang yang bersama dengan kita dahulu namun telah pun dijemput Yang Maha Esa untuk kembali ke pangkuannya terlebih dahulu. Kita doakan semoga roh mereka dicucuri rahmat, ditempatkan di kalangan-kalangan orang yang beriman, dan kita semua adalah sedang menuju ke perjalanan, sebuah perjalanan menuju ke syurga mudah-mudahan. 5.37 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sebenarnya. Sebab pukul 6 pagi seperti biasa saya habis tugasan Menerusi Nasional Game Buruhantu. Kerana pukul 6 pagi nanti Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda. Perkongsian yang menarik di awal pagi, 6 pagi hingga 10 pagi Nasional Pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM ya. Jadi pukul 6 pagi juga seperti biasa RTM Negeri, kawan-kawan saya dah bersiap sedia untuk mengambil alih siaran. Termasuklah dekat Langkawi tu DJ AA tu, kawan saya tu, tadi dia masuk live. Saya tanya dia, bertugas ke pagi ni? Ke udara ke? Ya, pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi baru ambil balik siaran ya. Buat rakan-rakan penyampai di seluruh negara, kita mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja, juga menghiburkan anda semua rakyat Malaysia. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Jadi jangan lupa untuk terus layan, terus dengarkan RTM. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.52 minit pagi. Jadi salam subuh, ada juga kawasan-kawasan yang dah memasuki waktu subuh kan. Jadi selamat solat subuh bagi mereka yang dah masuk waktu subuh. Pergilah solat subuh dulu. Dan sebelum berpisah juga saya nak tinggalkan kata-kata ini. Semoga kata-kata ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, untuk geng-geng buruhantu, untuk pendengar Nasional FM secara keseluruhannya. Apa yang perlu kita lakukan di awal pagi? Kita bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Kerana itu semua pinjaman dari Allah SWT di dunia yang sementara ini. Maka yang kekal adalah hak milik Allah SWT. Dan apa jua pandangan setengah insan terhadap diri kita, kita abaikan saja. Jangan pening-pening, jangan stres-stres ya. Jadi ketenangan dan juga kebahagiaan yang dicari bukan permusuhan. Buang segala amarah dan juga dendam. Kita senyumlah untuk hari ini. Mudah-mudahan hari ini hari yang paling cemerlang untuk diri kita dengan izin Allah SWT. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Tarib.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk edisi hari ini, hari Rabu 6 Mei 2026 bersama dengan 18 Zulkaedah 1447 Hijrah WAD Studio. Sebentar lagi akan ditemani oleh Kak Yah dan juga ditemani oleh rakan jurutera bertugas Syafiq Masian. Siaran yang terbaik anda terima bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti. Untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.55 minit pagi sebentar tadi. Saudara muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling penting dalam kehidupan kita tuan-tuan? Supaya doa kita ini dimakbul oleh Allah. Salah satu yang kita kena jaga dalam kehidupan kita ialah menjaga perkara yang halal supaya doa kita dimakbul oleh Allah. Doa kita mustajab. Kalau kita jaga benda yang halal, insya-Allah doa kita akan dimakbul oleh Allah. Apa kata dalam satu riwayat, mafhum daripada hadis riwayat Muslim, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah Ta'ala itu yang elok dan Allah Ta'ala nak yang elok saja. Dan doa seseorang itu tidak mustajab jika rizkinya itu haram. Doa itu tidak diterima oleh Allah kalau rizkinya itu datang daripada secara haram. Jadi tuan-tuan, betapa pentingnya saya dan semua muslimin muslimat yang ada di luar sana yang kena mencari sumber mata pencarian yang halal. Nah, haram lagi tak boleh. Nah, sebab itu salah satu tanda yang Allah Ta'ala akan menerima doanya. Dan kata apa dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata, "Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban." Apa kata Allah? Makanlah daripada bumi ini yang halal lagi tayyiban, yang baik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ayat ini akan menunjukkan kepentingan semua para-para muslimin muslimat kena mencari sumber yang halal. Moga-moga Allah Ta'ala akan menerima segala hajat diri saya dan diri tuan-tuan. Moga-moga jadi seorang mukmin yang berjaya insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Toby FM.
1: Selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM AA di studio. Sudah semisinya suara ini akan menemani saudara mula pukul 6 pagi sehingga tepat pukul 11 pagi nanti menerusi ceria pagi untuk edisi 6 hari bulan hari ini tuan-tuan, bersamaan dengan 18 Zulkaedah 1447 Hijrah. Mengharapkan, mendoakan semoga apa yang anda rancangkan hari ini berjalan dengan lancar, telah pun disusun atur. Terima kasih juga untuk anda yang memantau melalui live streaming di RTM Click. Cara nak dapatkan RTM Click, senang saja di Google Play. Boleh muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Yang telah pun memulakan pagi-pagi anda, selamat menjalankan tugas. Ini dia ekspedisi dengan sedekah. Sedekahlah tuan-tuan, tidak akan berkurang rezeki seseorang yang bersedekah, kecuali bertambah, bertambah dan bertambah.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Langkawi FM, ya untukmu.
1: Ya, selamat pagi untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkawi FM. 6.41 minit pagi, kita ke tajuk-tajuk berita dunia yang menarik, di antaranya yang dipetik melalui berita harian online. Arab Saudi beri amaran denda usir larangan masuk 10 tahun terhadap pelanggar permit haji. Kementerian Dalam Negeri mengesahkan bahawa jemaah haji luar negara yang melanggar syarat mendapatkan permit akan dikenakan denda SAR 20,000, diusir keluar serta dikenakan larangan memasuki kerajaan Arab Saudi selama 10 tahun. Modi raikan kemenangan parti BJP di Bengal Barat yang sebelum ini milik pembangkang. Fenomena Super El Nino cetus kebimbangan di Asia. Pilihan raya negeri Tamil Nadu, pelakon terkenal Joseph Vijay menang besar. Jabat pendakwa Rum siasat penahanan dua aktivis flotila semut global. Antara yang menarik juga yang dimuatkan, lelaki bersenjata ditembak perkhidmatan rahsia AS berhampiran Rumah Putih. 26 terbunuh, kilang mercun di Yunan terbakar. Indonesia pertimbang duty ekspor cukai untung luar biasa. Arang batu, nikel imbangi subsidi. Bagaimana pelayaran laut bertukar jadi mimpi ngeri hantar virus. Dan WHO pantau kes 3 maut akibat jangkitan hantar virus di kapal persiaran di Lautan Atlantik. Dan yang terakhir, yang dipetik melalui berita harian online, Iran dakwa tiada rancangan awal untuk serang UAE. Itu tajuk-tajuk berita luar negara yang menarik untuk edisi hari ini. Berita-berita dalam negara akan menyusul pukul 8 sekarang pagi nanti. Kita layan sikit perasaan seawal-awal pagi, tuan-tuan.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Langkau FM, ya untukmu.
1: Alright, sudah sampai sini. Sudah sampai sini untuk jam ini, tuan-tuan. Sebentar lagi pukul 7 pagi, kita akan ke pusat berita radio RTM untuk ikuti utama 7 pagi. Dan akan kembali menghiburkan anda, menemani anda selepas HIDS hari ini dalam sejarah sekitar pukul 7.12 pagi nanti.

0: Sewa premis kerajaan dikurangkan, ringankan beban peniaga. My KLIA dan My Putrajaya MTC tawar tambang lebih rendah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan berita baik untuk peniaga kecil bagi membantu usahawan yang terkesan dengan krisis bekalan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan kadar sewa premis semua agensi kerajaan persekutuan, kerajaan negeri termasuk pihak berkuasa tempatan dikurangkan mulai bulan ini.
1: Saya fikir yang langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengurangkan kadar sewa. Kebanyakan kedai-kedai ini dimiliki oleh syarikat-syarikat kerajaan atau agensi kerajaan seperti MARA dan UDA. Mulai bulan ini juga, mulai sekarang, akan mengurangkan kadar sewa di semua premis perniagaan mereka. Dan mereka akan umumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat. Dan meneladani langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menurunkan kadar sewaan. Saya ingin menyeru semua pihak berkuasa tempatan, negeri-negeri, untuk menurunkan kadar sewaan mulai bulan ini.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut mengumumkan bayaran pendahuluan RM200 sehektar bakal diterima 240,000 pesawah berdaftar sebagai insentif pembajakan bagi memastikan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan. Menurut beliau, bayaran pendahuluan berkenaan mengambil kira keperluan pesawah yang memerlukan modal awal termasuk kos menyewa jentera untuk kerja pembajakan.
1: Di kalangan pesawah padi, keluhan itu didengar. Kita telah tambah umpamanya bantuan khas insentif pembajakan pada 14 April lalu yang ditingkatkan dari RM160 kepada RM300 sehektar untuk membantu pesawah padi ekoran dari kenaikan harga diesel komersial.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar menggesa pelaksanaan operasi pembenihan awan disegerakan bagi menangani kekurangan air susulan kemarau panjang khususnya di utara Semenanjung. Beliau berkata tentera udara diraja Malaysia mempergiat operasi di kawasan terjejas dengan sokongan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi memastikan bekalan air pertanian khususnya sawah padi terus mencukupi. Pengumuman Perdana Menteri itu disambut baik oleh golongan petani. Menurut Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan A4, Mansur Hussein, inisiatif itu amat diperlukan ketika berdepan keadaan cuaca panas selain terkesan dengan peningkatan kos jentera pertanian.
2: Harapan kami petani ini macam itulah. Alu-alu sangatlah bantuan ini sebab kos perbelanjaan dia terlalu tinggi. Pendapatan menang tak tahu mana. Tapi kos perbelanjaan dia itu terlalu banyak dengan kos racun, dengan kos upah. Jadi kita petani ini tak dapat kadang-kadang rugi lagi pun ada dengan buleh padi tu. Jadi kita harap sangat-sangatlah bantuan ni daripada pihak kerajaan ni.
0: Mansur Hussein. Inisiatif kerajaan itu turut disambut baik oleh peniaga. Presiden Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Malaysia, Datuk Seri Rosli Sulaiman berkata, langkah menurunkan kadar sewaan premis perniagaan milik semua agensi kerajaan itu dapat mengelakkan peniaga kecil terus terbeban dengan tunggakan bayaran sewa kepada pihak berkuasa tempatan.
3: Saya juga dimaklumkan ramai juga peniaga-peniaga yang hari ini terhutang kepada BBT yang tidak mampu untuk membayar sewa. Contoh, dia lihat ada yang My Kiosk baru-baru ni di mana KPKT memberi My Kiosk dan ada setengah-setengahnya tidak mampu nak bayar. Kita mohon supaya kerajaan dapat memberi pertimbangan agar kadar sewa premis yang dibilik oleh PBT ini dapat diturunkan kepada 50%.
0: Datuk Seri Rosli Sulaiman. Berita seterusnya. Usaha mengurangkan kos sara hidup pengguna pengangkutan awam diperkenalkan melalui Pas Perjalanan Bulanan ERL, My KLIA dan My Putrajaya Monthly Travel Card MTC menawarkan tambang lebih rendah kepada pengguna tetap. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan inisiatif itu selari aspirasi madani dan respons proaktif terhadap krisis bekalan global.
4: Dari ini satu penjimatan yang kita harap dapat membantu warga kerja. Yang keduanya juga sebagai respons terhadap apa yang sedang berlaku di Asia Barat. Kerana kita di peringkat kerajaan ingin menggalakkan penggunaan bahan bakar awam, yang keduanya juga ingin mengurangkan penggunaan minyak.
0: MyKLIA MTC diwujudkan khusus untuk warga kerja di KLIA, manakala MyPutrajaya MTC memudahkan penjawat awam berulang alik dengan kos lebih jimat. Pas bulanan itu dijual sejak bulan lepas hingga 1 Julai dengan tempoh sah perjalanan sehingga 31 Julai. Dalam hal lain, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata sistem imigresen bersepadu nasional MyNICE di pintu masuk negara dijangka menjadi pemangkin utama dalam memperkukuh kawalan sempadan. Menurut beliau, MyNICE bakal dilaksanakan September ini mempercepat proses pemeriksaan penumpang hingga 5 saat.
5: So itu besar maknanya, sebab nanti kita akan dapati kita tak mau lagi berdepan keadaan airport congestion ataupun kesesakan sama ada pelepasan ataupun ketibaan. Ini merupakan game changer. Saya berpuas hati setakat performance yang ditunjukkan melalui penggunaan sistem autogate ini yang akan menggantikan sistem lama secara berperingkat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan aspek keselamatan kekal menjadi keutamaan, khususnya dalam pemeriksaan bagasi bagi memastikan tiada kemasukan barangan terlarang seperti dadah dan senjata. Pelaksanaan sistem tersebut telah dimulakan di KLIA Terminal 1 dengan lebih 60 lorong autogate disediakan. Tambah beliau, operasi pemeriksaan kini dilaksanakan secara lebih sistematik berasaskan dua prinsip utama iaitu saringan dan pengisihan. Konflik Asia Barat, Iran menegaskan Selat Hormuz sebagai garis merah negara itu, sekaligus memberi amaran keras kepada Amerika Syarikat agar tidak mencabar hak Tehran di laluan strategik berkenaan. Ahli Parlimen Iran Manuchehr Motaki menegaskan Tehran tidak akan berkompromi dalam mempertahankan Selat Hormuz walaupun berdepan risiko tercetusnya konflik baharu. Langkah terbaik bagi Washington ialah berundur daripada konflik terbabit. Terdahulu, Iran melepaskan beberapa tembakan amaran ke arah kapal tentera laut Amerika yang cuba melalui selat tersebut. Sementara itu, 51 kapal komersial yang cuba memasuki atau keluar dari pelabuhan Iran telah diarah berpatah balik oleh Amerika atau kembali ke pelabuhan bawah sekatan maritimnya. Demikian menurut kenyataan Markas Pemerintah Pusat Amerika CENTCOM. Sejak 13 April lalu, Washington telah menguatkuasakan sekatan yang menyasarkan trafik maritim Iran di Selat Hormuz. Tindakan itu sebagai tindak balas terhadap sekatan Tehran ke atas kapal melalui perairan berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata tentera Amerika perlu menjalankan satu misi ke Iran bagi mendapatkan aset nuklear milik Tehran. Beliau dipercayai merujuk kepada kira-kira 453.6 kilogram uranium diperkaya yang dilaporkan terperangkap di bawah runtuhan tapak nuklear Iran semasa serangan Amerika Israel pada Jun tahun lalu. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi mengesahkan bahan terbabit berada di bawah runtuhan dan perancangan segera untuk mendapatkannya semula. Trump mendakwa Washington telah memusnahkan keupayaan nuklear Tehran. Sukan bola sepak, menjelang kejohanan Kelab ASEAN ACC, JDT menentang Buriram United FC. Kedua-dua pasukan dijangka berdepan perlawanan sengit pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Sultan Ibrahim malam ini. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munoz berkata, pemain Harimau Selatan perlu mengekalkan fokus yang tinggi khususnya dalam mengawal permainan ketika bertahan dan menyerang. Mereka juga perlu memberi tekanan kepada pihak lawan seawal minit permainan. Sementara itu, satu lagi saingan separuh akhir ACC bakal menyaksikan pertembungan antara Selangor FC dengan wakil Vietnam Nam Dinh FC. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Ketua Jurulatih Selangor FC, Kim Panggon, mengharapkan anak buahnya memanfaatkan kelebihan bermain di gelanggang sendiri untuk merakamkan kemenangan sebelum turun ke perlawanan timbal balik di Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sewa premis kerajaan dikurangkan, ringankan beban peniaga. MyKLIA dan MyPutrajaya MTC tawar tambang lebih rendah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Alright, selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia. Untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkawi FM. Kaya.
1: Ya, hai, assalamualaikum.
0: Sihat Kaya lah.
1: Sihat.
0: Tengok beli banyak Kaya tu. Beli apa dah Kaya?
1: Oh, adik, pagi-pagi biasalah. Kita kena sarap
0: dia, dia kena isi tank dulu, dia baru boleh bergerak Kaya.
1: Ya, sungguh lah.
0: Ada orang dia tak kisah, tak isi tank pun tak apa.
1: Oh, tak apa.
0: Dia boleh jalan.
1: Boleh tahan.
0: Boleh tahan.
1: Saya tak boleh.
0: Kita ni konsep dia macam minyak kereta Kaya. Kan? Tak isi tak jalan lah.
1: Ya, sungguh.
0: Tidak boleh mampu tengah jalan.
1: Itulah pasal.
0: Kaya sihat Kaya noh. Alhamdulillah, no.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah jalan.
1: Dua minggu yang
0: menyiksakan. Tapi okey lah
1: ya,
0: ni.
1: Boleh.
0: Tapi dalam masa yang sama juga Kaya nampak muka aku bujuk orang. Dia dua dalam satu Kaya tu.
1: Kalau
0: apa ikut apa nama azam kan. Nak diet kan. Duduk tak diet tahun tu
1: lah
0: kan?
1: Tak diet
0: lah. Tapi tak berapa sihat sikit, nampak okey ke?
1: Tak boleh, tak sihat. Tak
0: lah ni sihat dah lah. Tambah itu tak sihat hari tu lah. Buka kau bujuk.
1: Tak apa. Saya dah belanja.

0: Okey, semoga semakin hari semakin sayang, Kak.
1: Ya, betul.
0: Jangan kan? Semakin hari semakin meluas, semakin meluat. Hari semakin mencuci jangan, Kak. Ya,
1: tapi kadang-kadang dia meh juga tu.
0: Kaya dengan jujur sangat, Kak.
1: Tak payah lah. Perasaan emosi kan.
0: Ada hari ni juga.
1: Ada hari kita pun. Tak syok lah juga.
0: Kaya dia.
1: Tapi sebab sayang tu lah. Kita orang kata apa. Lepas tu tak meluat dah. Tak meluat dah. Sat-sat je.
0: Okay. Tak lagu dulu kan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan kita dengan keafiatan sepanjang hari ini, insya-Allah. Sidang pendengar sekalian, saya nak bagi satu situasi dan saya nak mintalah sahabat-sahabat bayangkan, boleh tak? Ha, terbaik. Begini situasinya. Pada suatu hari, sahabat-sahabat mengunjungi ke sebuah tapak pasar malam. Ramai orang berada di sekeliling sahabat-sahabat ni. Ada wanita tua bertongkat, ada anak-anak kecil sedang menangis menunjukkan arah kedai gula-gula dan terdengar pula suara seorang peniaga menjual apam balik. Namun, dalam keadaan sesak pasar malam tersebut, ada seorang lelaki berbaju hitam, berseluar pendek yang kita tak pernah kenali sedang memerhatikan kita. Dia memandang kita atas bawah, seolah-olah mencari sesuatu pada diri kita. Apakah respon fikiran kita pada saat itu? Ha, sudah semestinya, perkara pertama yang terlintas di fikiran kebanyakan daripada kita adalah, pasal apa mamat ni? Ha, nak pandang pelik kat aku ni? Entah-entah, dia ni nak buat benda tak baik kat aku. Sahabat pendengar sekalian, inilah yang dinamakan sebagai bersangka-sangka, dan sangkaan pertama yang terlintas itulah dikategorikan sebagai bersangka buruk ataupun su'uzon. Allah melarang kita untuk selalu bersangka-sangka kerana kebanyakan sangkaan itu adalah berbentuk negatif. Ini berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Antara keburukan suka bersangka-sangka ini adalah, yang pertama, sangkaan kita itu adalah salah. Mungkin orang yang tengok kita tadi itu ingat kita ni kawan lama dia. Yang keduanya, sangkaan juga akan menyebabkan putusnya silaturahim dan mewujudkan permusuhan. Sahabat pendengar sekalian, antara langkah yang terbaik untuk elakkan dari bersangka buruk dengan orang lain adalah, yang pertama, kita bertabayun. Apa kata kita terus bertanya dengan orang yang memandang kita tadi, mungkin ada perkara yang kita boleh menolongnya. Yang keduanya, sentiasa fikirkan yang baik-baik terhadap orang lain. Semestinya akan menjauhkan diri kita daripada bersangka buruk kepada orang yang lain. Semoga perkongsian kali ini dapat mendidik diri kita untuk sentiasa kenali ataupun kekal positif dengan tidak bersangka buruk kepada orang yang lain. Wallahu'alam, sekadar itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Chuhari.

0: Ya, yeah, bila sampai waktu. Cuaca dah sampai.
1: Cuaca dah sampai eh. Hati jaman cuaca hari ni. Macam mana tu? Tapi semalam hujan lebat.
0: Oh, hujan lebat semalam. Pukul
1: dengan
0: apa?
1: Dengan buruk.
0: Awal.
1: 10 malam. 10-11 macam tu. Rumah saya lah.
0: Lebih kurang lah.
1: Tak pasti kan kawasan lain.
0: Lebih kurang lah. Dengan ribut angin kuat semua
1: kan. Sangat. Kan memang sangat-sangat menakutkan lah dengan ribut tu. Aduh. Risau. Okey, untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi hari ni. Yang mana hari ni 6 Mei.
0: Ya.
1: Okey, 2026. Waktu pagi ribut petir di kebanyakan tempat. Tu dia. Petang pun sama juga. Ribut petir di kebanyakan tempat. Dan malam hujan di beberapa tempat. Jadi hati-hati. Suhu minimum 26 darjah Celsius. Maksimum 32.
0: Sediakan baju hujan sebelum hujan. Bukan sediakan payung.
1: Bukan.
0: Sediakan baju hujan. Kalau naik motor pakai...
1: payung tak boleh apa.
0: Tak boleh lah. Baju hujan lah.
1: Baju hujan.
0: Tapi kalau jalan kena naik kereta, payung lah.
1: Payung lah.
0: Okay. Dia je yang jadi jam dia waktu bila tak ya? Waktu nak ambil anak sekolah, waktu nak pergi hantar.
1: Pagi kan? Tengah hari, lepas tu petang
0: hujan,
1: pukul 5.
0: Hujan lebat. Mak pak nak hantar pergi kalau boleh sampai dalam kelas, tapi sampai tak pagar kan.
1: Tak boleh kan, pada kelas.

0: Alright, ini search dengan membakar perasaan.
1: Pagi-pagi
0: ni
1: kan.
0: Ya, sebenarnya bakar semangat kan. Ini bakar perasaan.
1: Bakar perasaan pagi-pagi.
0: Dia macam cah balik aku dah. Membakar perasaan ni.
1: Yalah,
0: bukan
1: kan?
0: Pembakar perasaan daripada suka kepada benci. Bukan.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.

0: Pagi ni kolaborasi Dawa'e dan juga Kak Ya.
1: Hai.
0: Yang hari ni temanya ialah warna itu apa? Coklat lah. Apa dia?
1: Coklat.
0: Apa yang satu lagi yang tu? Apa? Brown? Apa brown?
1: Apa dia? Rich brown.
0: Rich brown.
1: Okay.
0: Dia memang macam tu. Dia kalau tudung kalau coklat, dia baju kalau coklat macam mana?
1: Tak, baju kalau mana? Bukan, baju
0: ha. Oh ya, yeah, okey. Okay,
1: okay, yeah, baju ala yeah. Ala hijau-hijau.
0: Dia kalau apa baju kalau tu, dia tudung tak boleh kalau tu kan?
1: Selalunya orang pakai mustard.
0: Mustard. Yes, mustard.
1: Sebab hijau.
0: Abang kalau ni feel sikit. Yang tahu kalau pelangi lah.
1: Kalau pelangi, kalau jengking.
0: Baik, Kak Ya, ini kita nak baca sikit berita ni, Kak Ya, yang menyayat hati, yang mana kanak-kanak yang dilanggar di depan sekolah tu, Kak Ya. Murid tahun 2 maut dilanggar van depan pagar sekolah. Apa yang kita nak peringatkan kepada pemandu-pemandu dan juga waris ibu bapa. Kalau yang darjah 1, darjah 2, darjah 3 tu kadang dia tak apa nak erti lagi. Kalau boleh pergi sampai awal. Sebelum waktu nak keluar, contoh dia pukul berapa dia pun keluar? 12:30.
1: 12:15.
0: Pro.
1: Kalau
0: 12 pro. 12. Okey, yang pro tu tak apa, ada dengan sekolah.
1: Sekolah satu suku saja.
0: Satu suku 12:45, kadang 12:45, 12:45, 12:30 pi. Kita pi awal sikit, jangan kita rasa pi awal ni rogi sebab 12:30 sampai 12:45 kan baru depa keluar kan, kita rasa duduk di luar tu rasa rogi. Dia kadang-kadang tabiat kita ni kita bawa-bawa sampai daripada kerja sampai nak tunggu anak sekolah. Nak pi awal sikit 5 minit nak masuk kerja rasa macam rogi. Nak mai awal sikit 10 minit daripada tempat kerja ni rasa rogi. Nak pi tu sampai terbawa pi tunggu anak pi awal rasa rogi dah. Lepas tu satu lagi pemandu kena ingatlah, tahulah kan depan sekolah tu apa 20-30 kilometer kot depan depan sekolah tu.
1: Jangan
0: dan depan sekolah ada traffic light.
1: Slow. Ada double line tu pula.
0: Lepas tu dia macam bump sikit kan. Kadang-kadang bukan waktu sekolah ya, Kak Ya. Lah ni dengan sukan, dengan apa? Budak-budak kafor. Kadang kafar, lepas tu sukan lagi. Kadang-kadang mereka masih lagi menggunakan apa nama traffic light tu.
1: Betul.
0: Jadi bila sampai, senang dia cerita, bila sampai depan sekolah, slow lah.
1: Perlahan lah.
0: Kadang-kadang bila kita terlupa depan sekolah tu ada traffic light. Kadang-kadang bawa kereta, bawa motor ni dia lalu. Lupa orang kata. Yang kita duk ingat traffic light yang tu. Atang simpang tu ya. Atang sekolah ni kita lupa.
1: Tapi ini adalah orang kata apa, peringatan juga kepada semua lah yang terlibat.
0: Pihak
1: sekolah pun kan. Selagi kata contoh mak bapak tak mai tu, janganlah bagi lepas anak-anak. Macam tu. Kadang-kadang ada yang dah cerdik ni, macam tingkatan 1, tingkatan 2 dia pun cerdik
0: dah.
1: Ni sekolah rendah ni kadang-kadang dia pun tak reti lagi kan. Jadi kena kepung dulu.
0: Kadang-kadang juga kaya apa nama tu depan sekolah. Dia ada tu yang bus stand, ada kedai-kedai depan tu. Dia pun keluar nak beli dulu.
1: Faham yang tu kan. Tapi orang kata apa, mata tu. Mata cikgu-cikgu ni kena tengok lagi. Perhatilah dengan
0: apa cikgu masa kalau main sekolah awal-awal memang cikgu tunggu. Macam balik tak tahu, tak perasan
1: nak balik ni lah. Ni cikgu kata nak balik tak segok dah, tak masuk dah.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

rasa. Satu persatu di siku aku umpama begitu ilusu budi ku jadi cara-cara. Debu bersiku ku kerempara-para. Pacu cari tegok asam rata-rata. Cukup jiwa penolakaran. Terapi pasti patah pulau lirik.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM pernah mengeluarkan sketsa komedi Salam Pantai Timur pada tahun 2004 dan dibintangi Abon, Zami Ismail, Angelin Tan, Nick Saidah dan Imuda.
0: RTM 80.